Putih Mataram Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi pagi kali ini. Kalau kamu kurang tidur, tapi jangan tidur pagi ini. Awal pekan, bestie, bareng lagi sama Putra. Sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

harus tetap semangat keluarga semuanya. Karena memang pas banget ya, finalnya di awal pekan, tapi tetap kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan. Harus siap beraktivitas lagi di kesempatan pagi kali ini untuk keluarga semuanya.

kembali bergoyang asik-asik tentunya untuk di kesempatan awal pekan. Hari sudah masuk di tanggal 20 Juli 2026. Sampai dengan jam 8 seperti biasa keluarga semuanya siap dihadirkan sama denang yang enak yang sudah disiapkan sama musik director kita, dan kita juga masih terus bersama bareng Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi setiap hari Susu Kambing Etawanya. Ini adalah salah satu cara untuk keluarga semuanya memulihkan energi-energi yang hilang ya. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya. Yang sudah pada punya stoknya di rumah, silakan dikonsumsi setiap hari ya. Lanjut lagi kita bergoyang asik-asiknya. Pokoknya terus bareng-bareng sama pasukan goyang mania. Di Tri Ramadan Jaringan aja bareng Putra. Di Madu Jelly, mainkan jenak sekali. Come on.

0: Masih terus bareng-bareng bagi kali ini keluarga semuanya. Masih terus semangat bareng sama pasukan Goyang Mania di Madu Jelly tayang. Asoy, ayo sayang, semangat sayang.
1: Yang masih ngantuk mudah-mudahan sedikit melek ya.
0: Bikin susu kambing etawa dicampur sama kopi gak apa-apa loh ya. Yang penting jangan ditambahin gula aja. Ini juga merupakan varian-varian yang enak, bisa dipadukan keluarga semuanya. Bisa dikonsumsi dengan kopi. Kata siapa gak boleh, tetap boleh ya. Yang penting mah tetap minumnya susu kambing etawa keluarga semuanya.

tetap dianterin nanti siang ya di 0831 760 600. Yang sudah pada gabungan boleh silakan WhatsApp 08 12 9310. Aku masih live di Facebook ya, masih live di Facebook pagi ini. Bareng-bareng terus di Madu Jelly. Come on.

mantap sekali. Selain di seluruh jaringan Rirama FM Net, pagi kali ini kamu juga bisa tontonin Putra ya. Aku live di TikTok dan juga di Facebook pagi ini ya. Silakan tinggal pilih kamu yang mana kira-kira. Keren aku ya, ada kumis, ada jenggot ya pagi ini ya. Hai Kang Ramansyah, apa kabar pagi ini? Sebentar, ada siapa ini yang sudah pada gabungan ya? Kang Ramansyah sehat ya Kang Ramansyah? Oh bestie kita ini ya. Eh tak kumis katanya. Tekua tolong. Kemarin hari Jumat ini lupa, gak dikerokin Kang Ramansyah. Oh Bu Muslimah sudah gabung, thank you Bu Muslimah. Ini yang sudah gabung di live Facebook juga thank you ya. Ada Dede Arisha dari kawasan Giham, Sekincau. Terima kasih sudah gabung ya bareng sama Madu Jelly pagi ini, main karya enak sekali ya. Sampai dengan jam 8 aja live di TikToknya, berarti cuma setengah jam lebih 5 menit doang ya, nggak apa-apa ya. Soalnya durasinya agak pendek kalau di Madu Jelly. Alhamdulillah sehat, Damang, Kang Ramansyah, Damang. Alhamdulillah. Ya di mana nih posisi nih? Di Pringsewu atau di Lampung Selatan? Mas Rian, apa kabar Mas Rian? Dari kawasan Puncak Sumber Jaya pagi ini ya. Wow, banyak sekali pagi ini yang sudah bergabung. Rahma Firda, terima kasih ya. Pasukannya nambah ini ya. Pasukan Goyang Mania nambah ya. Pasukan di TikTok, pasukan di Facebook ya. Mama Fia, good morning, selamat pagi Mama Fia. Mang Ocit, wow, gak ketinggalan juga ya pasukan-pasukan yang ada di jalur goib pagi ini. Sudah pada muncul juga ya, kirain pada tidur ya karena semalam habis begadangan. Assalamualaikum Mas, kok keren temen katanya. Asoy, Pak Cupli. Asoy ya. Hai, apa kabar? Ini tersenyumlah. Selamat pagi, Bu Muslimah. Sejak kapan Mas Putra punya kumis lah? Bu Muslimah, kapan coba terakhir ketemu aku, ya kan? Kan udah lama gak ketemu aku, kan? Iya. Sekali ketemu aku punya kumis dan juga jenggot ya. Jadi jembrong sekarang ya. Akhirnya gak penasaran lagi sama suara yang bikin penasaran katanya. Bener Mama Fia di mana Mama Fia? Kita masih terus bergoyang bareng sama Madu Jelly pagi ini ya keluarga semuanya, bareng sama Susu Kambing Etawa juga ya. Sampai dengan jam 8 pagi nanti. Apik kumis ngene, apa meneh bajune? Kayak tukang pikul. Ini abis ini, abis nobar ya. Selamat pagi Mas Putra, selamat pagi juga. Banyak ya. Aku ke WhatsApp dulu ya tayangku ya. Mama Azwa juga thank you Mama Azwa. Aku ke WhatsApp dulu, nanti takutnya WhatsAppnya nggak kebaca semua nanti takutnya. Yang sudah pada gabungan di WhatsApp kita 08 12 9310. Selamat paginya Putra, apa kabar? Good morning. WhatsApp yang masuk di jam 7 ya keluarga semua ya. Soalnya banyak WhatsApp yang sebelum jam 7 ini. Kak Firman, good morning, selamat pagi Kak Firman. Selamat bergoyang asik-asik ya pagi ini. Budi Sunarti dari kawasan Kalibening. Tolong. Diejekin loh sama Bunda Gaiska loh ya. Tolong, siapa dia tolong? Penyiar baru ini Maya. Baru punya kumis. Putra Kelana dari Sukadana, thank you ya. Sebentar kan. Gara-gara banyak live sih, jadi bingung yang mana dulu ini. Mama Salsa, dikasih yang aso ya Mama Salsa ya pagi ini ya. Selamat beraktivitas tanpa dengerin suara Mas Putra, aktivitasnya gak semangat ya. Makanya pantang terus ya bareng sama Du Jelly biar semangat. Ada Nini Cali. Good morning Nini Cali. Bunda Gaiska gemes katanya pingin nimpuk.
tolong. Terima kasih ya untuk Mama Salsa. Agak nge-lag ya. Sebentar.

Bunda Willy, apa kabar Bunda Willy? Good morning, selamat pagi Bunda Willy. Sudah streaming kita ya di www.radiotriramafm.net pagi ini. Selamat paginya Mas Putra untuk Pak Cupli. Aku loh gak ngantuk karena lihat bolanya loh jam 3:30. Lah kok sama? Pak Cupli, kita sama Pak Cupli. Itu aja bangunnya kaget ya. Kalau kamu tidur enggak guys, enggak. Tidur. Sama Pak Supli, aku 3:30 aku. 3:30 baru nonton. Alhamdulillah masih kosong-kosong ya. Di menit-menit akhir baru ya. Makasih Pak Supli. Kemudian lagi, selamat paginya Putra juga, apa kabar? Ini agak nge-lag WhatsApp-nya ya, tumben ini. Ada Mas Gendut, apa kabar dari kawasan Liwa, Lampung Barat? Sudah bergoyang asik-asik juga bareng sama Madu Jelly pagi ini. Main karya enak sekali. Yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Kemudian lagi, apa kabar untuk Mas Wayu Endra dari kawasan Seputi Raman? Sudah ikutan bergoyang juga.

Mas Bud sekarang kok berjenggot. Siapa ini? Siva Zahra. Terima kasih Mama Zahra bukan ini ya. Ma Edito, good morning, selamat pagi Ma Edito. Mas Putra, sampein live ibu-ibu jadi gak fokus kan. Ayo ibu-ibu, pantengin dulu TikTok kita ya. Yang belum follow boleh follow. Yang mau order produknya boleh ya. Tapi bukan di keranjang kuning, tapi masuk ke ini, apa namanya, masuk ke profil kita dulu ya. Mas Bro Bring Sewu hadir, terima kasih Gemini 68. Mas Ade Hidayat, apa kabar? Terima kasih sudah gabungan pagi ini. Kemudian lagi tadi, oh ada Nini Surya. Good morning, selamat pagi Nini Surya, sehat ya. Udah lama banget gak ketemu sama Nini Surya loh ya. Mama Arsai, tolong. Ada Mbak Armi, thank you ya. Arvan, apa kabar Arvan? Oh Mama Eal dari Seperti Banyak 16 pagi ini ya. Terima kasih sekali ya. Pagi-pagi baru beresan, lihat dia live-nya begitu. Tolong Bunda Gaiska ya. Baru sekali lihatnya. Oh ini tuh ternyata ya Mas Putra. Mudah-mudahan yang baru lihat aku gak menyesal ya hidupnya. Mudah-mudahan tidak menyesal ya. Ah ternyata gitu doang. Menyesal aku pantengin radio katanya. Jangan ya, jangan. Terima kasih yang terus panteng pokoknya. Siapa lagi? Oh, ada Neng Krisna. Hai Neng Krisna. Aduh, jembrongnya nanti ini disikat sama Neng Krisna. Ini jangan-jangan ini, ah, luar biasa ya. Mbak Astina, wow. Tayangku yang ada di seputaran Pring Sewu pagi ini ya. Semua yang ada di Pring Sewu lagi pada pantengin Radio Asrianda FM semuanya. Selamat pagi, good morning. Ada Mama Eka, apa kabar, Ma? Oh, mau rewang pagi ini ya. Selamat rewang ya. Apapun aktivitasnya pagi ini keluarga semuanya, terus panteng, terus gabung bareng Putra di Madu Jelly. Mainkan enak sekali. Come on!

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM-NET.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania di kesempatan pagi kali ini yang ramai sekali. Ramai di TikTok, ramai di Facebook, ramai juga di seluruh jaringan Tri Rama FM Net pagi ini ya. Yang lagi pada banteng di Radio Asriana FM Ring Sewu, Jazz Radio Gisting, Radio Gistar

Cuma Radio Tulang Bawang. Selamat bergoyang semuanya sambil terus melanjutkan aktivitasnya. Sambil terus bareng-bareng sama pasukan goyang sampai dengan jam 8 pagi nanti. Tayang.

Toy, pokoknya masih terus bareng sama Putra, bareng juga sama pasukan goyang semuanya. Mbak Mary tuh cantik baru masuk di live TikTok pagi ini. Asoy. Kita lihat lagi dia live besok pakai mode filter apa lagi. Aku sudah kepikiran Bunda Gaiska. Besok pengennya yang botak enggak ada rambut. Yang sudah nontonin juga di live Facebook kita. Ada Safa. Apa kabar Safa? Ada Mas Rio. Ada Pak Epala ya pagi ini. Ada Bunda Widuri Asoy. Ada Indri Wahyuni. Indriani. Selamat bergoyang ya Indriani ya pagi ini ya. Dede Arisha, terima kasih sekali ya. Terus panteng bareng Putra di Madu Jelly. Main karya enak sekali di kesempatan pagi ini. Lucu sekali ya Mas Put ya kalau botak ya. Bukan lagi ya, bukan lagi si Fazahra. Bukan lagi lucu ya. Sepertinya ini lebih ke stres kayaknya. Terima kasih sekali Mbak Indar, bucu mungkin lo marah emosi kan. Nggak, dia lagi nggak nonton tapi dia lagi panteng ya. Oh Mama Zahra, iya. Soalnya biasanya gitu tuh ya, nama akun sama namanya agak-agak ini membagongkan biasanya. Hadir Mas Putra, ini Cak Nur ya, Cak Nur ya. Cak Nur Gala dari kawasan ini, Tulang Bawang ya. Mama Azwa sudah masuk juga di barisan WhatsApp ternyata. Tetap semangat bareng sama pasukan goyang ya. Bapak Eni dari Bukit, terima kasih sekali Bapak Eni. Kemudian lagi apa kabar untuk Mbak Italiana dari kawasan Kota Bandar Lampung. Pagi ini sudah bergoyang bareng sama Madu Jelly. Dari kawasan Bandar Lampung awali hari dengan penuh semangat.

Good morning, selamat pagi Teh Nani. Siap Mama Zahra, terima kasih ya. Teh Naninya hadir lagi di hari Senin. Sudah piket pagi ini ya, mantap sekali. Selamat piket aja ya, bareng sama Madu Jeli main karjanak sekali. Kemudian ada Bunda Supriyatini, terima kasih Bunda. Sudah ikutan bergoyang juga bareng sama Madu Jeli. Sehat selalu ya Bun ya. Kemudian ada Mama Jojo. Good morning.

Mama Anissa. Good morning, selamat pagi Mama Anissa. Bapak siapa tadi yang di Bukit Mas Putra? Kampungku loh ya. Bukit Kemuning katanya. Siapa tadi ya di Bukit ya? Aduh sebentar bun. Ada lagi, selamat pagi Cak Nur. Terima kasih WhatsApp-nya Cak Nur. Sudah masuk.

Jua terus tap-tap layar. Terima kasih sekali Mama Jua, sehat selalu pokoknya. Sambil melanjutkan segala aktivitas dan juga rutinitasnya di kesempatan pagi kali ini, sambil terus juga panteng bareng sama Madu Jelly, mainkan enak sekali ya. Kemudian, apa kabarnya lagi? Selamat pagi, good morning. WhatsApp-nya mantap, banyak sekali. Vitaminmu sudah bergabung, terima kasih sekali ya. Kemudian ada

Mampir ke siangan nobar katanya. Iya. Iya, Pak Evara kan jadi ordal ya kemarin ya. Jadi orang dalam. Di lapangan Sukadana enggak mampir ya. Mama Aca. Hai, good morning, selamat pagi Mama Aca. Selamat bergoyang asik, asik. Kemudian ada Pak Tuban ke Jakarta beli gelas. Trirama FM sekelas makin berkelas. Mantap. Terima kasih Pak Tuban. Ada Bu Muslimah juga sudah masuk dalam barisan WhatsApp pagi ini ya. Selamat pagi, digoyang hati untuk semua yang sudah pada panteng aja. Selamat pagi Mas Putra. Hai Ki Dengke, apa kabar Ki? Ini pasukan-pasukan kita yang ada di Bima Radio Tulang Bawang semuanya ya. Ada Pak Yusuf, terima kasih WhatsApp-nya Pak Yusuf. Mbak Mega, apa kabar Mbak Mega? Asoy. Ketinggalan aku katanya. Sehat ya Mbak Mega.

makasih ya Bunda Single ya. Ini banyak yang lagi pada ngantuk pagi ini ya. Bu Ediana dari Veteran, apa kabar Bu Ediana? Terima kasih WhatsApp-nya ya. Mas Ahmad Fernanda juga terima kasih dari Poncowarno sudah ikutan goyang bareng Putra pagi ini. Selamat bergoyang semua wargi-wargi yang ada di Poncowarno. Mas Yono, selamat pagi Tri Rama, pagi ini cerah, secerah suaranya Tri Rama yang makin juara. Asoy, goyang asik-asik bareng sama pasukan goyang mania. Mbak Supana dari KNPI Tulang Bawang, terima kasih Mbak Supana. Aku sehat alhamdulillah. Mbak Mega sehat ya Mbak Mega. Terima kasih kemarin sudah nyawer 2 miau ya. Banding telat tapi tetap goyang katanya. Mama Rehan thank you ya. Lia di Metro, terima kasih Lia. Ini pasukan-pasukanku yang ada di jalur-jalur goib pagi ini. Semuanya selamat bergoyang ya.

semuanya selamat bergoyang ya. Mau rewang bes, katanya gitu. Siap Mbak Mary, selamat bergoyang ya sambil OTW mau rewang hari ini. OTW ambil MBG bocil, katanya gitu. Masih menyala sepanjang jalan. Gusti. Hati-hati ya Bunda Gaiska ya. Siapa lagi nih? Jo, apa kabar Jo? Terima kasih sudah banteng. Mas Putra kurusan ya. Kurukan daging maksudnya, iya. Pangling katanya. Bukan masalah ini, bukan masalah kurusan. Masalahnya berkumis dan berjenggot hari ini ya. Kebohongan itu, nah benar ya kan. Gedenya segede begini kok ya, dibilang kurus. Terima kasih ya tayangku, sudah hampir habis ternyata. Besok aku libur ya, jadi aku nggak live. Besok hari Selasa soalnya, ketemu nanti hari Rebo sama aku ya. Kalau gitu kamunya sehat-sehat, terima kasih yang sudah pada nontonin di live TikTok pagi ini. Sehat semuanya, panjang umur dan juga banyak rezeki. Dan juga besti aku semua yang selalu panteng di seluruh jaringan Tri Rama FM Net, jangan lupa terus dikonsumsi ya susu kambing etawanya, biar makin semangat. Udah ah, nanti dilanjutin lagi ya goyangnya bareng sama dua Mio di Pasar Goyang. Putra pamit tayang. Panteng radio, panteng Tri Rama dan jaringan yang enak-enak dendangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Olahraga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Trirama FM Lampung Timur. Dihimpun dari fifa.co.id, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memanfaatkan gelaran nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Pasar Sukadana sebagai strategi menggerakkan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang digelar bersama Luntur Pro Organizer, pemuda Sukadana dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tersebut diharapkan mampu meningkatkan transaksi perdagangan sekaligus menghidupkan pusat perekonomian daerah. Sekretaris Daerah Lampung Timur, Rustam Effendi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh penyelenggaraan nobar karena dinilai tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat namun juga membuka peluang bagi pelaku UMKM meningkatkan pendapatan. Selain meningkatkan omset, para pedagang menilai penyelenggaraan kegiatan berlangsung tertib dan nyaman. Mereka juga mengaku dapat berjualan tanpa dibebani pungutan liar maupun biaya tambahan. Sebelumnya Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menegaskan bahwa festival nonton bareng menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat daya saing UMKM melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bes.
1: Halo, hola, halo. Apa kabar, lo?
0: Sehat-sehat ya. Gimana kabar Besti pagi hari ini? Pada ngantuk?
1: Ngantuk kok.
0: Ngantuk?
1: Kamu anak sekolah?
0: Jam segini jangan-jangan nggak sekolah nih? Gara-gara nggak tidur? Gara-gara nggak tidur pada nobar?
1: Jangan-jangan?
0: Atau jangan-jangan emaknya yang kesiangan?
1: Ya kan? Nggak bikinin sarapan buat anak suaminya gara-gara
0: nggak tidur? Gara-gara nggak tidur begadangan semalam nih Besti ya? Ya ampun, sehat-sehat ya Besti aku ya. Jangan lupa yang udah bangun pagi hari ini dikonsumsi dulu produk herbalnya ya.
1: Nah, iya dong, makanya kamu harus sehat.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Sampai nanti jam 10, Besti. Kamu jangan kemana-mana.
0: Tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Bestiku, dilanjut lagi kebersamaan kita pagi hari ini ya, Best. Masih semangat kan?
1: Masih melayang-layang.
0: Masih melayang-layang. Kurang tidur nih pasti nih, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, tadi jam berapa tidurnya? Coba jam 4. Soalnya habis nonton bola gak bisa langsung bobo kan? Iya kan?
1: Sembarangan, selesainya jam 6.
0: Hah? Emang mulainya jam berapa sih?
1: Jam 2.
0: Jam 2 selesainya jam 6 ini tadi.
1: Ya kan banyak itunya. Ya sampai selesai bagi hadiahnya lah.
0: Oh, sampai pembagian pialanya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kamu nonton sampai selesai sampai jam 6.
1: Sampai bubar sebubar-bubarnya.
0: Ya Allah. Jadi kamu jam 2 sampai selesai enggak tidur. Enggak. Pantes melayang-layang ya, Besi ya. Ya udah kamu Besi yang enggak ada kerjaan, yang enggak ada tanggung jawab pagi ini mau ngapain? Ya udah kamu tidur aja ya.
1: Boleh.
0: Setelah semalam begadangan, kalau kamu kan punya tanggung jawab, enggak bisa tidur.
1: Oh, kepikir kamu ngebolehin aku tidur. Kalau boleh, tidur sekarang. Tidur.
0: Bukan kamu, tapi Besti yang lagi pantengin kita lewat radio FM, lewat streaming, ataupun juga yang lagi pantengin kita lewat live TikTok.
1: Oke,
0: sabar sayang ya. Sebentar lagi Kak Chandra akan tersorot kamera ya.
1: Tersorot gak tuh?
0: Untuk detik ini Kak Chandra belum tersorot kamera.
1: Oke, sesaat lagi. Hitung aja 1 sampai 1000.
0: 1 sampai 1000 gak?
1: 1 sampai 1000 aku akan muncul.
0: Muncullah Chandra. Udah sambil nungguin Chandra muncul, Besti. Kamu jangan lupa pagi ini yang belum punya produk herbalnya di rumah, gas kan kamu meluncur ke sini, Besti. Ini udah tanggal 20 loh.
1: Udah mau habis loh promonya loh.
0: Iya loh, Besti, udah mau habis promonya. Kamu jangan sampai kehabisan promo setuju.
1: Semarak untung Juli.
0: Betul nih, Besti. Nanti kamu sedih loh, nanti kamu kesel loh kalau gak kebagian promonya loh.
1: Nanti kamu menyesal loh.
0: Iya loh, Besti. Jadi guys, kan aja mumpung masih ada promo susu kambing Etawa. Yang Zigo, Besti ya, beli 3 cuma 200.000 rupiah aja.
1: Ayo. Yang punya masalah, tulang kamu sudah mulai ada tanda-tanda pengeroposan. Kalau bangkit dari tempat duduk tiba-tiba mak kletok-kletok dengkulnya.
0: Mak kletok-kletok.
1: Ayo, siapa? Dengkul siapa? Ya, yang sudah begitu. Jangan dikira dengkul-dengkul yang sudah lansia. Anak-anak muda juga banyak yang dengkulnya sudah mak pletok, pletok, tok, tok, tok.
0: Itu gara-gara pletok. Gara-gara kamu tahu gak sih kenapa?
1: Kenapa?
0: Anak muda sekarang ini kan lebih suka mager, gak ngapa-ngapain, rebahan sambil main gadget kan. Nah itu yang bikin tuh dengkulnya kletok-kletok karena kopong.
1: Kopong ya,
0: kopong gak pernah diajak jalan. Ya jalan kemana gitu kek sama aku.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.
0: Kenapa jadi kiri kanan sih?
1: Iya sih, kamu ini suka tayepo sih. Saya pun tidak tahu kenapa sih dia susah banget diajak kompromi, diajak cari duit. Susah banget sih lidah aku ini.
0: Iya sih, kenapa sih?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Besti, kamu mau gak kalau diajak jalan-jalan dengan sepatu roda?
0: Mau lah.
1: Iya, aku sih gak mau, takut banget. Soalnya aku gak bisa.
0: Makasih.
1: Nah, ini udah live.
0: Udah.
1: Apa? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Biasa aja, biasa ya, mumet itu yang nonton.
1: Iya, aku masa harus megangin gini, weh.
0: Nih, tarik, weh. Tuh juga bisa, weh. Udah, biarin Chandra akan menunjukkan wajah ya tuhnya dulu ya. Hari ini tema Chandra tidak dombret ya, Besti ya. Jadi tema dia hari ini adalah coklat.
1: Hari ini adalah full coklatos.
0: Eh?
1: Soalnya aku gara-gara nonton Spanyol jadi kayak Spanyol-Spanyolan.
0: Oh gitu,
1: gitu. Soalnya Spanyol sama Argentina kan ngomongnya Spanyol semua mereka.
0: Oh gitu, jadinya
1: jadi serbanya
0: oh jadinya oh. Kamu kebablasan.
1: Iya, trio Lezatos.
0: Iya gitu. Chandralos.
1: Chandra. Yang menteri gak Chandralos.
0: Enggak
1: ya. Aduh, Mang Asep kletok-kletok kalau jalan. Ya kalau Mang Asep mah tok-tok-tok.
0: Iya, kalau Mang Asep tok-tok-tok-tok somai, tok-tok-tok-tok somai-somai.
1: Kalau Mang Asep mah petok-petok.
0: Eh kok petok-petok sih?
1: Itunya, apa namanya, ininya tok-tok-tok-tok, petok-petok ininya.
0: Iya, petok-petok somai gitu kalau Mang Asep.
1: Aku sekarang punya banyak ini, apa namanya?
0: Apa?
1: Apa properti aku sekarang.
0: Punya banyak properti ya buat dikletok-kletok ya. Oke lah bestie aku. Oh iya bestie aku. Jangan lupa ya.
1: Apa? Saya juga tidak tahu kamu yang ada di pikiran kamu apa. Jangan lupa apa?
0: Jangan lupakan aku.
1: Gak jelas. Kamu sebenarnya jangan lupa apa? Coba diingat-ingat lagi. Kalau ingat gak? Ingat gak?
0: Jangan lupa besti, kalau mau dapetin produk herbalnya langsung aja cek profil Radio Tri Rama FM.
1: Pakai nada rollerblade ya.
0: Iya, gampang mas. Sekarang kalau mau cari produk herbalnya Chan, kamu bisa meluncur aja ke TikTok Radio Tri Rama FM.
1: Yuk.
0: Kamu klik profil kita.
1: Yuk.
0: Nah di situ kamu akan ada gambar kayak keranjang kotak gitu ya. Kamu klik di situ, banyak banget produk kita.
1: Serius?
0: Cius. Atau kamu bisa meluncur ke toko Oren. Nah, kamu bisa ke toko Oren bestie ya, cari aja Radio Tri Rama FM Lampung.
1: Ya.
0: Nah, pastiin ya kamu yang dibeli sudah berlogo radio.
1: Yes, ya. Kalau kamu belinya di tokonya kita, ya di Radio Tri Rama itu.
0: Iya,
1: pasti ada. Atau di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM-nya juga sudah pada punya sih toko-toko ya kan di.
0: Yes, toko Oren.
1: Yes, toko-toko di Oren kamu cari aja.
0: Betul, bestie.
1: Aku rasanya pingin goyang-goyang.
0: Udah gak usah goyang-goyang, nanti aja goyang-goyangnya ya. Masih banyak waktunya sampai jam 10 nanti.
1: Gak usah kemana-mana kamu ya.
0: Iya bestie, lanjut dangdutan ya.
1: Iya, siap goyang pokoknya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Di sini di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Potong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
2: Goyang.
3: Pasar goyang.
2: Goyang terus.
4: Besti, sekarang udah di menit 37 ya, Besti. Buruan kamu ikut gabungan sama kita loh. Ya.
5: Ya, iya. Aku datang melamarmu.
4: Nganter manten. Oh, nganter manten kemana, Bes?
5: Ke Raman.
4: Oh, ke Raman.
5: Oh, jadi kamu tidak goes culture karena nganter manten.
4: Oh, begitu. Baiklah, tidak apa-apa. Ada saatnya kamu sibuk kondangin, ya. Ada saatnya kamu sibuk bergoes culture. Ada saatnya kamu mager-mageran.
5: Yes, ya, ya udahlah ya. Pokoknya dinikmatin aja. Kayak gitu emang bahasanya dinikmatin ya?
4: Ya boleh kan, apapun yang ada itu harus dinikmati.
5: Oke, nganter manten dinikmatin aja gitu.
4: Ya iyalah, semua harus dinikmatin, kan mau makan rendang.
5: Kenapa kok pindah posisi? Enggak apa-apa, biar seru aja.
4: Enggak apa-apa, biar kayak biasanya aja.
5: Enggak apa-apa, biar kamu tanyain.
4: Iya, nanti kalau kita enggak pindah-pindah kamu enggak nanya.
5: Iya kan? Iya. Ayo ikutan goes ya. Ayo. Tapi ayo. Aku dari sini, kamu nyusul ke sini.
4: Iya, susulin kita. Terus aku maunya dibonceng.
5: Itu namanya enggak goes kamu.
4: Apa?
5: Itu namanya kamu enggak goes.
4: Ya aku maunya dibonceng.
5: Iya, enggak goes itu namanya, weh.
4: Ya nanti yang belakang dikasih goesan juga dong.
5: Ya kan pedahnya cuma satu goesannya.
4: Ya nanti bikin yang goesannya dua, aku di belakang. Aku ikut bantu goes tapi sambil merem. Kan kamu yang nyetir.
5: Adududududu, Besti jangan pada lupa, kita tuh lagi live loh di TikTok. Oh,
4: iya loh Besti, udah rame banget juga yang gak bung. Tadi ada itu ya, Pak Anton ya.
5: Yes.
4: Terus juga ada Siva Zahra. Tuh ada Ade Hidayat juga.
5: Yes, ada lagi tuh Besti. Kamu jangan pada lupa, gas kamu langsung luncuran ke TikToknya kita di Radio Trirama FM.
4: Yes, betul banget Besti, Radio Trirama FM.
5: Oh, itu dia tuh tiap hari. Tadi mam sampai jam berapa ya live-nya ya?
4: Sampai jam 12 malam.
5: Oh, nggak sampai jam 3 pagi?
4: Oh ya, nggak tahu sih, aku nggak mantau kalau itu. Ya mantau aku guys ya. Sampai-sampai tahu nggak sih Chan, kalau pencarian gitu ya, orang-orang ini banyak yang nyari kayak gini. Radio Trirama FM sedang live gitu.
5: Oh gitu.
4: Pencariannya. Karena kan orang-orang kan gak tahu ya, gimana sih caranya nyari Trirama tuh.

0: live gitu. Ya udah kamu klik aja gitu Radio Tri Rahma FM. Diklik nanti di situ ada kayak bulat-bulat merah. Gitu.
1: Di foto itu.
0: Pokoknya di profil bulat-bulat merah itu berarti kita lagi live.
1: Yes, ya kamu klik aja nanti langsung masuk.
0: Iya, kamu langsung masuk membersamai kita di dalam sini.
1: Yes, ya,
0: ya
1: bestie, terus kamu bisa tinggal-tinggalin jejak kamu alias kamu komen-komen di situ.
0: Iya, komen-komen aja, kamu tanya-tanya apa aja boleh. Karena kalau kita lagi live di TikTok nanti ada momen kita bisa kayak ngobrol aja gitu loh.
1: Iya kan? Iya, aku tahu sih kamu kalau pagi tuh hektik banget.
0: Iya, sibuk banget sana sini, tapi nggak apa-apa lah. Orang kayak tapping aja hadir gitu nggak apa-apa.
1: Orang ini live-nya dibuka terus ditinggal gitu juga nggak apa-apa, bisa kok tetap bisa. Kita tetap hidup di dalam handphonemu itu.
0: Iya, nggak apa-apa banget.
1: Ya kan, tuh Mbak Tria kelihatan.
0: Iya iya, memang dari tadi kelihatan segede gini masa nggak kelihatan sih.
1: Gimana maksudnya Mas Boy?
0: Ya toh Mas Boy, Mas Boy. Sampean udah pada makan belum, bestie?
1: Aku? Kamu tanya sudah makan belum? Aku saja.
0: Ya jelas belum. Kan dibilangin baru bangun. Gak bangun, deng. Belum tidur. Sampai jam 6 tadi, Chandra. Karena nonton penyerahan piala.
1: Penyerahan piala gak tuh? Mbak-mbak berdua salam kenal ya.
0: Hiya.
1: Oh ini nih Mas Ade, ini akan menjadi temanmu ini. Soalnya Sugeng Ontel namanya.
0: Oh iya, yang satu Sugeng Ontel, yang satu Ade Goes.
1: Oh Goes Culture.
0: Iya Goes Culture.
1: Oh ada juga Mbak Supana, Panteng Dua Miau ya. Salam buat Bu Supriyatini, Semar, Kristin. Pokoknya selalu sehat gemoy.
0: Oke, thank you.
1: Mbak Supana ini suka yang gemoy-gemoy. Kayaknya semuanya didoakan suruh gemoy.
0: Oh, berarti aku salah satu kategorinya ya.
1: Iya kan, kesukaannya Mbak Supana.
0: Gak kuat disukain sama Mbak Supana.
1: Aku gak kuat.
0: Oh, kirain mau nyanyi aku gak apa-apa gitu.
1: Oh, aku gak apa-apa disukain.
0: Aku gak apa-apa
1: dijulitin.
0: Gak mau sih, aku gak mau dijulitin, aku gak mau.
1: Iya, kalau aku dijulitin aku tutup komentar. Gak bisa menjuliti lagi kalian. Kok repot.
0: Dijulitin balik gitu ya.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Tutup komentar mereka gak bisa komen-komen lagi.
0: Oh
1: kan?
0: Iya benar ya, ditutup komentarnya. Udah aman.
1: Aku loh wes jadi pendekar.
0: Siapa toh?
1: Pak Margono.
0: Oh, pendekar penderes karet.
1: Iya toh. Bu, siapa? Oh, assalamualaikum, monitor selalu sambil nyuci.
0: Oke.
1: Lagi ini jangan cemburu ya, dari Bu Supriyatini Bandar Lampung.
0: Oke, thank you Bu Supriyatini. Ada Siva, halo Siva.
1: Halo, Pak Yosop lagi sarapan ikan nila.
0: Endul.
1: Makan yuk sama Nini Sari, enggak deng. Salamnya buat Nini Sari. Kemarin pakai jilbab merah.
0: Oh iya, menyala kemarin.
1: Nanti kita lihat dia pakai jilbab apa lagi ya.
0: Oh iya. Terus siapa lagi?
1: Wahyu Endra, selamat pagi juga kamu sudah ikut bergabung bareng sama Dua Miau dari Sebut Yang Sama.
0: Thank you, ada Nur Hadi juga ya, selamat pagi Nur Hadi.
1: Ibunya Teto, biarpun ngantuk
0: ya
1: tetap pantengin Pasar Goyang. Request dong duit ceban.
0: Oh duit ceban, oke thank you ya. Ada Surah, kita dikasih es jeruk loh.
1: Oh, terima kasih Surah.
0: Thank you, ada lagi?
1: Itu kenapa? Salam buat semua pendengar Radio Tri Ramai Jaringan ya, buat Chandra. Rampung siaran tidur yuk. Ini pasti ibunya Teto juga habis nonton bola ini.
0: Iya nih pasti nih. Begadang-begadangan ya. Mas Boy, thank you mawarnya.
1: Mas Boy. Tunjukkan Mas pesonamu, Mas Boy.
0: Tunjukkan pesonamu.
1: Jangan kau lari dulu, Mas Boy.
0: Jangan.
1: Mas Boy. Mas Boy.
0: Tenang. Nanti kalau Mas Boy lari, kita samperin ke rumahnya.
1: Aku tarik kamu, Mas Boy. Dia katanya di dekatnya Mas. Aku mau ngomong apa sih?
0: Nggak tahu.
1: Di dekatnya Mang Ocit katanya.
0: Oh iya, Mas Boy ini kan masa di bengkel kan?
1: Emang iya.
0: Tuh. Kamu gak lihat fotonya?
1: Oh, alah. Pantesan deket rumahnya Mang Oce.
0: Iya, gimana sih kamu ini? Gak ngerti deh kamu ini.
1: Gak ngerti lagi aku, ih. Ya, masa aku ini menarik-narik bojonya orang. Gak jadi. Pergi kau.
0: Sempat.
1: Mana anaknya udah gadis lagi. Sana, pergi kau.
0: Ya ampun.
1: Ada juga ini Trichan. Yang candaannya selalu bikin kita suka ketawa sendiri.
0: Iya.
1: Apa? Bahu redup banget tahu, tapi tetap semangat pantengin Radio Tri Rama dan Jaringan ya. Apa? Kalau di TikTok aku enggak fokus beres-beres katanya.
0: Ya udah, kamu beres-beres dulu, nanti kalau udah selesai mampir lagi ke TikTok kita ya.
1: Yes, Bunda Rosana, gaslah langsung aja diselesaikan pekerjaannya ya.
0: Yes, benar. Ini mau request dong.
1: Apa?
0: Obati rinduku. Mana suaramu gak kedengeran nih, Mai?
1: Boleh.
0: Iya, dari Awul, Kak, ikut bergabung juga.
1: Ya, Awul.
0: Ini susah banget ya, jalan terus dari tadi. Ada Tarizal. Wai mengaku juga menyatu. Mita, selamat pagi, salam dari Kertosari, Umbul Jati.
1: Okay. Ada juga nih Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Boyu, Mas Muji, Tahu. Dari Mas Andon, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Hamid dua untuk LDR-an sama Mai Bojo.
1: Lah bojomu mbok kemanain?
0: Ayane bojone kon yang luar meneh.
1: We ngono.
0: Ngono Mas Arif.
1: Yo pinter Mas Arif.
0: Pinter men we Mas Arif.
1: Pinter.
0: Dan
1: Kang Suri, sebat tujuh menyatu juga spesial buat Mbak Tria. Yes. Ya doain aja Kang Suri ya.
0: Yes, thank you.
1: Kemarin seharian rewang, sekarang nganterin mantannya. Cian memang benar sungguh senang pengantin baru.
0: Sing kesel, sing rewang.
1: Mas Adi Hidayat kan kamu juga pernah direwangin, dianterin, gantian. Makanya kalau nggak mau, jangan
0: ya, jangan gantian.
1: Dulu. Tapi kamu udah duluan.
0: Jadi tinggal kamu gantian kan?
1: Iya kan.
0: Aku tuh selalu dengerin dari radio loh. Sekarang dari lab sambil dengerin di radio juga. Di sana di mic.
1: Jauh banget soalnya. Susah melihatnya.
0: HP-mu buat apa HP-mu?
1: Oh iya ya.
0: Gimana sih kamu ini? Halo Mbak Chandra. Halo, ada lagi siapa sih ini tuh ya? Berjalan aku susah bacanya ya. Opak Jaya SB16 Tugu Piala menyatu Besti.
1: Oke Besti, terima kasih.
0: Assalamualaikum, selamat pagi dari Gedung Aji Lama, ikut gabung ya. Salamnya buat semuanya aja.
1: Okay, ini sabar. Kenapa sih Gemini ini kok mengganggu aku tiba-tiba muncul ge. Pendatang baru ya dari 29 Banjarsari, absen aja mau bobo lagi.
0: Bobo lagi, udah sana bobo aja sana ya.
1: Bapaknya Sisil mau bobo lagi.
0: Iya, soalnya kan habis begadang sama kayak Chandra. Karena Chandra habis ini selesai juga mau bobo lagi kok. Iya kan? Katanya ternyata dua Mio gacor.
1: Ya selama gator. Ini gimana? Selama ini kamu dengerin radionya tuh gimana?
0: Gimana? Emang kita selama ini gak gacor?
1: Gimana? Emang selama ini radio kamu diam?
0: Jangan-jangan selama ini radio kamu hidup tapi gak ada suaranya ya?
1: Jangan-jangan radio kamu? Radio kamu gak bersuara, sehingga kamu tidak dengar suara Domio yang gacor ini.
0: Nah iya toh. Aku gak nyetel radio tapi lihat dan dengerin kalian di TikTok, gak apa-apa kan?
1: Ya gak apa-apa banget sih.
0: Sama apa beda?
1: Ya sama dong.
0: Ya sama dong sayangku ya. Ada dari Fajar Pratama, kakak aku lihat live radio Tri Rama sama dengerin di radio loh.
1: Kamu penuh sekali rumah kamu dengan suara kita.
0: Iya keren banget. Aku dengerin radionya punya emak gua kak. Woy. Tapi lagi lihat di live TikTok juga.
1: Woy, mantep loh. Temen gue loh.
0: Kita pren.
1: Loh gue best friend.
0: Yes loh gue best friend.
1: Aduh saya gak pernah ngelewatin 2 mil serius.
0: Serius.
1: Ih,
0: lompe banget kalau kayak gitu mah.
1: Iya kan, kapan ke pasar Rumbia?
0: Oh tenang aja ya, kita udah ada jadwal ke pasar baru Rumbia. Nanti untuk jadwalnya kita infoin lagi ya Bes ya.
1: Tuh kan, ada juga nih nonton live-nya
0: Mbak-mbak cantik
1: Erna. Oke, selamat pagi. Seperti biasa hadir kembali via noise. Serius, kamu menyatu lewat noise.
0: Cius.
1: Oke, terima kasih. Siapa kamu? Abdul Wahid.
0: Oke, thank you ya Abdul Wahid ya.
1: Oke, sama. Tapi kalau Liwa kan
0: live.
1: Oh, live kan. Aduh, padahal kita pakai kacamata. Kenapa hurufnya tuh gini semua gitu loh. Tahu gak sih, gandeng. Tidak sama. Ada hurufnya.
0: Sama. Tapi kalau live kan bisa sambil lihat duo miaunya. Kalau denger radio kan cuma suaranya doang. Gitu loh, Chandra.
1: Mbak Trican, salam kenal ya dari Cak Nur Ali 38 Abetang Hari.
0: Oke, thank you. Rahayu juga selamat pagi ya, Rahayu.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Thank you Besti yang udah pada panteng kita dari radio maupun juga di live TikTok ya Besti. Yang mau gabungan di WhatsApp bareng sama kita juga boleh. Buat warga TikTok yang bingung mau gabungan lewat belakang nih nomornya ya.
1: Yes, nih. Bisa. Ke situ aja. Kamu langsung hubungi itu. Tapi nih, itu ya. Cuma bisa teks aja ya.
0: Yes.
1: Atau voice note juga bisa sih.
0: Yes, betul.
1: Yo. Ntar dulu, di TikTok nih bisa komen pakai stiker kan?
0: Gak bisa dong.
1: Oh, gak bisa. Bisa komen pakai voice ya?
0: Gak bisa dong.
1: Itu gak bisa juga.
0: Kalau komen di live enggak bisa pakai stiker. Tapi kalau komen di postingan bisa.
1: Oh gitu. Oh, aku pikir bisa pakai stiker. Kalau bisa pakai stiker, aku pengen minta stiker kalian yang paling unyu.
0: Oh, kalau bisa kirim pakai stiker, aku kirim stiker gambarmu deh.
1: Oh, jangan. Takut banget tersebar loh. Ya udah nanti lagi ya, Besti.
0: Oh ya deh Besti, enggak usah kemana-mana.
1: Ya dong, tetap bareng sama 2 Mia.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus. Miau.
2: Donel Music.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyotani kok, ndak sih abot, terangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Iya sih, pun telas nintan botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus dantan pun nganu, kan apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatele nggih pun boten.
2: Nggih, Bu. Wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih. Nggih, yo sih. Kulo jajal gadahan kulo niki. Soale waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak, wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono. Pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
2: Nggih. Terus minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak.
1: Nggih, pun penak.
2: Nggih. Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
1: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
5: Pantau radio, pantau Trirama, digoyang-goyang asyik.
6: Saatnya kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
6: Persembahan Trirama FM Net.
8: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Ribuan warga memadati sejumlah ruas jalan utama di Kota Bandar Lampung untuk menyaksikan Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya yang digelar dalam rangkaian Begawi Bandar Lampung 2026 pada minggu kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tersebut berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni, budaya, serta kendaraan hias dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Rangkaian Begawi Bandar Lampung 2026 merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperingati HUT ke-344 kota. Selain pawai budaya dan festival kendaraan hias, peringatan tahun ini juga diramaikan dengan Bandar Lampung Expo 2026, pertunjukan seni budaya, pameran UMKM, hiburan rakyat, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang berlaku mulai 19 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 22 Juli 2026 pukul 7 pagi. Masyarakat Lampung, terutama para pelaku aktivitas maritim, diminta memperketat kewaspadaan selama 3 hari ke depan. Pendaftaran tes kemampuan akademik SMA atau sederajat dan SMK atau MAK dimajukan ke 27 Juli 2026 dari yang sebelumnya mulai 18 Agustus. Masa pendaftaran akan tetap berlangsung sampai 27 September 2026. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Tony Toharudin, mengatakan penyesuaian jadwal TKA SMA sederajat
4: Derajat dan SMK MIK 2026 bertujuan untuk memberikan waktu lebih panjang bagi satuan pendidikan dalam memperbaharui data siswa. Adapun sistem data pokok pendidikan atau Dapodik dibuka lagi pada 15 Juli 2026. Menurutnya, perpanjangan masa pendaftaran TKA juga diharapkan memungkinkan satuan pendidikan bisa menjaring calon peserta TKA yang belum tercatat. Salah satunya karena kekurangan operator sekolah atau terkendala akses jaringan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
6: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
6: Persembahan Trirama FMnet.
3: Pasar goyang.
7: Pasar goyang.
3: Goyang terus.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, ayo Besti, goyang lagi, goyang lagi.
3: Asik, asik, asik, asik, asik.
2: Udah asik, asik aja.
3: Asik-asik terus aja sampai jam 10, asik-asik aja terus.
2: Aduh Besti, coba kita mau lihat lagi. Ayo lo, selamat pagi ya buat Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Asik, asik, Pak De Sutris.
2: Hah?
3: Pak De Sutris.
2: Oh, Pak De Sutris.
3: Ya kan, Pak De Sutris, Ibu Ning Ganjar Agung. Ini keluhannya saraf kejepit sama nyeri-nyeri di pinggang. Udah langganan banget carinya. Ada Morinda, ada Biosi, ada Nomorfit, ada Etabes.
2: Wih, mantul buareng. Ada Mas Tony dari Taman Fajar Purbolinggo. Udah dua kali lo konsumsi lo Zigo 26 dan semalam beli lagi langsung dua kotak.
3: Mantul. Basikar dari Bulukarto. Udah langganan untuk jaga kesehatan, cari susu Zigo 26 200 ribu dapat 3.
2: Iyalah Besti, mumpung masih promo banget, 200 ribu dapat 3. Ada Bapak Sumanto dari SB14 di bengkel Yudhistira. Keluarnya setruk sama diabetes. Sudah langganan banget. Kemarin beli lagi susu kambing Etabes.
3: Ada Bu Ketut dari Ibu Ketut Rumina dari Dharma. Sakit lambung udah 5 kali ya beli dan sekarang sudah membaik, tapi tetap beli lagi madu lambungku.
2: Muantul deh. Ada Mbak Juminten kuliah di Washington. Enggak ya, ini Mbak Juminten di Tri Rejo Mulyo. Udah sering banget konsumsi agarilus untuk jaga kesehatan. Dan ini beli lagi susu kambing Etabes.
3: Ada juga Fitri dari Rombong 7. Keluhannya asam lambung, ya udah dua kali beli, ini madu lambungku.
2: Ada Bunda Elsa dari Andalas Cermin Rawapitu. Udah sering banget minum loh, ini minum agarilus drop Morinda sama lambungku untuk jaga kesehatan tubuh.
3: Oke, Mbah Kantor. Ya Allah Mbah Kantor, alhamdulillah ternyata dapat hadiah menang undian.
2: Weh, dapat 200 ribu rupiah.
3: Alhamdulillah.
2: Iya dong.
3: Ada Ibu Endang dari Tanjung Intan. Ini keluhannya tuh mata Besti, langganannya tuh minum drop. Nah tapi sekarang coba Biosi, mantul. Ya kan? Ini lebih premium lagi Besti.
2: Betul banget, yang mau dapetin produknya langsung meluncur kesini Besti ya. Ada Ibu Sumarsi dari Adipura Trimurjo. Keluhannya asam urat, udah 3 kali konsumsi Biosi.
3: Mbak Eva dari Punggur, keluhannya diabetes sama di mata. Ya baru pertama kali banget ini mau minum. Ada Biosi, ada Morinda, ada Sekualen, ada Agarilus Broi.
2: Oke, sehat-sehat ya Mbak Eva ya. Ada Ibu Painem dari Samber, keluhannya nyeri sendi. Udah langganan banget minumnya susu Zigo. Mumpung masih ada promo, belilah, beli 3, cuma 200 ribu rupiah aja.
3: Ada juga Pak Parjono dari Kalibening. Ini untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget Besti. Ada juga nih Pak Miss Fani dari Metro Kibang. Kalau tadi Pak Parjono tuh cari susu. Dua lagi. Ada Etabes, ada Etabes.
2: Wih mantul. Kalau Bapak Miss Fani tadi
3: dari Metro Kibang, Pak Miss Fani ini pasien cuci darah. Dan udah langganan banget, ini minum herbal gitu Besti. Minumnya Biosi sama madu lambungku.
2: Oke, lanjut lagi Besti. Di belakangnya ada siapa lagi? Mbak Suti ini dari Taman Negeri. Ini baru pertama kali loh mau minum Biosi.
3: Mbak Rumi nih dari Taman Negeri, keluhannya kejulino ya. Baru pertama kali juga mau minum ini Biosi. Si harga premium. belum.
2: Lanjut lagi ada Ibu Teriyati dari Perbosembodo. Mm-hmm. Beliin buat suami keluhan kadar gula. Ini baru pertama mau minum Biosi sama Sekualen.
3: Ada Pak Suratno dari Kenali Serungku Belalau Lampung Barat. Mm-hmm. Keluhannya itu persendian ya. Baru pertama kali banget mau minum. Ada Selti sama Agarilus Drop.
2: Wih mantul deh. Lanjut lagi Besti, ada Bu Elizabeth. Keluhannya susah BAB, udah langganan minumnya Agarilus Drink.
3: Iya emang itu bagus banget buat pencernaan Besti.
2: Iya karena memang kan produk herbal Agarilus Drink ini tuh kan produk fermentasi gitu ya.
3: Betul sekali. Jadi itu baik untuk pencernaan ya, baik untuk usus-usus kita ini.
2: Betul banget Besti. Itu dulu kayaknya ya untuk kita sapa-sapanya. Yang belum disapa, tenang aja, kamu hari ini datang ke Radio Tri Rama Jaringan, besok kita senggol deh.
3: Yes, kamu gak usah kemana-mana Besti, pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: hatiku, sayangku, cintaku, Ansori. Selamat pagi sudah menyatu barengan sama kita ya di live TikTok. Loh, mana suaramu?
1: Aku rasa-rasanya ingin bersin.
0: Oh, rasa-rasanya ingin bersin, makanya tidak bersuara ya.
1: Iya, jadi masih aku rasa-rasain.
0: Takutnya nanti pas ngomong acing gitu ya. Acing.
1: Masih aku rasa-rasain gitu
0: dia. Ya. Masih dirasa-rasain ya. Oh, apa ini? Thank you yang udah pada follow ya. Kak Trican, apa katanya nanti mau live di toko oren ya?
1: Oh iya.
0: Iya, Besti, nanti kita live di toko oren. Kamu cari aja ya toko oren kita, Radio Trirama FM Lampung.
1: Sama semuanya, namanya sama, Besti.
0: Iya, supaya kamu lebih gampang kalau mau check out produk-produk herbal yang ada di Radio Trirama jaringan.
1: Ya mame.
0: Ya kita bakal insya Allah setiap hari live di toko oren dari jam 10 sampai jam 12 siang ya.
1: Ya mame.
0: Biasa aja we. Biasa aja mulut we. Kok besar banget, coba ulang.
1: Ya mame.
0: Itu kok kecil tadi.
1: Emang iya, aku nggak tahu tuh.
0: Ya kamu kan lihat atas.
1: Emang beneran, kamu yang jadi saksinya emang iya.
0: Iya kan, Be? Bener kan tadi kan itu mulutnya besar banget.
1: Aku tidak melihatnya, jadi aku tidak percaya kata-katamu.
0: Itu kamu harus percaya kata-katanya Mas Huri Waela.
1: Kenapa?
0: Tadi dia bilang nuwun. Mangga, mangga, mangga, Mriki, Mas Heri. Salah, Mas Huri.
1: Kenapa jadi Heri?
0: Mas Huri lupa. Kak Chan kurang semangat.
1: Iya kan?
0: Iya, klub andalannya KO. Padahal waktu itu udah mau beli jersinya. Gak jadi.
1: Oh, itu aja gak jadi kan?
0: Kalah.
1: Untung aja gak jadi aku beli kan.
0: Apa sih? Apa sih dia nih? Ya lagi gak sadar. Coba tadi di SS. Ya kan nih, Siva Zahra aja jadi buktinya. Lagi nontonin kita dari tadi. Kamu mulutnya sebesar harapan orang tua.
1: Emang sebesar itu? Emang iya? Ah, kamu jangan berkonspirasi. Kalian semuanya berkonspirasi.
0: Tidak, itu emang kenyataannya seperti itu. Kamu jangan begitu, Chandra ya. Mending kamu sarapan dulu aja nih, kata Kak WK. WK, WK, WK, WK. Samina, Mina, WK, WK,
1: Sekarang lagunya ganti loh. Oka gak waka-waka. Dai-dai.
0: Ya aku yang dai-dai itu belum itu. Belum kayak melekat di ingatanku. Gitu loh. Habis sekarang nanti jajan bareng di luar, kata Ansori. Boleh nanti ketemu di mana, Ansori? Pokoknya kamu bawa enggak deng. Pokoknya sanggungnya kita bawa 5.000, kamu bawa 5 juta ya.
1: Aku tahu, nanti kita ketemuan di bawah itu gawang.
0: Gawang apa?
1: Iya, gawang lapangan lah. Gawang apa? Gawang pintu emang.
0: Lapangan mana?
1: Ya, lapangan paling terdekat sama kita lah.
0: Oh ya udah, nanti kita tungguin kamu ya, Bes ya.
1: Ya pokoknya lapangan paling terdekat sama kita, sama kamu. Yang tengah-tengahnya aja di mana gitu.
0: Mbak Mega aku, sayangku, cintaku, selamat pagi cantik.
1: Selamat pagi, Besti.
0: Selamat pagi. Mau request jenangnya tamu undangan dong.
1: Tamu undangan.
0: Itu surat undangan, weh.
1: Iya.
0: Duh, tamu undangan Jawa ya. Yang Jawa-Jawa belum bisa ya, Teta.
1: Soalnya kita kalau lagu-lagu Jawa tuh ada program khusus sendiri lagu Jawa. Jadi kalau kita ambil semua di Pasar Goyang, nanti mereka yang programnya lagu Jawa banget
0: gak kebagian.
1: Iya, Besti.
0: Iya, kita gak boleh marok ya jadi orang ya.
1: Iya,
0: gak boleh ya, sayang ya.
1: Kita bagi-bagi, bagi rata lah ya.
0: Iya, Chan, kata Ibu Siti Umayyah.
1: Apa?
0: Tapi keren kok, Kak Chandra, walaupun sebesar harapan orang tua.
1: Emang sebesar itu? Masa sih, coba aku mau ngeliat ya, Mame.
0: Enggak, itu udah gak natural. Natural yang tadi, ini udah dibikin-bikin ya, Bestia. Udah tidak natural ya, tidak natural.
1: Emang iya kah?
0: Ih, iya.
1: Kenapa aku tadi gak lihat?
0: Ya kan kamu lagi lihat atas, entah bayangin apa gitu. Kalau di sinetron-sinetron atau di kartun gitu ya, kamu kayak gitu udah ada subtitlenya di atasnya gitu. Kamu bayangin apa gitu loh. Ya ampun, berarti di WhatsApp masih ada gak sih?
1: Masih banyak sih.
0: Mana sini disapa, tak sapain sini.
1: Nanti dulu aku ini terus gak bisa diajak kompromi.
0: Makanya jadi orang gak usah punya hidung.
1: Coba bayangin kalau aku gak punya hidung. Coba bayangin aja dulu gitu kan. Aku napasnya menyedot nafasmu mau. Nafasmu pusedot.
0: Masa napasku bagi-bagi sama kamu?
1: Ya kalau aku gak punya hidung, ya napasku dari mana? Ya nyedot napasmu lah.
0: Ya udahlah, karena aku baik hati, bolehlah kamu minta napasku. Kan kamu separuh napasku. Tapi kalau pas gak mau pulang, separuh napasku pulang gitu.
1: Pulang kampung gitu.
0: Iya. Memang indah semula, tapi berakhir duka. Kau tinggalkan aku pulang kampung gitu.
1: Aduh, tidak.
0: Tidak kekang.
1: Tidak, Mama Adit.
0: Pada itu loh, pada tapping loh ya. Jangan diem-diem baik, kayak lagi puasa aja kalian ini ya. Tapping sok ya.
1: Puasa ketikan mereka ini.
0: Iya, jangan sok sibuk pagi-pagi sok atuh tapping-tapping aja.
1: Sembarangan, emang sibuk.
0: Emang sibuk ya, yaudah gak apa-apa. Kamu pantengin kita, dengerin kita aja, kita udah seneng kok.
1: Iya kan, tuh Besti. Tuh,
0: apa?
1: Mama Adit pagi ini rasanya capek banget.
0: Kenapa?
1: Tapi ya namanya ibu-ibu ya tetap kuat menghadapi semuanya.
0: Ayo, semangat untuk mommy-mommy.
1: Tuh, Tria minum dulu.
0: Iya.
1: Kirim minum dong.
0: Minum dong, jus dong.
1: Ada jus, ada teh.
0: Iya. Minum dong, Surah.
1: Kirim minum dong biar kita minum.
0: Iya, Surah.
1: Kena loh.
0: Kena loh kan.
1: Ada juga nih Mbak Elmi. Oh, dikirim minum sama Gistara. Asik.
0: Lega kali tenggorokanku ini ya.
1: Cuma satu, penyiarnya kan dua.
0: Iya, cuma satu yang dikasih kamu, Kausan.
1: Sedangkan Tria kalau minum aja dua.
0: Iya, aku jatuhnya dua. Ini kalau satu ini masih berhenti di tenggorokan, belum sampai lambung ya.
1: Aduh. Kan
0: dikasih bunga sama Rahayu.
1: Oke.
0: Enggak hilang hausku kalau dikasih mawar.
1: Iya, biar mawar mewangi. Ini udah punya Kamboja kita loh.
0: Oh iya, udah punya. Sini. Udah punya Kamboja kita ini ya.
1: Udah punya Kamboja. Terus iya, mawarnya taruh sebelah mana? Taruh sebelah sini.
0: Iya, mawarnya taruh di sini loh. Mawarnya di dadaku.
1: Sembarangan itu, Garuda di dadaku.
0: Oh iya, Besti kirim Garuda enggak dong? Biar ada di dadaku.
1: Emang ada Garuda?
0: Enggak tahu. Tuh, dikasih kan si Putra Kelana, dikasih jeruk lagi. Tapi baru berhenti di usus besar.
1: Cepet banget, baru juga dimakan sampai usus besar aja, Bu. Ada usus besar itu kan, dia mat paling terakhir.
0: Oh iya, berarti salah, kalau sebelum lambung mana dulu?
1: Iya, di sini tenggorokan.
0: Ya tadi kan berarti salah, kalau sebelum lambung mana dulu?
1: Iya, di sini tenggorokan.
0: Ya tadi kan udah sampai tenggorokan. Baru sampai nasofagus.

0: Siapa yang bertanya?
1: Oktami Rizky alias Rizky Oktami.
0: Kenapa Dua Mio suka ngakak?
1: Karena Dua Mio selalu bahagia.
0: Oh, satu lagi tipsnya.
1: Apa tuh?
0: Dua Mio suka makan ayam bekakak.
1: Iya, makanya suka ngakak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Follow juga akun TikToknya Gistara Lambar, guys. Tuh, ada yang promo tuh.
0: Oh iya tuh, Besti. Tuh, dia apa sering live juga tuh penyiarnya. Ada siapa? Farid
1: Permana. Tuh kan itu napasmu tinggal di tenggorokan itu tadi.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Tuh, jadinya kesedek. Maksudnya berhenti di tenggorokan napasnya. Jadi kesedek.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Tarik nafas, San. Bener kata surah tadi ya. Kita suruh minum dulu deh kayaknya.
0: Aduh, besti kering.
1: Kering sudah rasanya tenggorokanku.
0: Kan? Iya, soalnya kalau kalian ngukuk berarti bukan trican,
1: tapi
0: wajar set boy.
1: Kuku. Iya, kalau ngukuk itu fajar set ya. Tuh.
0: Enggak, udah.
1: Tuh kan, napasnya berhenti di tenggorokan dia, guys. Makanya tersedak, kamu pasti tersedak itu ya. Kuk.
0: Ada apa? Aku mau kuk.
1: Tapi malah kesedak.
0: Udah punyanya pajar set boy sih. Bener-bener kita tuh ngakak, bukan ngukuk.
1: Iya, udah jangan suruh kita ngukuk lagi. Sandra gak kuat. Ada lagi gak sih WhatsApp-nya?
0: Banyak sekali, ini aku bingung. Kenapa aku ngirim pesan ke Mbak Elmi suara lagi?
1: Jangan-jangan ngirim kuk.
0: Astaga naga, segala aku voice note ke Mbak Elmi, tapi sudah aku hapus. Mbak Elmi, kamu tidak usah mencari-cari ya.
1: Yes, Ian kece. Gabungnya di bawah aja ya guys ya.
0: Tuh, terus juga ini selamat pagi, saya selalu Mbak Elmi. Seribu kali sayang.
1: Oke.
0: Apa ini, makasih buat Rican yang jauh di mata tapi selalu dekat di hati.
1: Mantul.
0: Ada Zainal, saya Zainal di Kota Gajah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Zainal.
0: Asam lambung dan kepala rasanya ngelieng, ya bisa minum madu lambungku.
1: Iya.
0: Ya Zainal, nanti aku balesin ya. Mbak Marianti ikutan gabung dari Pesawaran, lagunya Pai Jo ditinggal lagi bocone. Pai Jo, kamu kebangetan sekali.
1: Iya, Pai Jo.
0: Maksudnya Pai Jo yang kebangetan.
1: Iyalah.
0: Tuh, digoyang buat semuanya aja yang lagi pada pantengin pasar goyang ya.
1: Oke, Mas Angga. Selamat pagi, Mas Angga. Iya, promo, dia mau promo.
0: Iya juga kan. Nanti di belakang layar ya.
1: Iya, soalnya kita lagi on radio nih.
0: Alan Mebel RB3 Rumbia hadir juga. Thank you. Ada Rizky Oktami tadi juga sudah di situ ya.
1: Iya, sudah.
0: Tuh, terus juga ada bapaknya Sisil masih di sini, acara gotong royong mau pondasi, mantap.
1: Mantul.
0: Mantap, semangat bapaknya Sisil. Sangat lucu bestiku sayang.
1: Lucu, pengen dikarungin.
0: Kamu aja.
1: Nggak cukup.
0: Cari yang besar. Yang goni ada.
1: Oh iya, karung jumbo.
0: Aduh. Terus juga ini ada ngantuk baru bangun.
1: Ngantuk. Semuanya pesannya ngantuk. Ngontak ngantuk. Ya udah, kalau ngantuk mah jangan laporan. Ngantuk tidur.
0: Ngantuk baru bangun, Boy Sena.
1: Mas Nabil dari Kalimantan.
0: Halo, ada juga Nur Hadi, sehat selalu. Ada juga Muhammad.
1: Ya,
0: Muhammad Rajendra. Selamat pagi, salam kenal ya. Cewek-cewek cantik dan centil.
1: Centil, ini statement aku yang paling apa?
0: Paling body.
1: Oke, lanjut.
0: Ini ya udah buat dapur saya berantakan.
1: Oh, kenapa?

0: kita sehuru-hara itu.
1: Iya, emang bikin berantakin dapur kamu kita.
0: Oh, aku tahu kamu pakai salon di rumah kamu itu.
1: Son horek
0: ya, sehingga dia berantakan semua barang-barang di rumah kamu rontok.
1: Iya, iya kan.
0: Ba.
1: Tahu enggak kata Siva?
0: Apa?
1: Kalau mau dikarungin pakai karung busa aja.
0: Hah?
1: Yang besar itu. Karung busa.
0: Oh, aku tahu. Kan kalau kasur itu kan juga kita bisa beli online.
1: Ha-ha.
0: Itu kan harus divakum dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kamu divakum dulu nanti. Cukup karung sebesar
1: aku,
0: apapun.
1: Aku kalau divakum lemaknya bisa keluar enggak?
0: Iya, divakum kan cuman dipres, bukan dikeluarkan.
1: Oh.
0: Terus? Iya, kamu dipres gitu.
1: Oh, dipres. Tetap kan harus pakai plastik jumbo.
0: Tetap. Emang iya ya?
1: Iya. Tetap harus pakai yang jumbo ya. Selamat beraktivitas ya, Mbak Trican.
0: Iya, Besti. Terus juga nih Mama Adit ikutan ngekok Trican. Kukuk.
1: Eh, ini siapa sih, Mbak? Siapa? Lupa saya.
0: Saya juga lupa.
1: Siapa saya, Yono?
0: Saya siapa?
1: Yono, saya Tria.
0: Saya
1: Chandra.
0: Iya, itu dia.
1: Iya. Dah itu ya Yono ya.
0: Ah, udah dari tadi kita udahan ini.
1: Oh iya, capek nih kita nih. Kang Mus dari Lampung Barat juga menyatu aja deh. Dah, kita lanjut yang dudan dulu ya.
0: Iya, Besti, udah lama kita enggak goyang loh.
1: Lamanya seberapa sih?
0: Ya udah nih, makanya aku pengen goyang lagi.
1: Oke lah Besti, di sini terus ya di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus. Mia.

0: banget tuh, kenapa gak pulang-pulang anakmu, anakmu rindu ingin bertemu. Tiga kali puasa.
1: Udah, Chan.
0: Ini kata besti-besti kita gak capek apa dari tadi ngomong mulu.
1: Jadi makanya kita mau bubaran.
0: Iya, kita mau bubaran, kita capek banget sama besti.
1: Ini sampai HP-nya aja lelah.
0: Iya, HP-nya lelah, semuanya lelah ya. Waktunya juga udah lelah mengikuti kita dari tadi.
1: Ya udah ya besti, besok lagi aja. Nanti siang ada lagi yang live, nanti siang ada Nini, sorry.
0: Yes, pokoknya live sampai jam 12 malam. Dan nanti kita lanjut ya, abis ini kita mau live di toko Oren.
1: Asoy.
0: Udah weh, kita mau pamit weh.
1: Udah ya besti, kita hentikan, kita sudahi, kita bubarin ini semua ya.
0: Yes, bubar barisan jalan. Dan langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Mia.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Ali Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Radar Lampung, pemerintah Kota Metro mempercepat penanganan tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Karangrejo. Pekerjaan fisik ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan menjawab keluhan masyarakat sekitar. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan pembenahan difokuskan pada perbaikan infrastruktur utama, penataan area pembuangan, serta peningkatan sistem pengelolaan sampah agar lebih tertata dan ramah lingkungan. Proyek tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah daerah dan warga terdampak. Pemerintah berharap proses pengerjaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga dampak pencemaran, bau, dan berbagai persoalan di sekitar TPAS dapat segera diminimalkan. Selain itu, pengelolaan sampah yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Metro menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proyek tersebut hingga tuntas agar TPAS Karangrejo dapat beroperasi dengan sistem yang lebih baik dan memenuhi standar pengelolaan sampah. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
2: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
3: Kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
4: Ya, barengan dua bandar, ada Neng Bandar Naya
3: dan juga Neng Bandar Vina,
4: yang pastinya bakal menggemparkan
3: seluruh dunia. Apa sih?
4: Ya, pokoknya buat besi-besi semuanya, jangan kemana-mana. Selama 2 jam ke depan kita bakal goyang asik-asik barengan duo bandar.
3: Goyang.

0: ini jadi salah satu lagu yang paling enak banget buat kita dengerin.
1: Iya, asik banget ya kan.
0: Iya dan
1: dulu ini penyanyi Agnes Mo. Dan memang dulu ada sinetronnya dia yang main.
0: Oh gitu. Oh,
1: kamu kan nggak tahu, kamu zaman sekarang sih zaman ya. Aku kan zaman dulu aja tahu ya.
0: Iya sih, aku pernah apa namanya tahu.
1: Ini soundtrack filmnya dia pernikahan Dini Shay. Sekarang di recycle ya, di cover terus sekarang genrenya jadi wacep.
0: Enak banget. Acep. Oke, Besti Tayang yang mau gabung barengan kita boleh banget seru-seruan bareng.
1: WhatsApp kita 0851 2666 6931.
0: Bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa voice bisa. Note juga.
1: Jangan
0: ya.
1: Telepon ya sayang.
0: Jangan ya adek ya. Jangan. Karena itu berbahaya.
1: Iya. Kalau kamu sekali menelpon kita, itu adalah berbahaya.
0: Berbahaya sekali.
1: Takutnya
0: ya.
1: Kamu nanti minta sleep call.
0: Hey! Sing iling ya. Sing iling.
1: Tapi kayaknya kalau kita gak bisa diajak sleep call. Kalau sleep call kan yang suaranya merdu mendayu-dayu. Iya. Kalau manja-manja menggoda, kalau kita gimana? Kalau kita cowawaan kayak gini,
0: yeah.
1: Slip call Raisa turu toh yo.
0: Saya ngono malah melek.
1: Kayak malah berbeki kuping.
0: Dah, Jan. Ngopo Jan iki?
1: Wes ora iso turu garek turu andadak njaluk slip call lho yo ora iso.
0: Ada kalau begitu Besti kita tunggu partisipasinya ya dari sekarang. Nanti kita bakal bacain satu persatu.
1: Iya, pastinya untuk Besti-besti sok mararangga ya yang mau beli biosi juga ditunggu.
0: Iya,
1: di studio.
0: Betul banget. Mau di radio Terirama FM.
1: Boleh.
0: Kansa FM,
1: boleh.
0: Inovasi Radio
1: boleh.
0: Lampung Tengah, Bima FM, Duta FM,
1: yo.
0: Asrenda FM, Gustara FM,
1: boleh.
0: Batara FM,
1: boleh.
0: Semuanya boleh. Sesuai dengan jaraknya aja ya.
1: Mau COD pesan antar boleh sayang ya. Langsung aja hubungi call center kami 0831 760 600.
0: Betul banget. Kita goyangin lagi yuk.
1: Ayo kita goyang lagi biar makin asyik.
0: Betul banget. Barengan Duo Bandar
1: di Bandar Dangdut BOC.
0: Asik-asik nih.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke Toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum Pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
3: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Iya kan?
1: Kalau udah ngomongin usus buntu tuh ngeri, soalnya
0: ngeri
1: ini
0: banget.
1: Kan larinya bakal ke operasi.
0: Pasti.
1: Iya kan?
0: Pasti.
1: Dan banyak banget loh yang udah ngalamin hal itu.
0: Makanya bes, jangan sampai itu terjadi kepada kita semua.
1: Jangan.
0: Ya. Jadi kita harus bisa benar-benar memahami ya gejala-gejala atau apa saja sih sekiranya bisa membuat usus buntu itu terjadi. Kalau misalnya kita sudah tahu, kita pasti bisa menghindarinya.
1: Iya. Tapi
0: kalau udah ke kejadian, nah itu dia. Karena itu memang pilihan mau, pilihan utama memang harus melalui tindakan operasi. Nah,
1: benar banget.
0: Ya.
1: Tapi kita sebelum apa namanya makin buruk, kita bisa mencegahnya, tau Neng.
0: Bisa.
1: Ya, seperti kita ketahui ya, kalau usus buntu atau biasanya disebutnya tuh radang usus buntu, ya kan? Itu adalah salah satu peradangan gitu kan?
0: Iya, benar banget.
1: Di mana biasanya ada kantong kecil yang berbentuk jari gitu di usus besar. Nah, ditandai dengan nyeri hebat di perut kanan bawah.
0: Oh gitu.
1: Vina pernah waktu itu, Neng. Nah, itu kan ngerasa takut banget ya. Kenapa ini? Terus kata teman Vina yang memang spesialis banget gitu ya, dia tuh salah satu anestesi gitu kan. Nah, dia tuh nyaranin harus cepet-cepet diperiksa. Takutnya gitu
0: peradangan. Takutnya itu tadi ya.
1: Tapi ternyata besoknya Vina tuh udah mendingan ya kan. Mungkin baru gejala sih. Alhamdulillahnya udah mendingan.
0: Tapi kamu langsung gercep karena teman kamu juga ngasih tahu itu.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Soalnya tuh kakak Vina juga begitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, pernah ngangkat berat salah. Kayak gitu. Sebenarnya tuh cuman gara-gara angkat berat terus dia tuh kayak salah gitu loh geraknya atau gimana, terus tiba-tiba jadinya ke gejala usus buntu.
0: Oh gitu. Ya ternyata banyak banget ya gejala-gejala.
1: Gejalanya banyak banget dari usus buntu ini.
0: Cuman
1: yang perlu kita ketahui bahwasanya usus buntu itu salah satu apa namanya kantong kecil ya yang tadi Vina udah sebutin yang berbentuk jari gitu di usus besar. Dan itu tuh memang lagi meradang, makanya sakit banget.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, selain itu juga mungkin bisa jadi gejala-gejala yang perlu kita waspadai ya, selain nyeri perut kanan bawah, ini juga nyeri sering dimulai dari sekitar pusar ya, menjalar ke perut kanan bawah itu tadi ya. Jadi dari pusar ke perut kanan
1: bawah.
0: Sakit banget. Terus kamu juga mungkin bisa jadi sering mual, muntah, terus juga enggak nafsu makan. Ini bisa jadi juga penyebabnya dari gejala usus buntu dan juga demam.
1: Waduh, emang benar-benar ya. Ngeri sedep gitu besti kalau usus buntu
0: sedep,
1: tuh.
0: Bes. Nah, ada juga ini ya. Nanti mana ini ya? Sampai mana ini tadi aku ya? Hilang lagi ya. Penyebab usus buntu itu banyak banget, Neng Vina. Ya.
1: Benar.
0: Kita akan kupas
1: tuntas
0: ya. Dari pertama nih, bisa jadi penyebab usus buntu adalah makanan pedas.
1: Ya, itu jangan
0: bisa
1: ditanya
0: jadi.
1: Sih. Jangan ditanya. Ya. Kalau makanan pedas tuh emang bisa mengakibatkan usus buntu.
0: Nah, iya, boleh makan makanan pedas. Itu kalau orang Indonesia kayaknya nggak bisa dipisahkan dari makanan yang pedas. Kalau nggak pedas, katanya nggak bikin nafsu deh.
1: Benar.
0: Nggak bikin kita gimana ya, nggak selera deh. Gitu kan. Tapi perlu diwaspadai, sayangku, cintaku, makanan pedas juga harus ada batasannya. Ya, karena yang berlebihan itu tidak baik. Ya.
1: Benar banget.
0: Jadi, kenapa makanan pedas bisa memicu usus buntu? Biji cabai yang tidak hancur, suka ada mesti biji-bijinya itu ya. Ya kan? Ini bisa menyumbat usus.
1: Aduh,
0: dalam jangka waktu panjang. Kalau misalnya kita sering makan cabe, biji-biji cabenya itu tidak tergerus ya, tidak hancur ya. Kan numpuk di usus,
1: ya.
0: Bisa menyumbat itu.
1: Aduh, jadi bisa
0: menjadi penyebab usus buntu, Neng Vina.
1: Oh gitu. Jadi
0: meski begitu, makanan pedas bukan masalah utamanya sebenarnya, tapi itu juga bisa jadi salah satunya.
1: Salah satu penyebabnya ya. Terus kira-kira ada apa lagi nih penyebab dari usus buntu?
0: Nah, terus selain itu ya, selain makanan pedas yang bisa juga memicu usus buntu, makanan yang dibakar. Enak kan?
1: Enak.
0: Yuk beli bakaran yuk. Misalnya sosis bakar, ayam bakar, ikan bakar, iga bakar. Itu kan aromanya sangat
1: sangatlah mengenakan.
0: Menggoda ya. Jadi mengonsumsi makanan yang dibakar nih, Neng Vina, ini juga bisa dapat menjadi penyebab usus buntu ya.
1: Aduh.
0: Makanan-makanan ini biasanya diolah dengan cara dibakar di atas arang. Nah, hal ini akan membuat makanan tersebut mengandung zat karsinogen yang bisa memicu terjadinya radang usus buntu, bahkan hingga kanker.
1: bahaya tadi, banget ternyata
0: yang
1: ya.
0: Yang suka dibakar-bakar di atas arang itu harus hati-hati.
1: Iya.
0: Boleh-boleh, tapi jangan tiap hari, jangan keseringan lah makanan yang dibakar itu tidak sehat ya, karena ada zat karsinogen itu tadi. Ya.
1: Oke deh kalau begitu.
0: Kayak sate, ayam bakar, ikan bakar, sosis bakar, bakso bakar. Ini endul, surendul, tak endul, kendul ya.
1: Tapi ternyata
0: kalau misalnya kita keseringan makan itu tidak baik. Ya, say.
1: Gak boleh ya, best ya.
0: Iya. Terus selain itu juga kak, kalau misalnya kita makan nih, kenapa ada studinya harus mengunyah itu sebanyak berapa kali? Neng Pina dulu belajar
1: berapa
0: 32
1: ya?
0: 33 kali.
1: Ya, intinya 30-an.
0: Nah, itu tuh memang ada tujuannya. Kita mengunyah sampai benar-benar halus.
1: Oh, kali. Ya, intinya 30-an.
0: Nah, itu tuh memang ada tujuannya. Kita mengunyah sampai benar-benar halus.
1: Oh.
0: Karena kalau kita tidak mengunyah makanan itu tidak halus, ini juga bisa menjadikan

0: jangan yang masih ini ya, masih gede-gede udah langsung ditelan aja ya.
1: Ngapain sih cepet-cepet dikejar apa sih?
0: Dikejar sama mantan kali.
1: Terus tadi yang sering menahan-nahan,
0: mahan apa lagi? Kentut.
1: Iya.
0: Bisa aja loh.
1: Menahan kentut nih bisa juga menjadi penyebab usus buntu.
0: Ngeri amat lah, cuman kentut doang.
1: Ternyata ya kalau orang-orang introvert pemalu tuh nggak bisa loh dia. Sampai kentutnya aja introvert loh, malu.
0: Aduh. Bukan kentutnya mungkin bukan ini ya, bukan dar-dar-dor ya, gitu kan.
1: Jadi menahan kentut memang terkadang menjadi pilihan ya bagi mereka yang pemalu.
0: Kalau Vina gak tahu malu.
1: Kalau Vina malu-maluin.
0: Daripada sakit ya kan, kembung perutnya gak kentut.
1: Kalau orang pemalu lo bayangin saat dia kayaknya aib banget kalau
0: gitu ya.
1: Kayaknya dia ngerasa itu tuh aib banget ketika tiba-tiba kentut.
0: Iya,
1: gitu. Makanya apalagi kalau misalnya dia lagi rame-rame ngumpul sama temennya, dia pengen kentut banget tapi dia bingung, malu. Aduh, jangan sampai kelepasan.
0: Tiba-tiba dia berdiri langsung dut gitu.
1: Padahal di bestie aku ya, menahan kentut ini bisa membahayakan kesehatan organ pencernaan, salah satunya menjadi penyebab usus buntu.
0: Nah, tuh jangan ditahan-tahan.
1: Jadi orang yang sering menahan kentut membuat gas akan tertahan pada saluran pencernaan usus hingga membuat appendiks menjadi bengkak dan meradang.
0: Nah, itu yang bisa mengakibatkan permasalahan usus buntu.
1: Iya, ini bisa mengakibatkan dinding usus menjadi tipis ya. Dan akan lebih rentan terjadi peradangan dan pembengkakan pada rongga usus buntu. Jadi kebiasaan buruk kamu menahan-nahan kentut, yang pemalu-pemalu gak usah, kamu gak usah malu-malu, langsung aja keluarkan. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu bisa belajar kepada Vina.
0: Belajar kentut aja ke aku ya kan.
1: Iya, jadi cobalah membuat itu menjadi tidak malu-malu ya.
0: Iya, menjadi itu adalah hal biasa dan lumrah terjadi ya Bestie.
1: Asal kentut kamu jangan berbau. Sekiranya berbau, kamu harus menyingkir dulu. Karena kasihan dong, polusi udara.
0: Tapi tapi kan enak
1: gitu. Ya biasanya kalau yang bunyi gak bau, yang tiba-tiba itu mematikan.
0: Tolong.
1: Ya tapi bagaimanapun itu, daripada kita tahan jadi penyakit, mendingan kita keluarkan.
0: Daripada gak bisa kentut,
1: kita hempaskan angin-angin di dalam tubuh ini. Daripada usus kamu bengkak karena kamu menahan gas itu.
0: Abis ini aku mau kentut.
1: Kayaknya dia dengar-dengar kentut dia langsung ini ya.
0: Iya, jadi itu ya Bes ya. Beberapa penyebab yang
1: beberapa,
0: bisa kita ketahui.
1: Masih ada sebenarnya.
0: Masih banyak. Masih. Dari makanan pun bukan hanya pedes-pedes ya Nen. Misal seperti makanan mie instan. Itu juga jadi salah satu penyebabnya.
1: Betul.
0: Dan kita juga harus benar-benar menghindari makan-makanan yang memang bisa menyebabkan usus buntu.
1: Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai itu kamu tuh makan itu setiap hari.
0: Gak boleh kalau setiap hari.
1: Makanya kata aku juga kan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
0: Oke,
1: nanti kita bahas lagi ya.
0: Ya, benar banget, masih banyak ya?
1: Masih banyak. Sama kita harus ngapain?
0: Kita harus ngapain ya?
1: Setelah
0: satu. Lah iya, di pertanyaannya kita harus ngapain?
1: Iya, kan apa yang harus bingung. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu terjadi?
0: Gitu.
1: Kira-kira juga kita harus mengonsumsi apa? Kalau misalnya itu tadi sih, kalau kena usus buntu ya memang paling menakutkannya memang harus dioperasi kan?
0: Iya sih.
1: Ya makanya kata aku juga lebih baik mencegah daripada mengobati ya.
0: Benar banget Bestie.
1: Oke, nanti kita akan bahas lagi.
0: Betul. Bestinya gak usah kemana-mana ya.
1: Tetap barengan sama kita berdua di Banana Studio.
0: Osik-osik.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar Hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya.

0: pasti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, ada sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM net. Biosi.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: dangdut biasir.
1: Terengkis yang aku cinta, aku masih pandang kita berdua yang lagi aktivitas, selamat aktivitas say. Yang lagi di perjalanan ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya tetap fokus dengan kendaraan Anda. Walaupun sambil mendengarkan kita.
0: Betul.
1: Jangan sampai terdistrek ya.
0: Jangan terlena.
1: Kalau di kendaraan roda 4 enggak apa-apa sambil dengerin kita, tapi kalau misalnya kamu pakai motor jangan.
0: Enggak boleh. Nanti ada yang klakson din din din. Kamunya enggak kedengeran.
1: Iya, makanya.
0: Kayak yang ceritanya ada apa namanya? Kasusnya ada orang yang nyebrang di kereta api. Tapi ternyata dia tuh udah di kayak udah dibunyiin ya kereta apinya. Tapi itu tuh dia enggak kedengeran karena ternyata pakai headset.
1: Hey, gitu kan.
0: Itu ya Besi, jadi salah satu pembelajaran buat kita.
1: Iya,
0: jangan menggunakan headset kalau kita lagi berjalan kaki, kalau kita lagi berkendara motor. Kalau berkendara mobil ya enggak boleh juga pakai headset, mendingan
1: pakai
0: radio aja, ya speaker aja.
1: Iya kan. Kalau di kendaraan roda 4 biasanya sih biar enggak ngantuk.
0: Iya,
1: ya, dengerin kita siaran gini. Tapi kalau di kendaraan roda 2 janganlah, say.
0: Jangan ya, Dek ya.
1: Berbahaya sangat.
0: Berbahaya. Berbahaya tuh kayak kayak lagunya apa? Berbahaya. Apa ya itu ya?
1: Tengah. Apa? Gua enggak ngecun.
0: Enggak tahu. Enggak ngerti ah, enggak asik.
1: Dia sendiri yang ini, dia sendiri yang bingung.
0: Ya ampun. Oke deh Besti, masih kita kembali ke laptop tadi ya.
1: Iya, ada apa lagi?
0: Tadi kan masih
1: kita lanjutin ya.
0: Soal usus buntu ya kan.
1: Karena ini ngeri loh. Kasusnya juga banyak banget di Indonesia.
0: Mulai dari anak-anak.
1: Iya, betul.
0: Ya, remaja, karena, dewasa, lansia.
1: Karena itu kebanyakan ya yang usia rentan kena usus buntu itu dari usia 10 sampai 30 tahun.
0: Aduh,
1: yang paling banyak mengalami namanya usus buntu.
0: Iya, terus salah satu apa namanya faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi penyebabnya ya. Ya
1: beberapa sudahlah kita tadi sebutkan ya.
0: Jadi kita bisa kok mencegahnya biar enggak terjadi usus buntu tuh
1: ya,
0: gimana?
1: Harusnya bisa karena gitu kita kan udah tahu kan. Oh ternyata begini tuh bisa bikin usus buntu. Ternyata makan ini kebanyakan bisa bikin usus buntu.
0: Betul.
1: Kita udah kasih informasinya loh ke Besti.
0: Sekarang tinggal pencegahannya nih, gimana caranya?
1: Gimana gitu sih Neng kan? Vina? Tolong ini dijelaskan.
0: Mudah, tapi mungkin sebagian orang susah untuk melakukannya ya.
1: Itu mudah nggak dilakukan juga ya, jadinya begitu tadi ya.
0: Sulit. Ya jadi caranya sebenarnya gampang banget ya Besi ya, kita bisa meningkatkan asupan serat kita.
1: Nah supaya jadi, ini ya apa, lancar pencernaan ya, kan, tidak ada penumpukan tinja yang mengeras ya kan. Kalau kita sembelit itu memang bikin jadi tinja mengeras, nah itu jadi numpuk bisa bikin penyumbatan di usus buntu tadi.
0: Betul.
1: Akhirnya meradang.
0: Bener banget.
1: Bisa jadi bengkak. Terus juga ada nanahnya.
0: Iya.
1: Bahaya, makanya langsung dioperasi.
0: Bener. Makanya harus kita tingkatkan asupan serat.
1: Betul
0: ya. Sayur-sayuran, buah-buahan ya Besti ya.
1: Iya.
0: Terus kemudian minum air putih yang cukup.
1: Itu harus.
0: Iya, karena itu kebutuhan yang benar-benar setiap hari kita harus minum. Dan kita harus tahu ya berapa sih sebenarnya yang cocok untuk kebutuhan tubuh kita gitu loh.
1: Iya.
0: Atau mungkin 1 liter atau 2 liter ya kan, 3 liter juga boleh banget.
1: Iya, 8 sampai 10 gelas lah ya. Kalau misalnya kamu susah untuk liter-literan itu tadi ya, 8 sampai 10 gelas.
0: Betul.
1: Kamu atur aja, yang penting kamu dapatnya sehari semalam itu 8 sampai 10 gelas.
0: Iya, itu harus benar-benar teratur ya. Bisa juga konsumsi probiotik
1: ya
0: kan, seperti yogurt, bisa juga tempe. Atau mungkin bisa apa ya yang biasanya sering banget
1: makanya minuman yang dipermentasi.
0: Iya, dipermentasi
1: tadi
0: gitu. Ya kan, kayak yogurt itu kan fermentasi ya.
1: Iya, betul.
0: Tempe juga sama fermentasi. Kalau tahu?
1: Ya juga.
0: Enggak dong.
1: Iya ya.
0: Iya sih. Tahu.
1: Ya tapi itu kan bagus, ada protein nabati.
0: Benar. Boleh ya Besti ya. Itu bisa banget ya Bes. Bakteri baik itu namanya.
1: Betul.
0: Terus kemudian bisa menjaga kebersihan makanan.
1: Harus itu mah.
0: Hindari kebiasaan menahan buang air besar.
1: Nah
0: atau
1: itu juga
0: BAB, ya. Kentut juga gak boleh ditahan.
1: Kencing juga jangan.
0: Dan biasakan olahraga secara teratur.
1: Betul sekali.
0: Begitu ya Bes.
1: Itu ya hal-hal yang bisa kita lakukan Besti-besti supaya kita terhindar dari yang namanya usus buntu. Karena kalau kita udah kena usus buntu, ya pilihan yang paling utama adalah operasi, say.
0: Iya. Gak ada lagi selain itu.
1: Makanya
0: gitu, kalau udah parah banget ya kan. Dan ya mungkin sekarang ini zamannya udah canggih banget ya. Untuk operasinya, tindakan operasi juga udah canggih banget ya Neng. Tapi
1: enggak mau canggih juga enggak mau ah. Jangan ya. Jangan kalau bisa mah. Makanya kita harus mencegah ya. Secanggih-canggihnya okay, jangan begitu, sampai ya.
0: Ya. Jadi itu ya Besti ya yang bisa kita lakukan buat kita semuanya untuk menjaga kesehatan. Juga sebenarnya simple, tapi kitanya sendiri dari diri kita sendiri tuh gimana sih, mau gak sih sehat? Kalau mau sehat ya udah dilakukan aja langkah-langkah yang bisa membuat tubuh kita sehat gitu.
1: Harus
0: loh,
1: harus diniatkan bulat-bulat ya. Dan selain itu juga bisa ditambah minum suplemen kesehatan seperti Biosisi Haga ya, untuk menunjang kesehatan tubuh kalian semua, supaya pencernaannya juga sehat, lancar ya. Tidak ada yang namanya sembelit-sembelit. Karena kalau awalnya udah sembelit bisa jadi kena usus buntu ya.
0: Ya, karena biasanya itu emang bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya,
1: berdebu.
0: Dan ini juga yang seperti kita ketahui mau batuk.
1: Batukin aja, jangan ditahan.
0: Jadi Besti, Biosisi Haga itu bisa menjaga daya tahan tubuh kita, bisa membantu melawan infeksi bakteri, virus dan juga jamur ya. Menormalkan pencernaan dan buang air besar. Membantu detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal, inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal dan juga metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit ya, menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh kita juga.
1: Luar biasa manfaat dari Biosi, banyak banget untuk kesehatan tubuh kita. Jadi untuk besi-besi jangan ragu, jangan bimbang ya, langsung aja konsumsi Biosi 3 kali sehari 5-7 tetes.
0: Ya.
1: Anda bisa dapatkan di studio kesayangan kamu ini, studio radio kesayangan kamu ini ya, Tri Rama dan juga Jaringan yang paling dekat sama rumah kamu. Yang mau COD pesan antar boleh langsung aja kemana hubunginnya?
0: Langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.
1: Oke.
0: Waktunya kita apa?
1: Waktu kita goyang.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi Ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
7: Gue keluhannya apa?
6: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoten nih kok, ndak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
7: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
6: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano, kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
7: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
6: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
7: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
6: nggih pun penak
7: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
6: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan ten niku nek gadah keluhan kados kula terus putu kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke Besti, aku masih lanjut lagi di Bandar Dangdut Biosi bersama duo bandar ya, bersama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya. Thank you sayang aku, cinta aku ya, masih setia panteng.
8: Ya. Yeah.
0: Dan pastinya sudah ikutan gabung di WhatsApp kita 0831 0831 sih.
8: Nah, ini tuh teh
0: 0851 266666931. Udah semangat salah.
8: Emang.
0: Terima kasih untuk

0: Iya, Pak Musso, Pak. Terima kasih, Pak. Apa sih? Kaget. Udah lanjutin lagi. Apa tadi?
1: Kepencet tadi.
0: Ih, kok bisa sih?
1: Iya.
0: Iya, Pak. Terus udah di itu.
1: Gak tahu. Mana kita lagi ngomong tadi?
0: Tolong. Emang terkirim.
1: Iya.
0: Ih, sumpah.
1: Iya. Udah. Ayo kita lanjut lagi.
0: Beneran. Iya, tahu. Ya udah, Besti, ya kita ini kita sapa-sapain dulu.
1: Besti kita ada Pak Yanto ya dari Kebumen. Terima kasih sudah.
0: Males ya. Langsung kamu megang.
1: Terus juga ada Mbak Ana dari PJS Rawabinto. Terima kasih.
0: Iya.
1: Nggak ketinggalan juga ini ada Besti kita mana lagi ya? Liar udah ini benar-benar udah liar ini Neng Naya ya. Sini mau
0: terus,
1: udah.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Ngeblank. Pokoknya semuanya aja sudah ikutan gabung barengan sama kita ya di WhatsApp, di voice note juga. Terima kasih tuh besti-besti yang sudah mengorder juga biosinya. Banyak yang sudah konsultasi juga tadi ya di 0831 760 600. Ya yang mau cewek di pesan antar boleh banget, silahkan.
1: Ya boleh saja ya. Pokoknya okay. Buat besti-besti semuanya yang udah punya biosi bisa dikonsumsi rutin ya. Yang belum punya bisa langsung meluncur aja.
0: Iya ya. Oke deh.
1: Terima kasih juga ini buat Pak Supri dari Meluncur Aja.
0: Iya ya. Oke deh.
1: Terima kasih juga ini buat

0: lanjut lagi lah ya. Biasa suka ada trouble-trouble gitu, Bes, yang bikin kita akhirnya terus nge-lag dikit, terus ngebleng-ngebleng ya.
1: Ya udahlah kalau begitu ya, Besti ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi
0: bersama Dua Bandar.
1: Asik-asik.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sih?
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
0: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
0: Iya Pak.
1: Iya.
0: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
3: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku BOC, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: masih barengan kita berdua. Tapi sayang banget karena waktunya udah abis.
1: Abis deh. Ternyata 2 jam itu tidak terasa.
0: Iya. Ya udahlah kalau begitu. Kita
1: sebenarnya
0: berdua,
1: kita tidak ingin berpisah.
0: Tapi apa daya.
1: Udah
0: ya besi ya. Okay. Besok lagi ketemuan bareng kita.
1: Iya,
0: sampai jumpa kembali. Dan see you next time.
1: Bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Motif perundungan siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur terungkap. Aksi tersebut diduga dipicu saling ejek antar siswi. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Muhammad Iksir mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa 6 siswi yang mengetahui kejadian. Menurutnya, penyelidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar hak-hak anak tetap terlindungi. Pemeriksaan turut didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur, pihak sekolah, serta orang tua masing-masing siswi. Iksir belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai motif maupun modus dugaan perundungan tersebut karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim TKP 308 Polsek Raman Utara berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerasan melalui operasi tangkap tangan atau ATT yang dilakukan pada Minggu 12 Juli lalu. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati melalui Kapolsek Raman Utara Ibtu Mursidi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut petugas mengamankan seorang pria berinisial AS 47 tahun warga Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa terjadi pada Minggu 12 Juli sekira pukul 12:30. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap para ketua perkumpulan petani pemakai air atau P3A penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari 6 desa di Kecamatan Raman Utara. Pelaku diduga meminta sejumlah uang kepada masing-masing ketua P3TGAI dengan nilai sebesar 19 juta rupiah. Dalam aksinya, AS diduga menggunakan ancaman agar para korban memenuhi permintaannya. Pelaku mengancam akan mempublikasikan serta membongkar rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan saluran irigasi tersier apabila permintaannya tidak dipenuhi. Selain itu, pelaku juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan bertanggung jawab apabila banyak wartawan mendatangi lokasi pekerjaan pembangunan tersier tersebut. Merasa tertekan dengan ancaman tersebut, para ketua P3TGAI kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim TKP 308 Polsek Raman Utara segera melakukan penyelidikan dan menyusun langkah perindakan terhadap pelaku. Saat proses penyerahan sebagian uang yang diminta pelaku berlangsung, petugas yang telah melakukan pengintaian langsung melakukan penyergapan. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, AS berhasil diamankan tanpa melakukan perlawanan. Petugas mengamankan pelaku beserta barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan ke Mapolsek Raman Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 482, junto pasal 483, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pemerasan. Polisi menangkap pria berinisial T, anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap beraksi menggunakan senjata api rakitan. Residivis kasus serupa terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena melawan saat hendak ditangkap di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Kapolsek Pasanggrahan, Kompol Syala Syahala mengatakan penangkapan T merupakan hasil pengembangan setelah polisi lebih dulu menangkap pelaku lain berinisial AR. AR bertugas sebagai pemetik, sementara T sebagai joki serta penunjuk jalan. Menurut Seala, T berupaya melawan petugas ketika proses penangkapan sehingga polisi mengambil tindakan tegas dan terukur. Hingga kini polisi masih memburu satu anggota komplotan lainnya yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Untuk diketahui, polisi juga mengungkap T merupakan residivis kasus curanmor yang pernah ditangkap pada 2024. Meski sempat diproses hukum, ia kembali melakukan aksi serupa dengan alasan ekonomi. Berdasarkan pemeriksaan sementara, komplotan tersebut telah beberapa kali beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk Jakarta dan Tangerang serta Banten. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Rebutlah Hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

rungokna kelenengan nagari Lusja.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur, pada sehat dulur-dulurku. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal pekan dina Senin Pon, dulur-dulur ya. Moga-moga pada diparingi sehat nggih, senajan cuaca mendung rap. Malah monggo nene wis tiba loro. Ora siji loro, tapi tiba loro tes-tes kaya gue. Kaya banyu mata. Tes-tes saya gue, testing sayur kates penting. Alhamdulillah. Bagi kami lucengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Kerama, tengah dicara kelenengan Agarilus, tasik disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus. Jampi Herbal sing sampun nyata kasiate, sing sampun kada sing buktikna jabudak kalalain, pokoknya setuju mbok dulur-dulur. Semarang untung Juli kada sangat promone saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Nggih. Ketemu nang dina Senin Pon sasi Sapar nggih, tanggal 20 Juli 2016. Tuki jam 3 Nini Sari di Kerama rencangi panjenengan sami sumangga nggih, saged pesen telepon produk Agarilus teng call center Agarilus 08 31 700 600 dulur-dulur. Sumangga nek badhe WhatsApp telepon karo Nini Sari di Kerama di tenggon nggih teng 08 12 12 13 1 jendol. Saya kira susah pada mari ngendi-ngendi dulur-dulur, ayo tekan jam 3 pada ngiping maning karo kelenengan Agarilus pancen

0: kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus karo Nini Sari dikeramasing ayu dewek sauma. Tetap semangat dulur-dulur anggene aktivitas. Ye, sugeng siang kanggo sing sampun ningali live Facebook Tri Rama. Nje, matur suwun sanget. Mengken disapa setunggil-setunggil. Nje, matur suwun sanget. Nje. Monggo-monggo dulur-dulur rampun supe pokoke menyambut ke-11. Ulang tahun Tri Rama yang ke-11 semakin ke atas. Pokoke setuju banget. Pokoke dulur-dulur nggih. Semarak Untung Juli kata sangat proponetas sakit ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane sing karep telepon WhatsApp karo Nini Sari Tikrama semangga 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Waalaikumsalam.
0: Mak ndelok aku ora nang TikTok.
1: Ndelok.
0: Aku izin.
1: Aku randel, aku ngerti, aku bayang no. Uangnya jelas kemayu,
0: ya
1: jelas
0: Allah, nenek, Ma.
1: Jelas ayu.
0: Ya Allah, terima kasih.
1: Jelas-jelas, pokoknya jelas-jelas kafe lah.
0: Ya Allah, jelas banget pokoknya.
1: Aku seneng nek dirimu jelas, dirimu gak jelas, aku gak seneng.
0: Masa aku kan ora jelas-jelas, berarti aku bukan manusia.
1: Dirimu gak jelas sebagai manusia, jadi sekarang dirimu jelas. Kulo lek turino. Jelas lho, lek turino jadi gak jelas lho.
0: Lek sing ora jelas. Makane
1: mak Nino pancen ora jelas.
0: Diomongi mak kon nganggo mata kaca.
1: Mata kuda.
0: Mak udan ora kono to jane.
1: Sami, mulai jam 12 yang turun udan deres, ini udah entar reda.
0: Yang hujan
1: turun udan deres, ini udah entar reda.
0: Yang hujan
1: turun

0: Asma
1: itu istri nyari lagi gara-gara seminggu enggak ditegur kamu. Jadi itu malah mending ngono lebih putih gitu ya Mas Taylor. Bu.
0: Aduh duh Mas Budi.
1: Kamu
0: kok naso.
1: Aku enggak.
0: Sehat ya Mak ya?
1: Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Ini ku sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah sehat waras nanging ngurung warung. Biasa lah Mak.
1: Soal warga dipikir buri aja. Yang penting saya tidak sedengan.
0: Pokoknya timpet Mak. Kalau aku pengen nginum ya nginum. Kalau kebek ya mau kamar mandi sekejap.
1: Dan penting tadi ben mangan.
0: Salam ya Mak. Salam ya Mak.
1: Salam ya kanggo nganu Bu Esena, Bu Ribu, Bu Idiana,
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Mbak Jari, Bu Artati,
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bu Muslimah,
0: Sugeng siang.
1: Terus Om Tandes, Sugeng Winarno.
0: Sugeng siang.
1: Terus Mama Yoga, Pak Sutino, Mangoci, Pak Geta Aslim,
0: Sugeng siang.
1: Kapur Kentung, Kang Madroto, Mas Wiki, Mas DPW, Kang Aya.
0: Sugeng siang.
1: Selamat siang. Terus Neri Kota Gajah. Terus Mas Depa Putra L. Apa Pak Epara? Dirimu koyo enggak pernah request ngandon pisang lagi ya?
0: Alah agi ribut, agi ribut, agi apa kejengane? Agi sibuk lah wingi kayak kayane nguru gapa jere arep gawe nila apa pila kayak gitu, Mak.
1: Bener-bener di kolam-kolam cinta.
0: Ada kolam-kolam cinta tuh, Mak.
1: Iya. Ada yang berenang-renang.
0: Sak ngerti ngene ninine bunga-bunga cinta semakin merga.
1: Yang utan meneh yang utan meneh.
0: Alhamdulillah kayak ndang rene todan utan aku arep utan utanan.
1: Aku kan anu nyuci spray kan mau panas. Aku mbak spray. Kae tak kok dan dereku tuku lek guyu kepingel-pingel.
0: Ya gara-gara ngumbah spray.
1: Kang Firman lanjute Kang Firman.
0: Sugeng siang. Krempa Maruti, Sugeng siang.
1: Terus Mok Alan Mebel, Pak Aryono, Pak Yang, Pak E, Pak Aska, Sugeng, selalu Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Wati, Mami Lela, terus kalian Mbok Ijem, Pak Mardi, Pak Ditato, Pak
0: Sugeng siang.
1: Pak Mardi, Pak Jumiran, Pak Sumiran, Pak Dikoiri.
0: Sugeng siang.
1: Mama Moklat, Mama Bagdad, Bunda Lili, Bunda Mama
0: siang.
1: Lili, Bunda Lili nang Kuwono Jambi,
0: Sugeng siang.
1: Lilin, Pak Semar, Pak Udin, Bang Juri, Pak Rohim, Pak Anwar,
0: Sugeng siang.
1: Ini Bunda Ulfa, Sarah Malang, Pak Firin, terus tangguh kuat lewela udah coba
0: soalnya. Lagunya apa sayangku cintaku?
1: Nah, lagunya aku Rara Jonggrang.
0: Rara Jonggrang.
1: Ini maju tenang Rara Jonggrang.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu kok kasih wedoan boyongan.
0: diriku wanita jemputan gue lah kaya macam
1: dirimu wanita nganu boyongan tapi gak apa-apa
0: boyong,
1: boyong kan wangi ganteng
0: boyong rano boyong ren
1: anumu ganteng ya sayang.
0: Jadi siapa?
1: Jadi ini Pandi ngene ini sari ini nganu ayang bebe ganteng tenang ini Pandi tenang
0: kalau dewe ngono. Alhamdulillah brewoan loh Mak brewoan kayak rambutnya kitring kayak bobotnya hampir sekintal loh Mak ayang bebe gak
1: apa-apa yang penting setia
0: selalu
1: bisa
0: setia Mak
1: bisa dengan kita
0: tiap,
1: sebewan
0: tiap hari tak tinggal Mak tiap hari tak tinggal Mak ayang bebe Mak
1: ngapa?
0: Nang omah dewe masak dewe sekono lah.
1: Udah seperti apa ini enggak di protes Bunda Lili Bunda Rumiase.
0: Matur suwun.
1: Bu anu
0: Njih?
1: Bu Sri Sutriyatini.
0: Matur suwun.
1: Pokoke grup sewur-sewur.
0: Sewur-sewur ya.
1: Lek gak lek protes ki nang bose iki, bose siaran iki.
0: Bose, matur suwun hidup IPJS. Pokoke panteng radio mamaku sayangku. Kene bae. Kene bae. Matur suwun mamaku lumintu sing wonten Paria Agung Sugeng siang karo Bu Yuni Supatmi ya, matur suwun sanget, moga-moga paringi sehat. Nggih, dulur-dulur, sing nyawiji lumantar radio inovasi, nggih matur suwun sanget, tokoke setuju banget semarak Untung Juli kada sanget permune saged ditumbas teng radio inovasi. Nggih, sumangga wingkinge mamaku. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang.

0: jan arep njenengi kok kelalen bae ya. Ki Pak Krika. Jane jenengane sapa sih Pak sing asli?
1: Iku ora dijenengi kene.
0: Durung kelalen bae kok ge mengko saiki tek jenengi temenan sing kobar ki ya, temen.
1: Jenenge ayahe Marcel.
0: Iya, ayah
1: Jayane.
0: Ayah Marcel Bandar Jaya, kelingan kur Bandar Jaya, Bandar Jaya anak ayah Hoka. Lah ya, ya maklum jenengane bae wis tua kaya gila lah.
1: Mlebuhe kangelan ora sayang sayang kene.
0: Domong anu sing garap mlebuake banget terus lawang siji lawang wis lah anu lawang jaman gemian Rika ngalami ora lawang sing ditarik mangi.
1: Iya susah iki ora sayang sayang.
0: Wis alhamdulillah. Monggo saniki badhe kintun salam kagem sinten ayah Marcel?
1: Ya kagem Pak Joni Prit.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Siang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Mas Supri, Mas Birin sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
1: Pak Rin Klaker.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Sugeng siang. Mak Dan siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi. Sinten malih?
1: Kalih Pak Jaini.
0: Nggih, sugeng siang. Heeh, Bapak Jaini. Dedek nek Nini Sari Dedek Jaini kok kae kok lek nyeluk.
1: Nenek Dedek Jaini.
0: Dedek Jaini sugeng siang.
1: Heeh.
0: Lanjut, Ayah.
1: Pak Sur Rianto.
0: Sugeng siang.
1: Yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Ini Pak Yu toh.
0: Eh?
1: Ini Payu.
0: Lah nyatane nang omah aku ya wis karo wong ganteng brewok on gede dhuwur, bobote hampir sekintal lho, Pak. Nini nek wong asin nom dadi ninine nyeluke om.
1: Omongnya gede dhuwur kriting.
0: Brewoken Pak asli. Takon Indri. Indri sing wis tau weruh, Pak. Alhamdulillah. Pak.
1: Alhamdulillah nih.
0: Iya,
1: gede dhuwur.
0: Gue de dhuwur pokoke keriting brewoken kalah bobote 93.
1: Yes.
0: Mantep pokoke.
1: Jenengane nganu waras sehat.
0: Amin matur suwun pandongane. Sekarang apa Pak? Anu ayah Marcel sekarang apa? Ayah.
1: Tepung kanji nih.
0: Tepung kanji wingi apa urung disetel? Urung ya.
1: Urung ya.
0: Urung. Monggo matur suwun ayah Marcel.
1: Ya matur nuwun ning
0: wedalipun. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Marcel matur suwun sangat sing wonten Bandar Jaya sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantara ditrama sing wonten Bandar Jaya nggih. Mboten kula wiji nami sumangga jampi herbal Agarilus saged dipesen teng call center Agarilus. Nggih nek sing tebe-tebe saged dikirim teng pihak ekspedisi. Wingking assalamualaikum sugeng siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karo Pak Ahmad Suyanto. Kok Pak Ahmad Suyanto ya? Sahanya
1: jeneng. Jenengnya apa nih?
0: Siapa sih ya kelalen dan ini ya?
1: Suyanto, jenengnya apa gue?
0: Urung dijenengi kena saking akeh nomor bingung.
1: Ya jenengi bar ayah Marcel nih ya.
0: Saiki ki siapa ki ya?
1: Pak Ahmad Suyanto Bontowarno.
0: Iya bener, ya. Bener berarti ora salah ninine mbok miki wis nyebutna Pak Ahmad Suyanto. Kepripun wartose Pak Ahmad Suyanto?
1: Ya, kepripun sehat nih.
0: Pring sewu panas nopo benter nopo?
1: Ya, kaya menggeni kok kene panasene lah.
0: Ora apa-apa. Ya moga-moga di mapak tanggal bulan Sapar nek wingi Jumat kliwon ora udan, saiki engko nang dina Rebo kliwone moga-moga ya diparingi udan kaya kowe ya.
1: Ini Payu apa nih?
0: Iya alhamdulillah Pak. Karo berondong Pak. Serah papa. Wis keriting brewoken kayak gue serah papa sing penting eman Pak.
1: Ayah Marcel Bandar Jaya.
0: Anjir. Nek ge wong ya lah kayak kae lah pokoknya sedengkul sedengan dirangkul pokoknya Pak.
1: Ayah Marcel enggak ngono
0: iki. Semangga. Pak Ahmad Suyanto, semangga badhe kinten salam kagem sinten semangga.
1: Ya Bapak Restu, Mama Restu.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Abi Om Kelvin.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Aduh, kirang iki sugeng yang iki.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Halo Mak Luminti ya perdana, anu kae anu HP-ne ora kursi ji. Anu sangat dipencet kabeh, dilalah sing mlebu loro. Anu Mak Luminti anu kae HP-ne gue sing ro, sing ceng-ceng po kaya ndekeni nine tok pira telu papat. Gue mau papat, turung sing gede-gede.
1: Tuh. Halo, kok jake HP-ne gue.
0: Anu konter ya kaya gue.
1: Mau
0: kan mater mung dhewe. Anu request napa Pak Ahmad Suyanto?
1: Kinjang biru nih sintren nih.
0: Sintren judulnya apa?
1: Kinjang biru.
0: Selendang biru.
1: Kinjang biru.
0: Oh kinjang biru apa nara? Anu kinjang biru ngerti nih kinjengnya? Kinjengnya kuning kayak nih loh.
1: Kinjang biru lah nih lah.
0: Pun ngeten mawon Pak Ahmad Suyanto matur suwun.
1: Pelayanan ini nih lah.
0: Iya. Engkau tak jenengilah Pak Ahmad Suyanto kayak gue lah.
1: Suwun panteng radio.
0: Ya Trirama ora susah lia-lia Pak, kene bae kayak gue ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nggih, kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar di Tramalan jaringane. Sugeng siang kanggo dulur-dulur. Monggo. Ampun supe jampi herbal agar lusen nggih. Sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Sugeng siang kanggo Mas Gendut. Mas Gendut sing wonten liwa matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Enten Dewi Bella Toto Harjo. Apa gebel? Matur suwun. Sing nyawiji lumantar Radio Duta Paramita sing wonten metro nggih sugeng siang, nggih sugeng nyawiji. Kali hati corok lenengan agar ilus karo Nini Sari dikrama sing ayu dewek saumah. Sing nyawiji lumantar Radio Kansang nggih sugeng siang. Nggih sugeng siang ugi sing nyawiji lumantar Radio Asrianda sing wonten Pring Sewu nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur mboten kula wiji nami, mboten kula sebat setunggil-setunggil. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impres Purwoda Tinggi-Tinggi sugeng siang kemawon. Sing nyawiji lumantar Radio Kistara nggih sugeng siang. Sedoyo ya kemawon mboten kula wiji nami nggih matur suwun sangat. Mugi-mugi sami diparingi sehat ampun supe jambi herbal agar luse. Sing nyawiji lumantar Radio Bima Mraksa Aji Tulang Bawang nggih sugeng siang nggih. Sing nyawiji lumantar Radio Inovasi Mandala nggih sugeng siang. Sing wonten Tanjung Kesuma Purbolinggo sugeng siang anu aya di Umbul Jengkol Umbul Caunya sugeng siang nggih. Matur suwun sangat, sumangga setuju banget semarak untung Juli kata sangat promone saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Sugeng siang kanggo enten sinten iki. Oh alah, enten gak iska. Nyimak dari Tandus RB Kale ninine. Tempat emake akibat kumpul berarti ge ya. Salam go mamake, go kabeh bae sing asinga wiji. Matur suwun sangat. Moga-moga pada paringi sehat. Moga-moga saged kepanggih menten teng acara Agustusan kayak gue. Ana apa sih ini Agustusan, Bu? Agustusannya pirang-pirang ya gue ya. Ana lomba-lomba. Matur suwun ugi nyawiji sugeng siang kanggo niki wau enten Mas Rijal Bekam matur suwun nggih. Enten masalah mebel sing enten RB 3 Rumbia nggih matur suwun. Enten Mas Kuncoro sing wonten Rumbia nggih matur suwun sangat. Dulur-dulur sing wonten Rumbia nggih mungkin ditenggo jadwale tenggene toko Diana Tani nggih matur suwun sangat. Tunggu tanggal bayinya. Mangga dulur-dulur ampun supe jambi herbal agar lise setuju banget semarak untung Juli nggih pokoknya kata sangat niku enten promo-promo nggih saya kira susah pada maringi ding-ding gantian sing wonten led nggih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan rek.
1: Aduh, ya Allah. Hey,
2: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosis Yaga.
1: Oh, Biosis Yaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
4: Biosis Yaga, sehatkan negeri.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
6: Tapi aku gak mau.
5: Tidak, Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa? Aduh, ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Gak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan
5: iya,
8: juga
5: iya,
8: bisa
5: iya.
8: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Tri Rama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
10: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
9: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
11: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari lampungpro.com, pemerintah Kabupaten Lampung Timur bergerak cepat menangani dugaan kasus perundungan dan kekerasan yang dialami oleh seorang siswi kelas 6 sekolah dasar. Penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga langkah pembinaan bagi seluruh pihak yang terlibat sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah rekaman video yang memperlihatkan dugaan aksi perundungan terhadap korban korban beredar luas di media sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyamah langsung menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi, bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kesehatan, serta instansi terkait mendatangi kediaman korban pada Sabtu 18 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis korban sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
12: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Agar ilus pancen.

tok 200 yo.

0: Semoga tidak jengakan malah dulur-dulur tak sekali jampi herbal agarilu setengah dicorok. Ngapa mas? Nini sing ngomong mas Pandi sing watuk. Je, sing garap telpon maning Sumangga 0213 3031 jendal. Je Sumangga saking ni tangannya ciri kok. Cilik banget. Saking Dewi Ayu. Matur suwun. Je, assalamualaikum hadir lewat telip. Siap. Enten male. Oh, request lagune Lintang Asmoro. Salamnya buat semuanya saja yang ada di Palembang, khusus buat grup Trirama FM Net. Siap. Terima kasih. Saking Mbak Dewi Ayu. Je, iki wau saking do Kak Iska nggih matur suwun nggih. Samunya wici. Enten Mas Wiki, nih aku njaluk sekare pacoban urip. Kula tenggo sekare ni spesiale damel neri sing wonten Kota Gajah sing kula tresnani, sing kula tresnani, sing kula sayangi, sing kula eman. Imbang nono katresnanku Mbak Neri Susanti. Iya. Cucu. Matur suwun enten Mas Wiki sing wonten SB Pitu. Nggih. Ibu Eteto matur suwun sugeng siang nini ne. Nyawi jinyong ni. Sing ayu dewek segubuk pada baik di dalam gubuk bambu. Sugeng siang kemawon je. Tembange ya ni. Tembange apa wong ayu? Salam engge sedaya kemawon ni. Sugeng siang sugeng tugas. Je, sing nyawi jilumanter Radio Duta Paramita. Ampun supe dulur-dulur sing wonten Bekri, sing wonten Margo Toto, Pak. Suwe banget kapan ketemu nang Margo Toto maning, Pak. Sugeng siang kemawon. Ampun supe nggih. Jambi herbal agar luse dulur-dulur sing wonten Magelangan, anten Mas Sandon, Bakrini sing badhe karo kulit agar lus maring Radio Duta Paramita Metro. Nggih. Nih sugeng siang ugi. Nggih. Matur suwun sanget saking Mama Mega. Nih nanas. Mama Mega. Iyo be nini ne Mama Mega. Iyo be. Mak neng kene pokoke anyes. Matur suwun nggih saking Mama Mega sing wonten Gubah Gunung Batu nggih. Matur suwun sangat. Nih assalamualaikum Kang Turino, mau salam-salam buat Mak Lumintu, enten Bu Muslimah, Bu Supriyati, Bu Esena, Bu Ribut kabeh bayane njaluk lagune Jambu Alas. Siap. Jambu alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Jare Mama Mega nang ruang AC. Iya bener, ora salah. Bener banget kayak gue ya, nang Aceh ya gue, Mama Mega. Je, matur suwun sangat. Sugeng siang ugi, niki Bu Muslimah. Angel banget karep mlebu nini, tulung, tulung untu karo balung. Pas gendut nyawiji arep mlebu angel ni. Aku request lagune ni Roro Jonggrang. Mau Roro Jonggrang sing direquest nang Mak Lumintu. Kadose sampun diputar. Nggih, matur suwun kanggo Mas Gendut sing wonten Liwa. Matur suwun Mas Gendut. Nggih. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing garep telepon maning sumangga 0812 1313 1031 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Sugeng siang Ramane. Alhamdulillah sehat. Ramane kepriwe kabare, udan apa ora jane ambarawa lah.
1: Alah. Panas sing mau ngomong ah.
0: Padha bae, Mak. Nek nang kene ora panas mau ngomong ah, Mak. Gelop nang bun-bunan, Mak. Ramane su.
1: Alah. Dan nanti rasane orang genah.
0: Iya. Mak, wis nang isor panturan gue, Mak. Slulup.
1: Panas dengan dina mau ngomong ah.
0: Sing penting paringi sehat ya, Mak ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Sumangga Ramane, badhe kinten salam kagem sinten monggo.
1: Ya, salame request lagu ni.
0: Request lagune napa, Mak?
1: Sentir kurang lengap.
0: Sentir kurang lengap berarti anu kapuke sing mlebes apa anu kepriwe?
1: Ya anu mlebes ya. Iki wong ora ana lampu, tapi karo solar ya.
0: Mangga. Salame.
1: Ya, Pak Peri juga monitor sugeng siang.
0: Sugeng siang Pak Peri. Pak Peri neng anu ya? Pak Peri neng Kalirejo ya, Pak?
1: Iya.
0: Iya, sugeng siang.
1: Ya, salam-salam nih.
0: Nggih, sumangga. Salamnya kagem sinten, Mak?
1: Dar Jokoro Kartati.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Apa? Sugasti.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Nelly,
0: sugeng siang.
1: Terus lo Kartati dan Rama.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugasti.
0: Sugeng siang. Ayo Kong, mlebu Kong. Kaya lo aku Sukaji kon mlebuan ora turu bae kaya kuwe.
1: Kartati sesenggol, Mbak.
0: Sugeng siang Kang Yuhartati karo Kang Darjo nang kana ya anak Kang Jari. Sugeng siang.
1: Sanggo tak apa? Bapak Jaini.
0: Sugeng siang. Heeh. Sugeng siang.
1: Tak penuh.
0: Heeh.
1: Terus tanggung Pak Maksum sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Anu kanu menung secara umum panas-panas kayaknya sarungan helman tapi kelambine gue mau tisok na pundak. Gumun karo wong siji kae lajan.
1: Nanggo kacamata ireng nanggo helm ya.
0: Lah gue mau gila bocah-bocah temen kayak wong bener temen. Sugeng siang lanjut Mak.
1: Kanggo Bu Melda
0: Bandar Lampung. Sugeng siang.
1: Mama Lili Tugu.
0: Sugeng siang.
1: Mas Anja.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bakul Martabak. Terus Abah Popon.
0: Sugeng siang. Matur suwun. Ramane. Sentir kurang lengane ditenggon, jeh.
1: Ya, matur nuwun nih.
0: Sami-sami. Iya, waalaikumsalam Den Bagus. Suli salam sekang Ramane Samiaji mugi-mugi nyawitangetaken. Pada-pada panteng radio Ramane.
1: Panteng Tri Ramadjo kadhiyan.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ramane Samiaji sing wonten Nambarawa Pring Sewu mriku. Nggih matur suwun sangat. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Ninine. Pipun kabare Nini?
0: Alhamdulillah, hidup.
2: Dada siwur.
0: IPJS.
2: Dada siwur, siwur regarane dawa.
0: Kaprok e.
2: Siap.
0: Bu, diapalna. Diapalna IPJS Ikatan Persatuan Ikatan Persatuan Janda Siwur. Hidup.
2: Karane dawa, hidup.
0: Sehat ibuku?
2: Sehat banget nih. Ini kabare pripun?
0: Sehat alhamdulillah sumangga.
2: Alhamdulillah.
0: Salam Bu.
2: Hah? Jawa mboten.
0: Hutan air mata, Bu.
2: Simpang Jawa lho nih simpang aplok kam.
0: Simpang aplok udan. Lah wong gone maklumintu be udan kok gone indri be udan kok nang kene urung Mak anu Bu.
2: Langgen aku ya ora udan lho.
0: Apa ada bae berarti Mak anu Bu?
2: Urung keduman.
0: Urung keduman. Semangga Bu.
2: Di request ini.
0: Request lagune apa Bu?
2: Ya pelaune layar ben udan lho nih.
0: Iya kanca ning kisik gembira.
2: Salira plira
0: banyune segara alias numpak perahu layar ing dina minggu pariwisata salam embo salam Bu.
2: Salam kagem sedoyo kemawon.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Tri Rama, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng sehat sedoyo.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pandongane ibuku sayangku.
2: Sehat
0: amin. Amin. Pun ngaten mawon ibuku. Amin. Kapan-kapan nggone Pak Anton Bu.
2: Apa iya nih
0: ana,
2: kapan nih?
0: Ana mandi busa Bu, mak bus. Metu busane. Kapan nih Bu? Engko tak telepon Bu, negara mengana Bu?
2: Oke, siap.
0: Bontot ya Bu.
2: Oke.
0: Ya Bu, siap. Ketemuan nang simpang randu.
2: Siap.
0: Pantang radio Bu.
2: Pantang Tri Rama.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anta Ibu Kurmiasih sing wonten tuku kuning matur suwun. Sugeng siang kangge dulur-dulur sing nyawiji lumantar drama sing wonten tuku putih, tuku kuning, tuku ijo nggih. Enten tuku payung nek tuku baju nang SB16. Sugeng siang mawon. Anu tuku piala ya nang SB16. Nggih matur suwun sanget. Nggih. Matur suwun sanget kanggo sugeng siang Mas Wak WG. Nggih, tutuk siwur sakit lho ni apa ya? Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang ini.
0: Sugeng siang, Bukit Kemuning wisudan apa urung Pak Eni?
1: Walah, panas pol.
0: Rengas ya si panas?
1: Panas pol.
0: Belajarnya suka menanti wingi udan loro. Kau tahu udan alah, apa?
1: Banyu menggerimis titik.
0: Oh, mbok udan banyu mata loro. sehat Pak Eni?
1: Alhamdulillah, ini pripun.
0: Sehat alhamdulillah pandongane dulur-dulur. Nggih. Sumangga, Pak Eni pada salam kagem sinten?
1: Salame kagem Mbak Yu maklum itu.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Mas Warno.
0: Heeh.
1: Siang.
0: Heeh.
1: Enten Mas Heri Pasing.
0: Nggih.
1: Anggi Rawan.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Pak Broto, Pak Gatot, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kak Kancil. Mbak Bunda Samba,
0: sugeng siang.
1: Bunda Surat, Bunda Hatati,
0: sugeng siang.
1: Mama Bagas, Enten Ajeng,
0: sugeng siang.
1: Mary,
0: sugeng siang.
1: Sugeng siang. Enten Male,
0: Pak
1: E.
0: Sinten? Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Pakde Yiyi.
0: Nje sugeng siang.
1: Pak Kakaro Buto. Mbok Cemplong.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Martini.
0: Sugeng siang.
1: Pokoke kagem sedoyo kemawon.
0: Nggo kabeh bae sing tasik nyawiji.
1: Mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Lancar urusane kata rezekine ni.
0: Amin. Sekare apa Pak Eni?
1: Sekare aku nyon jalak putih lah.
0: Jaluk jalak putih. Kayane jalak putih keputer ya. Wis keputer mau jalak putih karo gubuk asmoro.
1: Enggak ngidam-ngidam sari ya.
0: Ngidam sari Asia Pak Eni.
1: Kapan malah dolan nang Bukit Maning?
0: Bulan apa ya? Jari anak hajatan gue yang suka menanti.
1: Kabar-kabari lah dolan
0: gue nakulah. Oke, siap nanti tak tak ngambil nomor teleponnya di sini.
1: Oke.
0: Siap. Terima kasih Pak Eni Panteng Radio. Ora susah lia-lia. Pak Eni sing wonten Bukit Kemuning Lampung Utara sing wonten Rengas. Nggih, Rengas kowe mau dalanan suka menanti sret ya. Karep mengdu munggah Bukit Kemuning. Ana nang kono anak kadora kadora teh naon kadoronyok. Tah eta didinya apal ini namanya. Matur suwun sangat. Nggih, sugeng siang kanggo Pak Barsono nih nyawiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang menika ingkang cemetar badhe nyuwun sekare ni Gerajakan Banyumasan. Kesalame kagem sedaya pentri rawat teng pundi kemawon. Matur suwun. Sekare kula tenggo. Mas Wiki nek ora pengin diduduk siwur ya aja nyedek ninine kena ninine galak ora eram. Ki sing marai maklum itu lho sing marai galak nek nelin ta ora galak apa maning Bu Suprati karo Bu Muslimah. Budha miasik ya sing galak ya. Marah-marahi ninine. Monggo dulur-dulur ampun supe nggih jampi herbal agar lusa sami dikonsumsi nggih jaga kesehatane panjenengan sami. Sumangga saged dipesen teng call center Agarilus nggih 0831 7600. Nggih mungkin malih dulur-dulur nggih yuh saya kira susah pada maring ding-ding ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen

0: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit goyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosiaga Biosis.
3: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah
3: ya. Perubahannya gimana Pak?
4: Ya Alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
4: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
3: Biosisiaga.
4: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
3: Terima kasih Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
7: Wow,
6: FM Net 11 makin berkelas.
7: Wow, lanjut lagi bagi

0: diundi setiap bulannya. Dan pengundian Grand Prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: monggo dirajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jambi herbal agarilu setengah dicara klenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget nggih sing sampun setia kalih dicara klenengan sing disengguyung kalih jambi herbal agarilu jambi herbal sing sampun nyata kasiate sing sampun kada sing butik nah apa maning saiki ana produk anyar dulur-dulur nggih produk enggal nggih niku bio sisi haga cekap 5 sampai 7 tetes dulur-dulur nggih semoga saged ditumbas teng radio drama lan jaringane pokoknya setuju banget semarak untung juli kuwada sangat promo nenje sugeng siang kanggo masalan mebel sing wonten RB3 nggih sampun nyawiji matur suwun sanget nggih matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk agarilus teng radio drama lan jaringane niki enten Ibu Sisilia saking Merandung titipan saudaranya niki wau sampun tumbas teng radio Duta Paramita tumbas kuwada sangat niki sudah berkonsumsi sudah berulang-ulang kali terus-terus sing wonten metro ampun supaya nek pada garap kulit agar lius semangga teng radio Duta Paramita nggih enten malih sugeng siang kanggo Mbak Lina Silir Sari untuk ibunya keluhannya setruk niki wau sampun tumbas teng gene mami nggih teng radio Kansa tumbas produk Biosi matur suwun sangat nggih matur suwun ugi kanggo niki Cek Ode enten Mbah Wagiem swadaya untuk jaga kesehatan sudah berlangganan terus sampun didukekne teng Mas Dito matur suwun Mbah Wagiem mugi-mugi panjenengan nyawiji paringi sehat nang iwau sampun tumbas bonus anu drink bonusane susu Jigo 26 anake Pak Wayudi Bandar Agung konsumen lawas matur suwun sampun tumbas teng Radio Kansa nggih nika sampun tumbas drop matur suwun sangat matur suwun ugi saking Bu Kasri Bina Bumi keluane asam lambung ada gula ada darah tinggi ada jantung nggih sudah sering konsumsi agarilus kemarin sudah menyoba Biosi alhamdulillah minum Biosi satu botol lambungnya lebih enakan sekarang beli lagi terima kasih nggih kanggo Bu Kasri mugi-mugi panjenengan nyawiji COD Ibu Sukati Kibang Budijaya Tubaba Tulang Bawang Barat nggih niki nggih sampun didukekne teng Mas Budi saking Radio Bima nggih sampun tumbas Biosi matur suwun sangat nggih matur suwun ugi kanggo Pak De Sutris Ibu Neng Ganjar Agung keluane sarap kecepit nggih dan nyeri pinggang sudah berlangganan nggih matur suwun sangat kejane oh bakul tahu Mas Dito ke bakul tahu sampun mendet enten susu etabes madu noromu rapit enten Biosi enten morinda nggih kada sangat nggih matur suwun sangat titipan Mas Toni tambahan pajar linggo dua kali beli matur suwun nggih niki sampun tumbas teng radio Tri Rama nggih Mbak Sikar dari Bulok Karto sudah berlangganan untuk menjaga kesehatan tumbas teng radio Asrianda matur suwun Mbak Sikar nggih dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio Tri Rama lan jaringane matur suwun sangat mugi-mugi sami diparingi sehat ampun supen nggih dulur-dulur jambi herbal agar lusek semangga sami dikonsumsi nggih saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringan semangga sing badhe telepon 08121331 jendol assalamualaikum sugeng siang
1: sugeng siang selamat mulih nene kula Mbah War
0: nggih Mbah War kepripun wartose Mbah War
1: alhamdulillah sehat gaplek pringkilan kemana terus
0: meme gaplek pada pringkilan uang wis tuwek aja petakilan waru dayang
1: dayang pinggir kali ngoblong-ngoblong jebulane nini
0: ayo ngoblong-ngoblong jebulane sapa mbah nini sari suweng ireng lemah ngoreku aku emah asik salame mbah kagem sedaya kemawon heeh sugeng siang heeh
1: ireng tolong
0: waru dayang mbah ada yang ngenang pinggir kali terus
1: ngoblong-ngoblong
0: jebulane nini sari matur suwun mbah nini sari ayu ngoblong-ngoblong sekarang apa mbah
1: Kula manut mawon.
0: Manut siap, matur suwun. Panteng radio, Mbak. Trirama. Nggih, sami-sami Mbah War sing wonten Tanjung Intan, sampun nyawiji teng ringko enten Bu Sam nggih, enten Mbah Paikem. Andeng-andeng nang dhuwur janggut, ora susah mandeng mbok kedadi kepincut asik. Kembang lawe jenang amoh, Mbah. Nek ora kowe aku emoh sapa nini sari. Matur suwun nggih, matur suwun sangat. Wingkinge Mbah, Kang Pur Kentung. Monggo. Assalamualaikum, sugeng siang Kang Pur.
2: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi, kepriwe kabare Kang Pur?
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Sumangga Kang Pur, badhe kinten salam kagem sinten monggo.
2: Kabare ini ono sing duwe.
0: Sehat alhamdulillah. Sing duwe Om Alpa.
2: Sing duwe sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah. Sing duwe Om Alpa.
2: Iya kan nih. Di RF kaya ya Kang Ma sungguh
0: sugeng siang. Dri, Nini Sari wis ana sing duwe Om Alpa.
2: Lah iya, terus kapan di RS
0: piye? Di RS Duta Rada Suwe ya nek saya ndang buru-buru kaya gue ya.
2: IPJS.
0: Si tetep dadi ketua ora apa-apa.
2: Ya wis ora iso.
0: Ya iso. Nek metu kan dhewe kan.
2: Wah, ya, ya, kuih yang dipangun-pangun rangoman-oman iliane kayak ngono.
0: Lagunya apa Kang Pur Kendung?
2: Klambi Siji nih.
0: Klambi Siji, salamnya kagem sinten, monggo.
2: Salamnya, ya Pak Mangku,
0: Bu Nyoman. Pak Mangku, Bu Nyoman Arpini. Kepripun wartose sehat, coba-coba Bu.
2: Buka mas
0: sugeng siang. Dulur-dulur sing wonten Meranggi sedaya kemawon.
2: Burumiasi.
0: Sugeng siang Burumiasi, Om Ketut Minggu nggih sugeng siang sing wonten Tugu Kuning.
2: Nggih, Burumiasi ketuane wis duwe
0: Tenang Bu, tenang. Tenang Bu, tenang, tenang dulur-dulur, tenang.
2: Ono Bu, Burumiasi mengko Kang Jayang Mael kan tak rono.
0: Iya, siap.
2: Iya. Terus kanggo maklumi tuh Pak Warno nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kuesena.
0: Sugeng siang.
2: Melin.
0: Sugeng siang. Sinten malih? Halo. Kang Pur. Sugeng siang.
2: Kangge Kang Sugeng.
0: Sugeng siang.
2: Rasa-rasaan Kang Wawi sugeng siang rasa nganti kelihatan panjenengan ini saiki.
0: Kuwi Kang Wawi Taman Negeri to?
2: Iya.
0: Apa ya tekan kono?
2: Alah ya bendina.
0: Alah ya wis ora apa-apa jenenge wong golek sandang mangan ya tekan ndi wae ya, Cak ya.
2: Lah iya.
0: Wis ora apa-apa. Lanjut.
2: Ya wis lani matur
0: suwun. Klambi sijine ditenggo Kang Pur muga-muga saged keputer nggih. Sehat-sehat ya Kang Pur.
2: Gini.
0: Matur suwun sangat panteng radio Kang Pur.
2: Panteng drama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Kang Pur Kendung sing wonten Meranggi matur suwun sampun nyawiji teng ringko enten Bu Nyoman Arvini nggih kalih Pak Mangku, kalih Bu Muna nggih sugeng siang kemawon. Kepripun kabare becik-becik? Sampun sami dahar napa dereng sugeng siang sedaya kangge dulur-dulur Bu Muna sing tasik sami damel sesajen nggih sing teng Meranggi sedaya kemawon. Mboten kula wijinami sugeng siang kemawon. Mugi-mugi sami diparingi sehat nggih sedulur. Engko nenine resa ngomong mati. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, enten Mbah Supana KNPI matur suwun sampun nyawiji. Selamat siang. Nih, salame nih kanggo kabeh bae sing ngasih tugas nang radio drama lan jaringan. Matur suwun Pak Supana sing wonten KNPI. Nggih. Ani awake dhewe padha aku ya nyuwun. Oh, nomor WA nene. Oh, siap. Ki sapa ki sing njaluk nomor WA? Ndrik, sing njaluk nomor WA sapa, Ndrik? Enten Ibu Elizabeth Klenengan Nagari Sugeng Siang Nini Sari saking Seputi Banyak SB6 Tanjung Krajan Dereknya Wiji. Request sekaripun antepeng ati. Matur suwun sanget. Salame Pak Kanggo para kadang Trirama FM lan jaringane mboten kula wiji nami. Kanthi atur Sugeng Siang saha sugeng midhangetaken kagem Nini Sari sing ayu dewek. Matur suwun. Bu Elizabeth, mugi-mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan ya Nik ya. Matur suwun ya Nik, moga-moga tangan jodoh. Sing gue ora amin, Bu. Matur suwun. Enten Ibu Elizabeth sing wonten Tanjung Krajan SB6. Nggih, matur suwun. Nggih. Sing karep telepon monggo 08121031 cendol. Yo, enten sinten? Assalamualaikum, sugeng siang. Halo, assalamualaikum, sugeng siang. Bunda Lili. Oh, alah malah prutul Bunda Lili. Nggih, matur suwun dicobi malih mengken. Masalah mebel sum sampun wau ning nggih. Heeh. Salam kanggo kabeh bae. Heeh, matur suwun. Enten Mas Ion Muroko baelah sugeng siang sing wonten rumiyah. Tumben kene nene lancar ngomong Mas Ion Muroko baelah. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, dilajengaken malih mengken dulur-dulur nggih ampun supe nggih menyambut ulang tahun yang ke-11 semakin ke atas. Pokoke sugeng siang kanggo dulur-dulur. Setuju mbok? Semarak untung juline tasik kuwatah sangat promone. Saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Sakira susah padha maringi ting dulur. Ayo padha ngibing maning karo Klenengan Nagari Lus pancen jaha.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
5: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
5: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
5: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
5: badan
3: iya.
5: Selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
7: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman di konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM.net dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
3: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel, lenu, dan nyeri pada persendian.
6: Oh, oh.
8: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
1: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
3: Bu, anu
4: apa tuh Pak? Madu Nomurafit apa?
3: Masa gak paham lu ah.
9: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
10: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
11: Kan namanya sinten Bu?
12: Kula Ibu Mas Roro saking Sumber Sari Teluk Dalem.
11: Ibu Mas Roro. Lah Bu maksudnya wong iki keluhane napa?
12: Keluhane stroke saraf. Kados raose niku panas, kebas-kebas, mati rasa, tapi teng cerku noten teng jero niku.
11: Lah iki semenjak konsumsi agar ilusi iki sapa dangune pun pinten untuk mulane pun pinten Bu?
12: Sekitar kawan bulan iki.
11: Kawan bulan iki. Untuk itu kan botolnya pun telas teten botol kuwi.
12: Pitu tesik dereng telas.
11: Tapi itu tetes tapi yo pitung paket iku ngene apa produk akhir sedia konsumsi napa mawon?
12: Sekualen, drop, lajeng madu hitam.
11: Nggih. Nggih,
12: sak niki sing dirasa pripun? Sing dirasane lek mati rasane niku tasih. Dereng kraos ngoten lah, tapi lek panas-panasin numpun ijal. Terus awak niku enteng nafsu makan niku nggih. Pun selera bapake jalan-jalan niku delamaan niku pun kraos ngeten niku. Kraosne diciwit-ciwit nggih pun kroso. Kan tentangane mawon sing dereng
11: enjing. Sak derenge ngunjuk agar terus niki Bu probate teng pundi mawon?
12: Alah, pun mboten enten itunge lek kula niku nggih teng pundi. Pundi nggih dokter ngimpun karo tengah bulan atau tengah tahun niku kula tiap bulan kontrol-kontrol nggih enten nganu marine tapi sak nalika minum obat mboten nggih kumat malih wonten niku mawon
11: saniki perkembangane untuk konsumsi agar ilus memang pun ngrasakaken saestu
12: nggih ampun sirahe sing cekut-cekut sarape niku pun mboten sate umat nggih pun mboten ate
11: saniki pesan-pesane kali sedulur sing pendiri niku pernah agar ilus niku
12: nggih lek pendapat kula niku lek sinten mawon sederek-sederek sedoyo lek ngraosne penyakit kados kula napa mawon utawi nggih lintu-lintune cobi mawon ngombe agar ilus nggih drop ngeselte insyaallah kula niku pun ngraosne rasane ngeten iki pun enteng kula sakniki mlampah mateng pundi-pundi pun saged alhamdulillah
11: nggih
12: sami-sami.
10: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

0: Ya kancaning kesek gembira prau layar njeh matur suwun sangat cewau sing sampun request prau layar moga-moga diparingi marem banget ya monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jam pihir matur suwun sangat nggih ngati-ngati selamat menjalankan tugas yang ada di perkabelan ngati-ngati li nyambet gawe kuwe dongane wong tua kaya kuwe kembang gandul campuri tempe enten Pak Supana Mbak Supana kembang gandul campuri tempe kue terus apa Mbak retek lanjutna lah isi semoga sing semandul nengati nek ora kowe asik semoga sing karep telepon maning assalamualaikum sugeng siang
1: Sugeng dalu
0: ki sumangga kali sinten iki?
1: Kali wong kono kae.
0: Wong kono kae omahe kene.
1: Omong sapa omonge ayu, ngopo ayu tenan ya?
0: Asli wong ayu larang ragate.

0: Iya mbah.
1: Oh, lagune kuwi ya matuk.
0: Ya matuk. Ayu larang regate, ragate Mas Pandi.
1: Iya, ayu larang ragate.
0: Wong ayu larang ragate, wong kemayu ilang.
1: Oh, ilang apa?
0: Wong kon lanjut ta malah meneng bae mbah kakung ki lancan.
1: Ya, ora sayeng.
0: Pada sehat ya mbah ya?
1: Iya sehat, sak kondurnya gimana?
0: Alhamdulillah diriku selalu baik-baik saja, mbah.
1: Oh iya.
0: Karena diriku Reo, selalu didoakan ayo, orang koneng. Banyak.
1: Iki karo kandhane sapa ning?
0: Karo Mas Ayo. Pandi.
1: Mas Pandi, berarti saruangan ayu dhewe.
0: Lah mulane kuwe nek wis metu nang jaba. Halah, urang mah eleh, Mbah.
1: Oh, ge apa nek ora serandalan ngatur mangke.
0: Anu daster.
1: Apa jenenge?
0: Daster.
1: Harmoni ngono ora penak.
0: Ya, ibu-ibu ya kaya gue akeh tek takon nek nang pawon.
1: Ya harmoni ngono, tapi ora penak.
0: Senajan daster wis sowet mewek-mewek be si dinggo lah arep dibuang kena mana-mana anu terlalu nyaman.
1: Ayo, nah, gue yang langgeng kok. Anu lek sampe ngendi ngono tenan kok yang langgeng yang mangkat yang terlama.
0: Eh?
1: Kowe rongo nyawer.
0: Nggih, sumangga.
1: Heeh. Nggih, niki salame kagem sadaya kadang.
0: Nggih.
1: Dari ramalan carina.
0: Sugeng siang.
1: Nggih niku wau.
0: Nggih. Ayu.
1: Apa lagune?
0: Ayu larang ragate.
1: Ana sing ayu larang regane iki ya
0: ora.
1: Asline lho ayu larang ragate.
0: Lah, kowe mau domong kok. Rika ora percaya.
1: Ya ora percaya dijajal nah. Ya udah gitu aja, makasih saya tak pamit dulu.
0: Terima kasih Mbah Ko.
1: Dirimu mah suap-suap
0: sambil
1: nangkring di studio.
0: Siap.
1: Ya udah, makasih. Salam
0: sama
1: yang
0: sama.
1: Di samping ya.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ana Mbah Kakung, ana Mbah Sugeng, Pak Sum kayak gue ya. Ora Sugeng Winarno. Matur suwun sangat. Nggih. Enten Pak Barsono, Pak lagune ndek wingi napa nggih, Pak? Disebut Pak nengkene Pak. Oh alah sanjange Mas Wiki Mbah Maksum kayak kue Mas Wiki nembe bukan ini nih ya. Niki saking Pak Barsono. Oh alah assalamualaikum sugeng siang Nini Sari sehat ya nih. Saking kawasan Tanjung Jaya kinten salam dumateng pen-pen radio drama aja salam tepang. Iki saking Cak Tot sing wonten Tanjung Jaya. Alah Pak. Pak Tot ngrungokne ibu ninine to. Matur suwun. Salam kanggo dulur-dulur sing ana nang Tanjung Jaya sakabehane ya. Ana Mbak Salamah. Mbak Salamah ngrungokna ora apa Pak Tot? Pak Tot Mbak Salamah kon ngrungokna kaya kowe ya. Kene ini sari siaran sing ayu dhewek saumah iki maksude. Matur suwun nggih Pak Tot. Enten Mama Salsa. Assalamualaikum ninine. Kula Mama Salsa nyuwun nomere agari lu. Saged mboten saged monggo dicatet Mama Salsa mugi-mugi panjenengan nyawiji 08 31 700 mengko tek SMS na ya Mama Salsa ya nggih matur suwun ugi Mama Enur Hasana sing saking Candipuro ni sing ayu banget Mama Enur Hasana Wonosari Candipuro nyawiji lagune waru doyong ya ni nang prapatan ni Nini Sari sing ayu dewek suarane renyah temenan moga-moga sehat panjang umur sehat ya nih saged nguri-nguri kabudayan Jawi hatur nuhun ugi kanggo Mama Nur Hasanan nggih matur suwun Pak Barsono rikan naik lagu apa karo ninine Pak Bu Muslimah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugeng siang ninine jam malik keriting pokoknya lagune grajagan ya nih ya pokoknya nek ora grajagan ora salam go kabeh bae sekang Bu Muslimah sumangga assalamualaikum sugeng siang
2: oke
0: ya kanca neng kisik gembilo alema banyune sekolo aliyah numpak plau layar ing dina minggu dong nang telaga putri
2: wong esuk ben lah
0: aja dina minggu tak popo
2: mau
0: apa ya kerja mau terus mau tiga rokok misen salam ibu
2: Jawa
0: iya ke mau jadi malu mintu jadi

0: udan alhamdulillah.
1: Riku kran.
0: Alhamdulillah mongah-mongah nang sirah mbut-mbutan. Yang ngisuk maring eneh maring wai bungur ya gue. Moga-moga udan ya Allah ngisuk tina rebok liwon maninine ora sithik nyedotna. Laku deh apa Bu?
1: Lamunan jeneng.
0: Hah?
1: Lamunan.
0: Ngapa datang ngelamun-ngelamun Bu ke senyanding Rika eh? Rika ngerungokna ora Bu nek ninine wis payu kan Om. Lah ono saumah kan Om Alfa.
1: Om Alfa ora ngomong.
0: Aja ngomong-ngomong awas nek ngomong tekedok ngerika.
1: Apa denger telat Om Alfa siapa?
0: Sing brewoken kae lho keriting.
1: Lah iya.
0: Gedhe dhuwur bobote hampir sekintal. Kok nek ana sing takon dijawab iya wong genah iya kok. Ngerti ora ndelok TikTok dilama to kowe, Bu?
1: Ora kenal buka TikTok kunggone.
0: Aku kok jane asline iki aku isin lho Bu ngene iki ndelok gambarku dhewe lho Bu.
1: Kan sepuluh ya, aku sembuka neng tok-tok kumbut ngokon ini tutup dua aku ya
0: nak. Ayu ne ora eram kok ngerti ora.
1: Oh apa ya?
0: Dua. Ya nu kaken kembang kenanga karo kandil mambengi tadi ya ayah gue. Salam enggak kabeh bae.
1: Ya kabeh bae lah nih.
0: Men lamunane ke puter ya. Siap. Oke. Okay. Kalau begitu. Siap. Pokoknya. Monggo rasa samari ngendi-ngendi.
1: Kadang sliramu bae.
0: Ya nang kene bae rasa lia-lia. Ana yu Indri matur suwun sing ana nang omah nagung. Mel sugeng siang. Ya Allah, matur suwun sangat sampunya wiji ugi nggih kanggo Nelin. Nggih. Matur suwun sangat. Moga-moga pada paringi sehat. Tunda wili matur suwun sampunya wiji. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam tumutnya wiji klenengan kangge Pak Yanggit nggih salame kangge Pak Etuban, Mama Eka, Bunda Wili, Mas Wige, Mbak Neri, Bu Muslimah, enten neng lumintu. Nah, Dede Indri, sedaya kemawon. Aku njaluk nyanyekne berulang-ulang kali.

Lena ngantri Rama kayak gue tau. Wes tek nyanyi kena gue berulang-ulang kali aku menyadari bahwa diriku Nini Sari neng kelenangan Tri Rama pancene jos banget. Ana Pak Eruri, matur suwun sangat sing enten tabur, matur suwun dulur-dulur sing wonten tabur, mugi-mugi sami nyawiji, Ndok Tri. Kepiye kabare Cah Ayu? Suwi banget ora ketemu yuk, Ndok. Kapan selawatan meneh? Nggih, matur suwun. Pak Deperan mungkin malih. Nggih, mangga dulur-dulur rampun supe jambi herbal agar luse, setuju banget Semarak Untung Juli kuwada sangat promo nggih. Saiki ra susah pada maring ngendi-endi, nyeping maning karo kelenengan agar ilus pan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama

0: www.radiotriramafm.net.
1: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.

Informasi. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

kanggo Ibu Damiasi sing wonten Pak R lagune ngisuk ya Bu. Bu Suprati nggih matur suwun, nggih Bunda Wili nggih matur suwun. Saking kula niki Mas Jianto RT saking Lampung Timur nggih matur suwun. Nggih, matur suwun ugi kanggo sinten niku niki. Assalamualaikum niki saking Bapak Egale nggih wonten sekitaran Jembat Batu hadir pendatang enggal matur suwun nggih. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur nggih sing sampun setia kaliyan dicorok lenengan agar ilus. Mugi-mugi benceng sakit kepanggih kali ini Sari Dikrama teng adicara kelenengan teng gelombang sing sami 93,1 FM. Ampun supe setuju sangat dulur-dulur Semarak Untung Juli kada sangat promone. Semoga sangat dipesen teng call center agar ilus. Nggih, mungkin sing nyuwun call center mungkin dibalesin. Nggih, ninine badhe pamit dulur-dulur nyuwun sewu mbok panawakana lagu sing urung keputer WhatsApp sing kayane WhatsApp wis kewaca kabeh kaya kowe ya. Matur suwun sangat. Nggih, pamit dulur-dulur kupat dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngenti-ngenti lur. Ayo, pada ngiping maning karo klenengan agar ilus.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengusulkan 89 satuan pendidik sebagai calon penerima program revitalisasi sekolah tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang aman, nyaman, layak, inklusif, dan berkualitas. Kepala Disdikbud Tulang Bawang Barat, M. Seri Sopi SHMH mengatakan usulan revitalisasi dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan. Ia menjelaskan dari total 89 sekolah yang diusulkan tahun ini terdiri atas 31 PAUD atau TK, 43 sekolah dasar atau SD, dan 15 sekolah menengah pertama atau SMP. Mayoritas sekolah yang diusulkan merupakan satuan pendidikan dengan kondisi bangunan rusak berat sehingga membutuhkan penanganan melalui program revitalisasi. Menurut Seri, hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 10 sekolah telah terpilih menerima program revitalisasi dan memasuki tahapan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Kementerian Pendidikan sebagai syarat dimulainya pelaksanaan revitalisasi. Seri menegaskan, Disdikbud Tulang Bawang Barat berperan melakukan pendataan kondisi sekolah, mengusulkan calon penerima bantuan, menyusun proposal berdasarkan Dapodik dan Sistem Krisna, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah. Sementara itu, pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan anggaran revitalisasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia menambahkan mekanisme pelaksanaan program menggunakan sistem swakelola. Dalam skema tersebut, sekolah menjadi pelaksana langsung kegiatan revitalisasi. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, sementara pejabat pembuat komitmen atau PPK dan fasilitator ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Seri menerangkan program revitalisasi mencakup rehabilitasi bangunan sekolah, perbaikan ruang kelas yang mengalami kerusakan, hingga pembangunan ruang kelas baru sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ia juga menyampaikan jumlah sekolah yang menerima program revitalisasi tahun 2026 ini kemungkinan masih dapat bertambah seiring proses verifikasi dan penetapan lanjutan dari Kementerian Pendidikan. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: satu-satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi Besti. Ya, sampai nanti jam 5:30 kita asik-asikan, kita seru-seruan. Pokoknya di sini aja di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini, Besti.

Jadi nih SMS-nya kapan, Besti? Mau nanti atau sekarang? Sekarang aja di 08 12 12 12 12 93 10. Ya, kamu ikutan gabung, SMS, WhatsApp, telepon, boleh semuanya. Chandra tunggu, kita seru-seruan lagi, nyore-nyorean lagi bareng sama Dangdut Sore. Ya, persembahan dari Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Udah punya di rumah, langsung diminum. Kalau belum punya, langsung order atau datang ke Radio Trirama. Aku tungguin, Besti.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Lemurat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sampai sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

bergabung juga bareng sama Chandra. Ada Bunda Gaiska. Kamu apa? Kamu siaran aku tak dengerin aja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Bunda Gaiska yang jangan pergi-pergi. Chandra mah enggak pergi-pergi sampai nanti 6:30 di sini. Ya Cah Imut. Iya kan Cah Imut kah itu? Oh, Cah Kuat. Kirain Cah Imut, ternyata Cah Kuat, Besti. Halo, halo, Besti. Chandra live lagi di TikTok. Kamu bisa cek di Radio Trirama FM. Aku tunggu kamu. Aku tunggu kamu. Ya, menyatu bareng sama Chandra Dewi. Juga jangan lupa kamu kalau mau telepon, SMS, WhatsApp juga boleh. Ini dia nomornya ya. Dina 08-12-12-12-9310. Pokoknya untuk kebersamaan sore hari ini akan aku bersamai kamu yang lagi capek, tuh kayak Bunda Gaiska lagi capek banget. Atau untuk kamu yang lagi masak untuk santapan sore, atau enggak masak ya, bikin cemilan, bisa jadi cemilan untuk nyemil-nyemil bareng sama keluarga. Rame banget, ulu-ulu. Aku suka. Ya. Aku suka ini kalau kalian rame-ramean berkumpul sore-sore. Jangan lupa tap-tap layarnya ya, Besti. Aku tunggu. Cinta-cinta manja kamu itu ya. Aku mau masak apa? Aku enggak mau masak, aku mau glundung-glundung aja. Sing eling Bunda Gaiska ya. Udah punya anak bujang, udah punya anak gadis, emaknya mau glundung-glundung aja. Patut ditiru. Astagfirullahaladzim ya. Tapi kalau ternyata enggak masak, orang udah beli tadi, udah beli sayur ya, it's okay lah ya kan. Atau menyediakan telur satu karpet gitu, nanti anaknya goreng sendiri, it's okay lah ya. Aku mau rebahan aja. Sok mangga ah ya. Gih ya, yang mau rebahan. Gih yang mau pada rebahan. Ya mungkin baru pulang kerja, bisa aja. Capek banget abis memikirkan duniawi gitu kan. Abis memikirkan negara gitu, bisa aja gitu. Kamu capek banget ya, udah lagi istirahat ya. Caca. Bener kamu Caca kah? Bener, itu tadi kamu siapa? Apakah kamu Cik Kurnia? Soalnya itu bahasanya Jepang. Ya, kamu sudah mengirimkan cinta-cinta. Mengirimkan apa kamu tadi ya? Aku melihat tapi tidak melihat. Astagfirullahaladzim. Sungguh terlalu diriku ini, ya kan? Boleh ya, apa? Salam kenal dari Waibungur lah. Kita sama-sama Waibungur. Caca, kamu Waibungurnya mana? Boleh diinfo kali ya. Jangan lupa juga nih padaan minum Biosi Shihaga. Kamu kalau sudah menyatu bareng sama Chandra, jangan lupa minum Biosi Shihaga. Ini herbal tetes premium masa kini. Minumnya itu gak usah banyak-banyak, 5 tetes aja ya. 5 tetes aja, tapi kamu minumnya pagi, siang, dan juga malam. Itu untuk mengatasi kalau kamu punya keluhan banyak. Ya, keluhannya apa? Misalnya kamu punya darah tinggi, kamu susah tidur, terus juga kamu punya keluhan asam urat tinggi, kamu juga punya keluhan apa, kolesterol tinggi, aduh pasti gak nyaman banget buat badan kamu. Atau kamu ini sekarang ada gejala-gejala stroke, atau malah jangan-jangan udah terkena stroke. Nah ini pasca terkena stroke, harus banget minum Biosi Shihaga untuk pemulihan ya, biar cepet kembali pulih dan sehat lagi, gak mau ya sakit-sakitan lagi. Kamu harus punya Besti. Ini Biosi Shihaga herbal tetes premium masa kini. Selain kamu bisa datang ke radio, nanti bisa dianterin juga ke rumah kamu. Kamu juga bisa

bisa dapetin di sini ya, di live TikTok ini ya. Yang mau ngecek ya, kamu boleh datang ke alamatnya Radio Trirema FM tuh di TikToknya kita. Kamu masuk ke profil, nanti di situ ada keranjang belanja, kamu langsung bisa order dari situ aja. Yay, terima kasih kamu Cikurnia mengirimkan banyak mawar-mawar berduri sore-sore ya. Terima kasih juga yang belum ikutan gabung. Masih aku tunggu kamu. Ya kan? Jadi kamu yang lagi di jalan juga, hey, yang lagi di jalan gak usah mainan HP. Yang lagi di jalan udah, kamu mah pantengin Chandra aja. Pantengnya di sini di Dangdut Sore Biasi, herbat atas premium masa kini.

0: Kesehatan Indonesia tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Radio Pemberi Rama Asyik.
0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Asik, masih bersama Chandra Dewi ada 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena wena dendang ya Besti. Masih dong spesial kita dipersembahkan oleh BOCC Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Jangan pada lupa juga ya, aku sudah live Besti, Chandra live di TikTok di Radio Tri Rama FM. Kamu langsung cek aja profilnya, langsung kamu ikuti, masuk aja Besti. Kita bikin suasana sore ini rame ya kan. Rame di dunia maya, rame di udara, rame di mana-mana ya. Kalau di rumah kamu ini ternyata sound systemnya, widih, nggak pakai sound lagi, pakai sound system ya Besti, horor rumahnya. Ya kan, itu kalau volumenya juga full power dan mantul banget, best jadi semangat ya. Senam-senam boleh kali ya, senam-senam bareng sama Chandra sore-sore. Dikasih yang enak-enak, dikasih yang asik-asik, dikasih yang seru-seru. Siap nggak nih dikasih yang seru-seru nih Besti? Kalau siap mah gas kita, gas sampai nanti 6:30 Chandra kasih yang seru-seru ya. Terima kasih Cikurnia. Tuh aku sebut namamu berkali-kali ya. Akbar, kamu mau request lagu apa? Gih, kamu bilang nanti kalau bisa aku kasih lagunya buat kamu. Ada juga nih Mas Lin, Mas Iin deng ya di Bumi Kencana juga sudah ikut gabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tunggu 1 tahun lagi, oh my god ya. Kamu setitik debu. Coba kamu sepil, kamu dulu duduknya di mana? Duduknya kamu di barisan mana? Biar aku ingat-ingat dirimu itu siapa sesungguhnya, ya kan? Mau apa? Suatus gandrung. Aduh, gak bisa aku kalau lagu-lagu Jawa, Ben. Soalnya kalau untuk lagu Jawa itu ada khusus programnya. Kalau sama Chandra, kita lagu dangdut gitu ya. Dangdut atau yang pop-pop di koplo boleh ya. Atau lagu dendang-dendang dangdut lawas di koplo boleh. Ya, yang asik-asik aja. Yang gen-si banget gitu juga boleh banget, tapi dikoploin. Karena semua akan koplo pada waktunya ya. Lah jam berapa? Ini jam 3 kita live ya sampai nanti 6:30 Besti. Itu kan? Ada lagi siapakah itu? Sudah ikut gabung bareng sama Chandra ya. Selamat sore juga Bestu. Aduh, jauh sekali ternyata di sana. Padahal ada yang nelpon. Ada lagu Aku Rindukan Hatiku. Rindunya hatimu. Rindunya hatiku. Ada. Ada, nanti aku kasih spesial buat kamu Cikurnia. Kamu jangan kemana-mana tapi ya. Yang pasti bukan geng bulu-bulu. Geng bulu-bulu enggak tuh. Oh my god. kerjanya sekarang di mana, Jul? Di sini. Di sini aku kerjanya, Besti. Ya, halo Sandi. Sandi, kamu sudah ikut gabung? Halo. Salam kenal juga ya. Aduh, jauh banget lagi di sana. Ya udah deh ya. Nanti aku bakal sapa-sapain lagi semua-muanya. Yang penting enggak pada lupa loh ya, Besti, minum Biosi Si Haga. Ini nih, ya minumnya tuh enggak usah banyak-banyak, 5 tetes aja. Ini di dalam Biosi Si Haga itu kandungannya banyak banget, Besti. Untuk yang memang punya keluhan darah tinggi cocok banget karena di dalamnya ada morindanya. Ya, alias apa? Alias mengkudu. Terus juga di dalamnya lagi itu Besti ada buah jinten, ya kan? Ada habatus sauda, jintan hitam. Terus juga di dalamnya lagi itu Besti ada buah bit. Ada buah bit di dalam Biosi Si Haga ini Besti. Terus juga di dalamnya lagi itu ada air kelapanya, ya, ada air mineral di laut dalam. Terus juga ada buah tomat, ada buah bit juga. Aduh, pokoknya banyak banget. Ada lengkap banget nutrisi yang terkandung di dalamnya yang bagus banget buat kesehatan kamu. Udah, pokoknya ini adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk mengatasi keluhan kesehatan yang memang lagi dihadapi sama Besti. Gih, baruan ya, ikhtiar pengobatan dengan herbal Biosi Si Haga ini, herbal tetes premium masa kini.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina? Bu Rina kena apa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: hatiku spesial buat Ci Kurniah ya. Kamu masih terus menyatukan sore hari ini. Aku datang melamarmu. Azek ya. Katanya dia mau datang melamar aku. Awas aja kamu gak datang. Ada juga ini Kak Chan dapat salam dari Yadi. Yadi, selamat sore Yadi. Salamin kembali ya abang. Dapat salam dari Chandra, itu si Yadi ya, thank you. Dari siapa? Dapat salam dari siapa? Itu aku, Cat. Nama kamu kok unik sekali, Keke. Serius gak kamu namanya? Unik, aku mau coba telepon-teleponan. Ah ya, menyatu di sini best ya. Kamu kalau mau ikutan gabung telepon, itu dia nomornya. Halo, Dangdut Seribiasi
1: Herbal Tetes Premium Masak ini.
0: Asik.
1: Asoy.
0: Asoy. Bu Aisyena.
1: Chandra. Kayak kita tuh kayak seumuran gitu ya guys, yang manggil aku gitu kan.
0: Bu Aisyena. Gak apa-apa.
1: Jalan yuk. Oh no.
0: Hayulah healing kita, hayu.
1: Jalan, bolak, healing. Healing kan anak-anak sekarang. Zaman kita mah bolak.
0: Zaman kita dikira kita seumuran apa?
1: Iya, kita tadi kan serasa seumuran gitu loh, geng.
0: Enggak, aku tuh mengajak dirimu tuh biar lebih muda gitu loh. Masa aku diajak ke zamanmu, kipie toriri.
1: Oh iya, kamu enggak tahu di zamanku ya. Aku tahu di zamanmu ya.
0: Nah, itu dia makanya.
1: Kayaknya lebih enak aku menyesuaikannya ya.
0: Iya kan, sudah tahu. Nah, kalau aku menyesuaikan dirimu, aku sulit. Aku tidak tahu zamanmu itu zaman apa gitu.
1: Oh iya.
0: Ayo kak, mau dendangnya apa coba?
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan.
1: Ada enggak ya kira-kira ya? Sedia semua kayaknya ya.
0: Sedia aku sebelum hujan. Oh ada ternyata loh.
1: Oh memang ada.
0: Oh ternyata ada bes. Ya udah nanti aku cek lagi nih bisa nggak aku hadirin sore ini ya. Digoyang dulu buat siapa dong?
1: Yang lagi pantengin kamu di TikTok. Ada siapa sih? Aku nggak bisa TikTok full, buka TikTok aku biasa dari tadi cabut ini.
0: Kenapa TikTok?
1: Gak tau. Nge-like terus nge-like.
0: Itu minta baru.
1: Baru apanya?
0: Baru HP-nya.
1: Gak usah diajarin, aku juga tahu itu. Masalahnya di apa kamu tahu juga kan?
0: Di apa?
1: Masalahnya di apa gitu tahu kan?
0: Tahu masalahnya mah.
1: Anda punya solusi?
0: Tidak. Mohon maaf ya.
1: Jangan 2 hari, 3 hari guys.
0: Jangan menambahi beban pikiranku. Mohon maaf ya. Ya udah, ayo digoyang buat siapa?
1: Iya. Buat yang lagi pantengin kamu di TikTok ya, selamat sore aja semuanya. Terus juga ada maklumnya, ada Grandpa Maruti, selamat sore.
0: Okay.
1: Terus ada Kangkur Kentung, ada Pak Edi PW ya, selamat sore juga.
0: Okay.
1: Pak Yangin, Bawa Niranya, ada Pak Eruri, Pak Tuban, Pak Bartono juga, Pak Evara. Pak Yaska juga, selamat sore. Terus ada Ibu Suprapti, Ibu Muslimah, Ibu Watini. Ada Mbak War juga, Bunda Christine, Bunda Lili. Mama Cintanya, selamat sore. Terus ada Pak Sumiran juga, selamat sore.
0: Selamat sore Beste.
1: Bu Muslimah, selamat sore juga. Terus juga ada Bunda Miasih, ada Pak Gatot ya, selamat sore. Semuanya saja ya guys, selamat sore. Semuanya saja.
0: Okay lah kalau begitu. Terima kasih kebersamaannya ya.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Thank you. Sudah ikut gabung bareng sama Chandra ya. Ada Bu Aisyena. Sudah ikut gabung. Ini tadi ada Dokter Lia dari Seputi Raman juga. Apa Apakah masih ada? Coba Masihkah Menyatu sore hari ini? Mungkin nggak ikut gabung di TikTok, mungkin sudah keluar, tapi tetap menyatukan. Radionya masih tetap ada kan? Aduh, duh. Pokoknya, besti-besti juga. Aku mau cek-cek lagi yang sudah pada punya biosi Cihaga. Sebentar, sabar ya kan? Aku ini mau lihat ada Ibu Syamsiar dari Simpang Luas Lampung Barat juga. Selamat sore, terima kasih sudah punya biosi Cihaga ini. Sudah mempercayakan ke biosi Cihaga untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuh. Terus juga ada Pak Lahuri. Selamat sore Pak Lahuri dari Muara Jaya. Ya, udah cari juga biosi Cihaga untuk keluhan ISK. Semoga cepat membaik ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sore, besti-besti. Aku ada juga ini Mbak Lina dari Silir Sari. Ini untuk ibunya keluhannya stroke, besti. Cari biosi Cihaga juga, semoga cepat membaik ya. Amin. Ada juga Ibu Kasri dari Bina Bumi. Keluhannya juga asam lambung, gula darah tinggi, jantung. Udah sering banget minum. Apa ini mau minum biosi Cihaga? Ya kemarin habis satu botol, alhamdulillah. Lambungnya lebih enakan. Iya Allah, alhamdulillah banget. Besti juga, kamu kalau punya keluhan di badan udah gih ya. Sandra saranin minum biosi Cihaga, bener deh. Ya kan, ini tuh produk yang gak kaleng-kaleng, bener-bener ya, dibikin sepenuh hati untuk mengatasi keluhan kesehatan. Biar gak pada sakit semuanya, biar pada sehat tuh besti. Ada juga nih Bu Sukati dari Kibang. Tuh, dari Kibang Budi Jaya, Tulang Bawang udah punya biosi juga. Wow. Terus lanjut lagi ada Pak D. Sutris dari Ganjar Agung juga udah punya biosi Cihaga. Terus ada lagi siapakah itu? Tuh. Yang belum punya biosi Cihaganya boleh langsung OTW aja ya. Yuliana selamat sore dari Rumbi ya, juga sudah menyatu di live TikTok aku sore hari ini. Pokoknya sampai nanti 6:30 ya. Ini pengen menyapa semua orang yang menelpon. Oh, ada yang nelponin kamu dari tadi, Cikurnia. Walah. Tuh, selamat sore juga untuk kamu besti yang baru saja gabung bareng sama Chandra di 93,1. Dikasih yang enak-enak lagi, dikasih yang seru-seru lagi. Yang belum ikutan gabung, masih aku tungguin. Gas aja, masih ada kesempatan untuk bisa bergabung di 08 12 12 12 93 10.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
2: Iya sih, pun telas nintan botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibu Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku lo
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih.

0: Premium Masa Kini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Sedia aku sebelum hujan Bu Isina ya, biar kamu tambah kembloh. Karena aku tidak bisa menolongmu ya, karena kalau yang bisa menolongmu sebelum hujan itu adalah jas hujan atau payung. Kalau kamu sedia aku sebelum hujan wes ya, kita sama-sama basah. Sama-sama tidak tertolong kita dari hujan Bu Isina ya Bes. Kamu juga Besti. Itu seharian ya untuk wilayah Lampung Timur, khususnya untuk sekitaran Radio Trirama, itu seharian tuh mendung. Seharian tuh mendung, redup, panasnya sedikit, nanti redup lagi. Nah, kalau tempat kamu gimana, Bes? Padahal sebenarnya kan kita ini masuk musim kemarau, ya kan? Sebenarnya kita masuk musim kemarau, tapi itu kenapa ada mendung-mendung ya? Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Malahan kok nggak terlalu panas banget, nggak terlalu gerah gitu nggak sih, ya kan? Tuh Azam, sama Sri juga Azam. Tuh kan, kamu sudah bergabung katanya dari Lampung, tapi kamu nggak bisa bahasa Indonesia bilangnya. Ah, kamu memainkan aku kamu ya. Kamu main-main sama aku kamu ya. Tuh katanya Cikurnia ya. Jangan main-main gitu kata dia. Coba aku juga mau cek ini yang sudah ikutan gabung ada siapa aja. Sebentar, sabar, sabar, sabar. Alan Mebel RB3 Rumbia sudah menyatu, thank you. Ada juga Yakin, masih seumuran. Hah? Kenapa ini Pai Aska? Yakin masih seumuran? Enggak, itu Bu Aisyena yang ngaku-ngaku seumuran sama aku ya. Aku mah enggak ya, aku mah enggak ngaku-ngaku aku mah. Aku juga enggak mau seumuran sama Bu Aisyena, iya kan? Selamat sore juga Wahyu Endra dari Seputi Raman sudah ikut bergabung. Ada Mas Wigi. Selamat sore juga minta lagunya Bidadari Cinta spesial buat Neri di Kota Gajah. Kutunggu lagunya sambil masak ulu-ulu. Minta masakin Mbak Neri dong. Ayo dong, dijadiin aja ah ya. Jangan cuma spesial-spesialan ah. Assalamualaikum juga dong Dewi Ayu. Dari Batu Raja Oku, boleh request? Boleh. Ini monitor lewat streaming. Wah, rindunya hatiku tadi udah. Ya, channel tadi udah hadirin rindunya hatiku, Besti. Terus Ayu Laila Sari di Raman Utara juga spesial buat bapak aku di rumah sama Era Adi Wardana di Taman Bogo. Terima kasih. Ada juga Arka Mebel. Selamat sore juga dari Dusun 2 Tambah Luhur sudah ikut gabung. Terima kasih. Terima kasih di Gboy. Terima kasih di Gboy. Selamat sore juga Besti, ini salam kenal dari Jambi, salam kenal juga ya Mahmudi. Terus juga kamu bisa datang ke Sido Binangun. Lalu, Sido Binangun? Sido Binangun itu bukannya di SB? Kamu nih orang SB aja ternyata ya. Selamat sore juga ya. Hah, aku setante itu kah? Ini Mbak Faisal. Hah, kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Kok kamu tahu kok? Selamat sore juga ini Besti, ada lagi siapa yang sudah ikutan gabung? Pokoknya thank you. Semuanya sudah ikutan menyatu dan ini masih ada waktu kita hadirin lagi, kita kasih yang enak-enak lagi ini spesial buat kamu ya. Enggak usah kemana-mana, udah di sini aja di 93,1 Radio Trirama FM. Enak-enak dendangnya.

0: sudah jam 5 sore.
1: Tentang radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal merespons maraknya aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki jalan rusak di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kepedulian masyarakat, namun kewenangan pemerintah provinsi saat ini masih terbatas pada penanganan jalan berstatus jalan provinsi. Mirza menjelaskan, Pemprov Lampung saat ini tengah mengkaji berbagai mekanisme dan regulasi agar ke depan pemerintah provinsi dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan maupun perbaikan jalan desa yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah provinsi terus berupaya mencari solusi agar kolaborasi dengan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dapat diwujudkan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meresmikan pembangunan peternakan sapi perah terpadu berskala besar di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada Senin ini. Peternakan terpadu di lahan 710 hektar tersebut akan diisi sekitar 30 ribu ekor sapi perah lengkap dengan fasilitas pengolahan susu, pengolahan limbah kotoran menjadi biogas dan pupuk, serta sentra pakan ternak. Diperkirakan nilai investasi peternakan sapi perah terpadu mencapai 1,2 triliun rupiah. Peternakan sapi perah tersebut dibangun oleh PT Global Dairy bersama. Ratusan warga Palestina bersorak gembira di jalur Gaza usai tim nasional Spanyol menyabet juara Piala Dunia 2026. Al Arab Qatar mengunggah video warga Gaza berkumpul menonton dan merayakan kemenangan Spanyol di area penuh dengan reruntuhan dan bangunan rusak. Terlihat sejumlah orang bersorak-sorai gembira meneriakkan slogan-slogan selamat dan sambutan untuk Spanyol. Beberapa orang juga terlihat sangat antusias hingga mengangkat-angkat kursi. Spanyol selama ini dikenal vokal mendukung Palestina. Pada 2024, pemerintah Spanyol mengakui kemerdekaan Palestina dan bergabung dengan Afrika Selatan menuntut Israel di Mahkamah Internasional. Spanyol juga berulang kali mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan Tepi Barat. Madrid juga mendorong embargo senjata terhadap Israel, melarang semua pihak yang terlibat agresi di Gaza memasuki Spanyol, hingga meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung meminta ke FIFA agar negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dalam pandangan Trump, Amerika Serikat sukses menggelar Piala Dunia edisi ke-23 tersebut. Untuk itu, menurut Trump, FIFA harus mempertimbangkan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia lagi. Menurut Trump, untuk menunjuk Amerika Serikat jadi tuan rumah tidak perlu sampai 32 tahun, seperti edisi 1994 ke-2026. Bagi Trump, Amerika Serikat bisa perlu ditunjuk sebagai tuan rumah lebih cepat lagi. Yang pasti, Piala Dunia 2030 tidak akan diadakan di Amerika Serikat karena FIFA telah menetapkan edisi satu abad tersebut akan berlangsung di tiga negara, yakni Maroko, Spanyol, dan Portugal. 4 tahun kemudian, atau Piala Dunia 2034 akan diadakan di Arab Saudi. Nah, untuk Piala Dunia 2038 belum ditetapkan. Amerika Serikat bisa mengajukan diri edisi tersebut karena memenuhi syarat siklus. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

keluarga sehat Indonesia. Terima kasih. Kamu gak pindah-pindah loh. Aku juga kalau kamu gak pindah-pindah deh. Jadi sayang nanti aku sama kamu kan. Mau gak kamu dicayang sama aku, bestie? Itu yang nyanyi rekaman siapa? Yang nyanyi mana yang kamu tanyain? Coba yang mana yang kamu tanyain? Matata, cobai. Terus juga ini siapa lagi yang sudah ikut gabung? Masih aku tunggu kamu. Masih menyatu bareng sama Chandra ya di sini, bestie. Aduh, yuk kita goyang deh, Tri Rama. Semakin juara, enak dendangnya. Asik. Asoy, kita asoykan suasana sore ini, bestie. Kamu masaknya udah selesai belum? Ini udah jam 5 loh, udah mau maghrib. Kamu belum masak kah? Atau kamu masih bingung? Atau jangan-jangan kamu masih baru bangun tidur? Oh my god, yaudah Gih, yang belum selesai masaknya, Gih segera diselesaikan. Atau nggak usah masak ya, cari aja di luar kan banyak yang jualan sayur, jualan nasi, lesehan, atau jualan jajan. Tinggal pilih mau apa. Mau cari martabak, tuh kan banyak banget tuh. Di Proliman tuh bakul martabak juga banyak banget. Mau cari jajan model apa, ada bestie. Mau di Purbalingga, di Raman Utara, atau di Seputi Banyak, atau di Muara Jaya. Allah, tinggal pilih aja bestie. Ya, ini nih yang lagi menyatu juga dari pusat-pusat kuliner di sekitaran Radio Tri Rama FM. Juga mana suaranya bestie? Selamat sore ya, Bes. Mudah-mudahan laris manis dagangan kamu, habis duitnya kumpul. Amin ya rabbal alamin. Dong, jangan dagangan habis tapi duitnya juga habis. Itu yang repot, jadi pertanyaan, kemana duitnya, ya kan? Jadi ini dagang atau enggak gitu, kan pertanyaannya. Dan juga kamu juga, Bes, yang pengen sehat, badannya bugar, terus juga kamu tuh selalu apa ya, akhirnya tuh semangat beraktivitas kalau badannya kamu sehat dan kuat. Kamu boleh juga minumin Biosi Shihaga ya. Ini herbal tatas premium masa kini yang tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Ya, di Radio Tri Rama sendiri itu ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uai Bungur, Lampung Timur. Itu bestie, kamu langsung OTW aja ya. Ada Rama Alfarizi, selamat sore juga. Pengantin baru. Ya kan, kamu pengantin baru kan? Ya Allah. Aduhai senangnya pengantin baru. Berbahagia selalu ya. Dan juga nih kamu yang memang punya rencana juga untuk apa ya? Punya rencana menuju ke hari bahagia. Semoga kamunya juga sehat tuh. Kamu nyetok tuh Biosi Shihaga. Ya jangan kamu nanti pas hari H malah ngedrop. Aduh, kacau nih. Kamu mau menikah pas hari H kamunya meriang. Aduh, kacau nih. Enggak enak tuh pastinya ya. Makanya kamu nyetok aja Biosi Shihaga. Ini untuk jaga supaya kesehatan tubuh kamu itu selalu terjaga. Ya. Ya, kalau gitu bestie, kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Enggak usah pindah-pindah gelombang, udah kamu menyatunya bareng sama Chandra aja. Yang sudah gabungin dari tadi udah betul. Udah paling betul kamu gabung di sini. Dan juga untuk di live TikToknya juga masih ada ya bestie, di Radio Tri Rama FM. Pokoknya masih terus live, bakal nemenin kamu sampai tuntas acaranya Chandra, ya kan? Gak usah kemana-mana, udah di sini aja ya, di 93,1 FM.

Habis sudah besti, waktu kita untuk bersama-sama ya. Ketemu lagi aja besok di jam dan gelombang yang sama ya. Thank you semuanya untuk kebersamaannya. Chandra ya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Hijab. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi. Alladhi afadha alayna sawabigha ni'amih. Azharal haqqa famaha 'annal badila bitamami 'adlihi. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa Sayyidina maulana Muhammadin alladhi nasharatin ala jami'il khalqi araban wa ajama Muayyadan bil mu'jizati min Allahi wa minhal Qur'anu ta'yidan tama Alqa'il taraktu fikum shay'ani ma inta maksatum bihadi ma lan tadillu abada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng sedaya konco jamaah jam'iyah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya dateng Allah tasih diparingi waras ngantos sak menika. Mandar muga warasi kula so panjenengan sedaya menika beto barokah fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati, ing kala wingi kula so panjenengan sampun dipun paringi pirsa mbok pilih termasuk tanda-tanda kebodohan seorang manusia adalah mereka itu su'ul adab utawa tata kramane mboten apik. Dadi lek ndelok teko niki berarti ilmu niku hanya berada di dalam tata krama. Lek mboten wonten ilmu, lek mboten wonten tata krama berarti mboten wonten ilmune. Lek wonten ilmune kudu tata krama. Monggo kita ngelanjutaken pengaosan ingkang kala wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatu akhoru mongko den akhiraken al-uqubatu uta apa siksa anu saking murid. Bi'alla yu'aqaba kelawan yento ora den tatrapi sapa murid fi zahirihi in dalam zahiri murid bil balaya kelawan biro-biro balak wal asqami lan biro-biro loro wala fi batinihi lan ora ing dalam batine murid bihasabi za'mihi kelawan milang-milang penyonone murid krono ngoten fayakulu mongko nuli ngucap sapa murid laukana ing pengucap laukana lamono ono obo adha ikilah amal ingsun ono ingkusu aadabin olone toto kromo lakoto amoko yaktini medotakem sopa Allah al amdada ing biro biro peparing al warida kang teko alaya ing atase ingsun. Kok muni alaya, kok mboten alaihi? Nggih krana niki terus ade saking dawuh fayakulu. Dadi sing ucap niku murid, lek sing ucap murid berarti alaya ing atase ingsun, ingsun nggih ingsun murid. Min hadratil haqi saking ngarsane Allah zat kang hak, subhanahu wa suci Allah. Fatu akhirul uqubatu anhu. Mongko akhir siksaan kepada murid itu tadi diakhirkan. Artinya ketika dia sudah mengatakan bahwasanya su'ul adab itu tidak ada pada dirinya, artine mboten ngeroso le awake niku ndak tata krama, wis direken apik tok wisan. Padahal mboten tata krama niku kan kathah. Contone sing jare pengaosan saderenge menika tidak menerima pada keputusan Allah itu juga bagian daripada tidak tata krama. Ngatur nang Gusti Allah kelawan temenan ini juga berarti bagian mboten bagian daripada mboten tata krama. Lek pun diakhiraken siksa, dadi siksa masya awak ini kumpun mboten tata krama tapi mboten kena azab saking Gusti Allah. Zahirnya dia tidak terkena azab. Masih wis awak ini ku ngersula mawon nang takdiri Gusti Allah, tapi dhek mboten kena azab, tetap mawon diparingi lancar.
Masus nyambut kawe ambek ngamuk-ngamuk, tetap mawon nang Allah diparingi lancar. Nggih awake dipun paringi sehat nang Gusti Allah sesuai dengan keyakinannya. Masih dae niku nang sembahyang abot. Kongkon sembahyang zuhur sudah tahu sembahyang itu adalah kewajibannya. Tapi awak ini kuwaras-arasan sing katene sembahyang sampai tumiba mboten sembahyang. Ing mongko kaya ngeten azab belum diturunkan kepada mereka itu. Akhirnya mereka mengatakan fayaqulu. Ngomong lau kana hadza su'a adabin laqata'al amdada. Andai kata amal saya ini adalah merupakan su'ul adab, niscaya Allah akan memutuskan semua pemberiannya kepada saya. Andai kata niki dianggap su'ul adab, niscaya aku nang pangeran dadi kaya rezeki akeh. Lah sampe saiki rezekine Gusti Allah nang aku iki luber, rezekine Allah nang awakku iki saiki amber banjir. Iku tandane bahwa saya ini adalah orang yang tidak su'ul adab kepada Allah. Jadi reken ukuran dia mengatakan tidak su'ul adab kepada Allah karena pekerjaannya diberi lancar. Ing koyok tunggale wong-wong menilai. Kadang-kadang wong tua niku ngomong nang anake. Le, kon sekolah o, kon lek sekolah dadi wong pangkat iko koyok iko saiki ono ndek DPR pusat dadi kiai santrine akeh. Biyen niku ngene ngene ngene. Orang mengatakan begitu itu karena penilaiannya adalah materi. Mboten nyongko lek ndek jerone dia, keberhasilan dia itu ada ketidaksopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai itu adalah sukses materi. Pemberian saking Gusti Allah yang tidak terputus-putus itu seakan-akan menjadikan tanda bahwa dia niku tata kramane bagus nang Gusti Allah. Padahal mboten mesti. Nilai kebaikan tata kramane seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terletak kepada seperti yang kemarin kita mendengar, nerima takdir Gusti Allah ya kita dengan legowo. Ono kegagalan kita yo mboten murang-muring. Ono ndak apike kita yo ndak sampai pegel nang wong liya. Dikongkon sembahyang ibadah awake yo cakang. Ndak oleh nyolong awake yo patut, patuh. Donyone negara yo ndak diijeni nang awake dhewe. Itu namanya sadar. Tata krama karo Gusti Allah, menyadari bahwa di dunia ini bukan hanya miliknya sendiri, tetapi milik manusia secara bersama. Lo ingetan kadang-kadang menungso niku tidak menilai. Dikira penilaian itu hanya cukup pokok materi ini wis cukup, dadi wong suge, dadi wong pangkat, montore apik, pengikuti banyak, pondoke gede, wong sukses, nuwun sewu. Lek cara tata krama nang Gusti Allah itu nilainya ada di dalam hati. Ya bukan berarti wong maling itu luwih apik lek tata krama mboten, lek maling ya mboten apik, tata kramane mboten apik. Tata kramane nang awak kurang, tata kramane nang tangan kurang, tata kramane nang cangkem kurang, tata kramane nang ati kurang. Ya apa tata kramane nang ati? Ati ini selalu menerima pemberian Allah. Mboten kadek ngersulo dengan balak-balak yang dia terima. Nikmat-nikmat yang dia terima juga dia tidak akan terlalu ngersulo atau merasa kurang. Nang tangan, tangane mboten dibuat melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran. Matanya tidak dibuat melihat sesuatu yang merupakan maksiat. Niku jenenge tata krama iku wong apik. Dadi nilainya orang bagus itu bukan karena dia sukses di bidang materi mboten. Krono dadi wak mudin berarti dia niku sukses. Krono dadi gubernur dia itu sukses mboten. Nilai sukses tata krama nang Gusti Allah niku sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang syariat agamane Gusti Allah. Ati, anggota semua kalau mencocoki kepada syariat Allah itu maka terbilang orang yang tata kramane bagus karo Gusti Allah. Dadi mboten ngarani laukana hadza su'a adabin la atlaqata al amdad. Andai kata ini merupakan su'ul adab niscaya Allah tidak akan memberi apa-apa. Jangan, orang yang selalu diberi kenikmatan oleh Allah, dunianya melimpah ruah. Uang akeh sing seneng, uang akeh sing hormat, itu tidak sama sekali menjadi ukuran baik tata krama nang Gusti Allah. Tapi yang jelas untuk menjadikan ukuran niku wau. Lah apa maning lek wonten tiyang sugih, pangkan ukuran niku wau. Lah apa maning lek wonten tiyang sugih, pangkan

0: Balan macipakan sop Allah al-ibada ing ngetuakan ay bu'di tegesi ato ing sun anu saking Allah biadami khuduri kelawan ora anani hadir ing sun mahu sartani Allah ta utaiki ibad lazimun iku kang netepi lima maring kalimat koblau kang tetep ing dalam sadurungi hadha
1: ngomong andai kata aku iki
0: nang Gusti Allah amal-amalku dianggap elek, niscaya saya tidak akan diberi jabatan.
1: Oh jangan, tidak mesti.
0: Perbuatan baik Allah nang sampean niku ndak ono kaitane karo perbuatan baikane sampean.
1: Tidak.
0: Kalau sampean berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jurusane siji. Jadi orang yang populer itu ndak mesti apik. Orang yang tidak populer juga tidak mesti jelek. Uang sing pangkat belum menunjukkan dia tandanya dia dicintai oleh Allah. Mboten mesti. Yang pasti mungkin nanti lain di akhirat. Nggih, lain di akhirat itu pasti. Uang sing oleh rahmati Gusti Allah ana ndik swarga berarti dia itu dicintai oleh Allah. Lek mung teng donya mboten. Oh, iku krono akeh sing nyenengi dadi wong bagus, tak mesti. Oh, iku krono akeh sing benci dadi wong elek, oh tidak pasti. Jadi qat'ul amdad wa wujudul ibad bukan merupakan satu-satunya tanda bahwa dia itu adalah orang yang baik tata kramane nang Gusti Allah. Apik nang Gusti Allah.
1: Ya apa jare sing nyetir awake dhewe-dhewe lah.
0: Wong besok nek kuburane niku dhewe-dhewe lah nek donya niki saged rame-rame sampean. Ono kerja bakti, ono pengajian, ono isi kosa kabeh dukung-dukung-dukung. Besok di akhirat dan ono kampanye iku. Ajur kabeh rusak dan unjuk rasa. Oh, kiai ku ditandangi nang malaikat. Aku njajal tak unjuk rasa mboten saged. Kalau sekedar menyaksikan bisa. Ono wong kate dilebokaken nang swarga. Niki Allah sik nyeluk tangga-tangga nih. Nyeluk nang wong-wong yang kenal dengan dia. Baik apa enggak dia itu? Kalau baik masuk nang swarga. Elek mboten. Hanya sekedar antum syuhadaullahi fil ardi. Kita ini adalah sekedar saksi. Saksinya Allah yang berada di bumi. Lek jari kula sampean apik, yo apik, tapi tidak menjadi jaminan semestinya. Faqat yaqta'ul madada anhu. Mongko terkadang medhotaken sapa Allah. Faqat yaqta'u mongko terkadang medhotaken sapa Allah ai inna makana tegese angin pastine ono. Apa zalika mengkono-mengkono su'ul adab? Ono iku minal jahli setengah saking kebuduan. Lianna ukrono sak temene Allah iku qat yaqta'u terkadang medhotaken sapa Allah al-madada ing peparing. Anhu saking murid min haitsu la yashuru saking dinggon ora ngeroso sapa murid saking dinggon ora weruh sapa murid walau lam yakun min qat ilmadadim anhu illaman ulmasid lan ora ono iku saking walau lam yakun lamono ora ono ngoten nggih walau lam yakun jawabane wonten ndek jero nggih lakana zalika kafian nggih walau lam yakun lamono ora ono iku mingkot ilma dadi saking pedote peparingi Allah anhu maring murid ilaman ulmaziti angin opo tambahi angin opo kecegai tambahan aiziadati tegesi tambahan minal madadi saking peparing lakana moko yaktini ono opo dhalika mengkunu-mengkunu man ulmazid kafian iku kang nyukupi fiqot ilma dadi indalam medotakan ing bapak biro-biro peparing inna makana dhalika minal jahil opo o uong sing suul adab ni

0: nyuwun sewu paringan asmo sinten Pak?
1: Kula Pak Tris Utomo.
0: Saking?
1: Saking unit 6 Desa Sukalmulya Blok C Mesuji.
0: Pak Tris dene nika sing diraoske jenengan niku sakit apa Pak?
1: Walah sing kula raoske niku sakit padaran, sakit boyok mboten karuang-karuan rasane, lajeng sikil niku ngetok-ngetok nika. Lajeng diraoske walah mboten kanten-kantenan mun gulung kuming kok.
0: Lho, ngoten.
1: Nggih. Ten badan gak buatin sekeco. Sukune niku nak nganu yak sinta niku nak silon niku klesetan buatin betah niku. Saniki alhamdulillah betah ngantos rampung lek yak sinta saged nganu silon buatin klesetan kados sak derenge minum agarius. Cek kula minum iku

0: Agarius ijo. Kula campur madu tawon biasa tawon unduhan.
1: Telas pinten botol Pak Tres ngeroske badanipun puwena?
0: Telas setunggal botol. Alhamdulillah sakniki pun normal malih nggih pun mantun.
1: Perbedane tebih nggih Pak kalih saderenge ngonsumsi Agarius?
0: Walah tebih alhamdulillah sakniki pun saged kerja malih pun nyadap biasa. Alhamdulillah asal berkahipun jampi Agarius sakniki alhamdulillah pun sehat malih kados wingi uni.
1: Siang dalu nggih sehat Pak Tres?
0: Alhamdulillah sehat siang dalu nggih.
1: Benten nggih?
0: Benten. Bentene kathah kalih saderenge kula minum obat Agarius. Demben adik kula niku nggih sakit meh sami kula tapi kula kan minum iku Agarius ijo. Alhamdulillah tigang dinten kula tangleti nggih pun anu pun beda rasane kan mboten kados wingi ngoten
1: sriyose. Pesene napa Pak Tres kangge sederek-sederek?
0: Nggih, pesen kula kangge sederek-sederek rentang-rentang sik gadah penyakit kados kula monggo sami tumbas obat Agarius mugi-mugi saged waras kembali kados wingi uni saged sehat. Agarius ampuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

marang Gusti Allah iku kok mboten diarani pinter, kok diarani bodho? Jawabane li annahu qad yaqta'ul madadahan humin haitsu la yashur. Krono terkadang Allah itu akan menghapus pemberiannya, memutuskan pemberiannya kepada orang yang su'ul adab tadi dengan cara di mana dia tidak merasa kalau dia tidak mendapatkan madad saking ngarsane Gusti Allah. Jadi dek ini oleh bantuan saking Gusti Allah, dek mboten kroso kalau itu semuanya dari Allah. Lho niki sangat bahaya. Dan orang yang seperti ini dia dianggap su'ul adab sing termasuk kebodohan. Su'ul adab sing termasuk kegoblokan. Wah, dikira mulai wis wake donyone. Dek ini ku mboten kroso lek semua pemberian hartanya itu dari Allah. Lho niki su'ul adab. Apa kok diarani su'ul adab? Karena kadang-kadang uang sing dikei donya niku ndak ngeroso. Lek donya niku saking ngarsane Gusti Allah. Ndak kroso lek donya niku teko peparingi Gusti Allah. Ngoten. Mergane diarani bodoh, tiang sing su'ul adab nang Gusti Allah niku diarani bodoh. Walau lam yakun mingkot ilma dadi ilaman ul mazidi lakana dhalika kafian fikot il imdad. Andai kata tidak termasuk dari putusnya pemberian, andai kata tidak bertambahnya pemberian itu dianggap tidak dianggap putusnya pembantuan saking Gusti Allah, niscaya hal yang berupa tambahnya tidak tambahnya pemberian itu adalah merupakan qatul imdad. Contohnya ten lek di bahasa noroto angel menungso sing wis dikei rizki nang Gusti Allah. Dikei rizki nang Gusti Allah, dengan rizkinya itu dia tidak makin bertambah ibadahnya. Dengan diberi rizki dia tidak makin gati ziaro nang dulur-dulur. Dikei rizki mboten tambah cakang nyangi nang umah-umah sanak famili. Kalau hal ini tidak dianggap qatul madad, kalau hal ini tidak dianggap putusnya pemberian, wah, lek wis ono anggapan bahwasanya dia dikei dunyo tapi mboten tambah cakang itu dianggap bukan azab, ya iku sakjane wis azab punen. Duwe dunyo malah tambah digawe sarana untuk maksiat. Ndak tambah dikei nang Gusti Allah, malah iku dianggap bukan merupakan sebuah pemutusan hubungan dengan Allah. Lu iku sakjane pemutusan, perasaan yang mengatakan tidak ada tambahan itu adalah pemutusan. Ono wong sugi sik nyaluk mawon nang Gusti Allah, "Inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a." Nyaluk mawon tambahan saking Gusti Allah, padahal dunyane pun sadal-adal. Lek tembus saking atine dia punya perasaan bahwa nikmati Gusti Allah niki kok mandek nang aku sampai sakmene. Itu adalah berarti dia telah diputusi hubungannya dengan Allah. Apa kok diputusi hubungannya oleh Allah? Nggih krana dhek mboten sopan nang Gusti Allah. Wong dunyane wis akeh kok ngerasa sik kurang mawon. Niku tata kramane kurang nang pangeran. Lek wis tata kramane kurang kaya ngoten berarti pancen diindhek nang Gusti Allah. Apa nih sing diindhek? Kebaikannya. Dunyane sing wis akeh mboten nambah cakang ibadah. Dunyane sing pun kathah niku mboten dadekno tambah apik, justru dianggap dadi tambah elek atau paling mboten dianggap pancet. Sangat berbahaya menika. Niku jerenge termasuk kula kali panjenengan kafian fi qatil imdad. Wa qad utawi medhotaken ing imdad mabdaul hijab iku kawitane aling-aling. Lho tiyang lek wis mulai dipedhot nang Gusti Allah peparinge, itu adalah awalnya hijab. Awalnya penghalang yang menghalangi terkabulnya permintaan kita kepada Allah, menghalangi wusule kula panjenengan datang Gusti Allah. Dadi lek ana wong dunyane wis akeh sing ngerasa kurang mawon teko Gusti Allah, berarti dia itu sudah awalul hijab. Mulai ndak kenal nang Gusti Allah. Mulai ndak wawu nang Gusti Allah. Napa kok ngoten? Nggih. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang belum datang. Sementara rezeki sing wis ana dadi tek dhe'e iku tidak dianggap saking nikmati Gusti Allah. Ono wong nyambut gawe wis akeh donyane suwe, montore selikur. Marane duwe montor, sepeda motor siji diutang wong. Diutang niku mboten nyaur-nyaur.
krono ndak nyaur, masya Allah mesu mesu santai. Dia tidak mensyukur nikmat yang telah ada, tetapi dia marah karena nikmat sebagiannya, nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, mboten balik nang awake. Lek wong niku tata krama, nun sewu, ulapo ndelok donya sing dak ketemu. Sing ono ae syukurono. Niku mestine ngoten. Tapi menungso wis karek kadung kenek hijab. Lek ono donya sing ilang, sebagian pancet dadi tek-tek, iku biasa sing dipikir niku sing ilang. Gitu, coba napa ten? Nggih, lek ana wong duwe donya, pamane donyane sak miliar. Sing 200 juta dikemplang wong, sing 800 juta ana ndek omahe. Ini kebanyakan orang niku mboten mikir nang donya sing sik ana, tapi kadang-kadang sing dipikir niku donya sing mboten wonten. Kaya ndek winginane niku ning omah kula ana kebanjiran. Banjire gedhe tutuk nang ndas, sak deteke wong urip, sak deteke wong normal. Niki nang keluargane orang perempuan ini ditolong, dibantu, dikeluarkan saking griyane. Ditokno teko omahe kuatir kebanjiran, kuatir klenyut, lek klenyut mati. Barang diseke ana ning panggenan sing duwe. Aduh, aku. Apa? Aku arep tak setengah kilo. Bayangkan orang ini. Ngodak arep tak setengah kilo, ngodak gula setengah kilo. Lali nang nyawane. Dia diberi nikmat nyawa nang Gusti Allah yang tidak bisa dihargai, dia lupakan, dikei arta setengah kilo, kuatir ilang kebanjiran katene dikodak. Niki nuwun sewu, ini adalah buah daripada kurangi tata kramane ati dateng ngarsane Gusti Allah. Niku sudah wajar menungso niku. Lek ana donya sing ilang, sing ilang sing dipikir, sing ana mboten dipikir. Mestine lek panjenengan kate mikirno barang sing ilang, bandingno karo barang sing sik ana. Kailangan donya 1000, alhamdulillah. Sing ni ana ndek saiki sik 10000. Lumayan. Kailangan dhuwit 5000, ndek sak kari 3000, alhamdulillah. Sik rada akeh sing ilang titik, tapi sik ana karene. Ngoten. Dadi menungso niku menyesal, menungso niku sumpek, menungso niku susah krana dhek mikir barang sing nyusahno. Andai kata manusia itu ketika mempunyai problem yang menyusahkan dek mboten mikir, sing dipikir barang sing bunga no, kulo yakin wong niku ndak pati susah teman-teman. Barang sing ndak ketemu jadi kejar yang ndak ketemu. Sing ketemu awon sampean kejar. Barang yang ada jangan dipikir saja yang ada, yang ndak ada jangan dipikir. Sampean barang sing ndak ono sing dipikir yo ngelu nang dadi sampean. Ben wis serahne nang Allah Subhanahu wa taala. Yo repot-repot, gitu aja kok repot. Ndak melarat punan. Waqat walam tata fa idzab tada bihil muridu ari kalane ngawiti bi kelawan mabdaul hijab al muridu sapa murid walam tata darok hulan ora nyusuli hu ing murid apa rahmatullahi taala rahmati Allah taala fil hali ing dalam saknalika kana mongko ono apa dhalika mengkunu-mengkunu mabdaul hijab mujiban iku kang nekaken apa dhalik lisukutihi maring gugure murid min ainillahi saking reksanane Allah wawuku il hijabilan tumi bone aling-aling ala kolbihi ingatasi atini murid watabadulil unsilan dadi kegantene aring-aring bil wahsyati kelawan susah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, menungso niku lek pun mulai kenek mabdaul hijab. Nikmat sing ono niki wis ndak kedelok, sing dipikir nikmat sing ilang tok, itu adalah awal daripada kita terhalang terhadap Allah. Lek kula ambek sampean wis ngalangi awal daripada terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala, lan boten kenek rahmate Gusti Allah wong sing koyo niku wau. Kana dhalika mujiban lisukutihi min aindillah, maka dia akan termasuk orang yang melorot, yang tidak kena, yang tidak kena reksanane Gusti Allah. Krono apa? Krono de'e niku wis mulai ndak memandang nikmate Gusti Allah. Lek wis de'e niku tidak memandang datang reksana nikmati Gusti Allah, maka Allah juga akan melupakan dia. Man zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairim minhu. Sopone wong jarene Allah enten hadis kudsi,
sopone wong sing iling nang aku ketika dia berkumpul dengan beberapa kelompok, maka aku akan mengingat orang itu di dalam kelompoknya orang yang lebih baik daripada kelompok yang tadi. Lelek kula ambek sampean mulai lali nang nikmati Gusti Allah. Wis dikai dhuwit 20.000, kailangan 10.000, sing dipikir sing 10.000 padahal si onok dunya ni kare 20.000. Itu berarti melupakan Allah. Lek wis lali nang Gusti Allah, moko Allah akan lali nang wong niki. Allah itu ingat, sifatnya Allah bukan hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Welas, kasih sayang, tetapi Gusti Allah niku enggak ada sifat sing jenengi Al-Muntaqimu. Zat sing moho balas. Sampean elek, balas elek nang Gusti Allah. Man amila

0: Barang siapa yang beramal baik, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang beramal jelek, maka kemadharatannya juga akan lari kepada dirinya sendiri. Ketika dia terkena kejelekan dari Allah, terkena bala dari Allah, ingat, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, Allah tidak akan pernah menzalimi kepada hambanya. Kadang-kadang menungso niku ketika kena cupo baru sadar, duwe dosa apa aku iki nang Gusti Allah kok dikei cupo koyo ngene gede ni. Lho niki, ana wong urip ndak ngerti nang dosane. Ana wong urip ndak ngerti nang salahe, ketutupan donya, ketutupan pangkat, ketutupan sakliane Gusti Allah sehingga dia tidak bisa melihat Allah dalam dirinya. Dia mboten menyadari bahwa nikmat Allah itu selalu bertumpuk-tumpuk di dalam dirinya, bukan hanya setiap hari tetapi setiap saat. Lho niki, andai kata mboten kene rahmat saking ngarsane Gusti Allah, kula ame sampean dilalekno nang Gusti Allah. Wa wuku'il hijab ala qalbi, lan atine mulai tertutup. Tertutup 1, 2, 3, 4, 5. Gelek koyok nutupi cor ngoten sik niat gawe sampean. Lek tertutup hati niki dengan makin banyak melakukan noda-noda dalam hidup, dengan makin banyaknya melakukan maksiat-maksiat dalam hidup, maka noda-noda akan makin menumpuk dalam hati kita. Tambah suwe maka hijabnya tambah tebel, tambah suwe hijabnya tambah tebel, terus sampai dadi uwong sing lali pek nang Gusti Allah krono kaken tumpuan ketumpuan hijab, kebuan hijabe. Lek wis kebuan hijabe nganggep awake dhewe tok sing paling apik, ndak gelem disalahno wong. Yo awake sing apik, donya iki tembahi sampean ta, donya iku dudu tembahi sampean, donya niku tek Gusti Allah. Yang menilai baik dan jeleknya orang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tabaddulil unsibil wahsyati. Lek pun ngoten menungso niku lek wis aling-alinge tebel, maka dia dalam hidupnya akan lebih sering merasakan gelisah daripada ketenangan. Dikampangane wong niku lek wis gelaan susahe, susah mikirno donya lho nggih. Susah mikirno donya ketimbang bungae, berarti dek ini ku tebel hijab saking Gusti Allah. Jadi ukurane ngoten tok, Mak. Sampean urip niki akan di waktu yang tersita untuk memikirkan donya karo mikirno akhirat. Lek sampean bunga akan bungae mikirno akhirat ketimbang sampean susah mikirno donya, iku tandane panjenengan wong api. Lek uripe sampean niku buan, sampean ngeceraon sedino niku, satu hari satu malam 24 jam. Dalam sekian jam ini, banyak mana? Mana yang paling banyak waktunya kita pergunakan untuk mikir dunyo? Sumpek mikir dunyo, susah mikir dunyo, ngamuk mergo dunyo, ambek mikirno akhirat. Ngoten tok. Wong niku lek akeh mikirno akhirat, susahi susah akhirat. Masalah dunyo bunga. Mboten patek susah-susah masalah dunyo. Wong masih dadi wong cilik-cilik mangane ya padha karo wong gedhe. Ya niki nun sewu wong becakan niku mangane sak piring. Presiden SBY Surabaya niki mangane ya sak piring, ngombene ya sak cingkir. Wong becakan ngombene ya sak cingkir. Mek karo duwe omah ngoten tok sing dak padha. Omahe luwih apik, montore luwih apik. Lek urusan nikmati Gusti Allah padha. Wong gak duwe iso lungguh ana ndek barang empuk. Wong sugih ya lunggone nek barang empuk nggih iso. Lunggone nek motor, lunggone empuk kursi sampe lunggone bantal, padha mawon. Orang duduk di mobil mewah sing rasane empuk, rasane padha karo lunggone nek kursi. Malah enak lunggone nek omah mboten goyang-goyang. Lunggone nek motor sik goyang-goyang. Wong sugih iso ngrasakno asih, wong ndak duwe ya iso ngrasakno asih. Mboten mawon, perasaannya tetap sama. Mila saking menika mandarum kukulung kali panjenengan tergolong orang-orang yang tidak putus-putus mendapatkan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Samenten engkang saged dalem aturaken salalu putih kula nyunakipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian Kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilu Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0625

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat Indonesia. Apa kabar? Ada kiriman keluarga sehat ya. Kata ke DDC di malam Selasa di tanggal 20 Juli 2026. Jumpa lagi barengan Jess ya. Ada ke didang dasar kepala persembahan susu kambing etawa. Ya kan teman-teman keluarga sehat, 1 jam 30 menit ke depan. Dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat ya dari Isya. Patah radio, Tri Ramadong pastinya.

Oke, masih di Pasuruan dari Jalan Kawah Desa Taman Negeri Jawantar Waibungur Lampung Timur. Keluarga sehat. Masih di Dangdut Sore ke Malam Sayang. Sayangku sudah pada stay ya di TikTok ya. Mbak Reni yang ada di 29 hadir, Mas Ganteng. Iya Mbak Reni, thank you ya, terima kasih sudah menyatu. Tadi ada juga Pak Irfan yang ada di Lampung Barat juga ya. Ada Mama Via, aduh. Ada banyak ya. Oke, untuk di Dangdut Sore ke Malam Keluarga Sehat ya, asli berbahan susu kambing Etawa dengan banyak varian, ada Etamet, Etabes, Etakol, Etabos, dan juga Zigo 26 Keluarga Sehat ya. Untuk susu kambing Eta Keluarga Sehat bisa dikonsumsi setiap hari untuk pencegahan, apalagi untuk pengobatan juga bagus banget ya. Silakan untuk pengobatan dikonsumsi sehari 2 kali atau pencegahan cukup sekali saja ya sayang. Ada informasi lebih lanjut silakan ya untuk pemesanan dan juga konsultasi bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Selamat sore kembali keluarga sehat ya, selamat menikmati serap malam. Atau kaya mau ikut tergabung boleh di 0812 12 12 11 310 ya. Untuk di WhatsApp ya, untuk di Facebook juga boleh. Untuk ya di TikTok juga boleh keluarga sehat ya. Selamat malam untuk yang keluarga sehat ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan susu kambing Etawa. Baik untuk ya langsung datang di Radio Tari Ramata yang sudah diantarkan ya, Bu Mujiem yang ada di Simpang NP ya, Raman Utara. Keluhan diabetes dia. Ini dulu ya langganan, terus berhenti karena sudah sembuh. Sekarang lanjut karena diabetesnya ya naik lagi. Oke, terima kasih Bu. Tadi sudah dianterin sama ajesnya ya. Ada Pak Lahuri Muara Jaya. Sudah mematikan susu Zigo 26 yang promo, beli 3 cuma Rp200.000. Teman-teman juga ada Bu Cicilia yang ada merandung. Ini di rumah saudaranya udah borong banyak ya. Sedang borong Zigo yang promo, beli 3 cuma Rp200.000 ya. Ini Zigonya yang varian yang rasa ya sayang ya. Oke, selamat malam juga untuk di malam ini. Bagi yang sedang mendapatkan produk Agaril juga promo 1 jus merek untung Julinya juga banyak ya Bes ya. Coba untuk pembelian Agarul Drink, beli 1 gratis 1, beli 1 Salty gratis ya susu Zigo, beli 1 Morinda gratis 1 Morinda, beli 2 baking ya gratis 1 baking dengan kemasan yang sama ya. Atau gede malam juga selamat malam. Di malam yang luar biasa ini sayang. Ada Kakak Tia Hadi ya, requestnya dong Rana Duka. Oke siap, terima kasih. Rana Dukanya ditunggu ya. Terima kasih untuk di malam Mas Julius juga, selamat malam untuk ya Hadi sobat Adino keluarga sehat Indonesia. Sudah menyatu juga untuk di ya live TikTok kita keluarga sehat. Untuk di Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Dan untuk kedemuan keluarga sehat ya, susu kami ketawa yang punya manfaat seperti untuk ya mengatasi asam urat atau rematik, sefrosis, pengapuran, kebas, selinu, persendian, saraf kejepit ya. Atau untuk yang punya asam lambung, maget, sanapas, asma, batuk, kolesterol, darah tinggi, diabetes ya, bisa banget keluarga sehat ya. Ada Mama Rika hadir. Iya, Mama Rika gimana kabarnya yang ada di Toto Mulyong? Di sana juga ada Pak Kenceng, jadi selamat malam ya. Mama Igun ini belum nyatu ya. Mbak Tia terima kasih loh sudah mengirimkan mawarnya. Thank you pokoknya, selamat malam ya. Untuk yang belum ikut tergabung masih ditunggu sayang di 0812 12 12 11 310 ya. Senandung Jiwa Ziarah Seba 10 juga hadir. Selamat teman keluarga sehat ya.
Pantang terus di Dangdut Sore ke Malam, persembahan Susu Kambing Etawa.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Purbolinggo, ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya.

0: 3 kontes Suzuki Lampung hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
1: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Oke, masih di Dangdut Sore ke Malam, keluarga sehat ya. Masih bersama Jess juga untuk di malam Selasa. Tadi ada yang komen ya, malam Minggu aja lo. Kok malam Minggu? Kok malam Minggu, Bes? Kan jadi bingung aja semua ya. Perasaan mah kayaknya ya udah lewat malam Minggunya. Kok masih ada yang bilang malam Minggu? Oke, untuk di Dangdut Sore ke Malam, keluarga saya persembahan susu kami ketawa Mas Yogi BLN. Ije nyimak wae pokoknya Maya, semangat semangat semangat untuk kru PLN semuanya. Neng Gelis di daerah Malang juga, assalamualaikum salam Dangdut Sore ke Malam Bajes ya, apa kabar, sehat dong? Ada kisah lagunya dong, suratan dari Rija Umami, salamnya buat besi-besi semuanya. Untuk aja semoga saya selalu, hatur nuhun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Neng Gelis Dara Malang yang ada di ya Lampung Barat sana, keluarga sehat ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Kita sahabat dulu satu benar-benar keluarga sehat ya. Ada siapa di 08-12-12-12-9310 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Kabarku juga terlalu sehat.
0: Enggak nanya.
1: Informasi.
0: Informasi, pengumuman berarti.
1: Ya, pengumuman.
0: Masa enggak tahu sih Mbak Neri orang anakku laki kok.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu sekarang dari berita.
0: Hah?
1: Enggak.
0: Mbak Neri mau apa ini? Mau akrobat apa? Mau puisi, bacain puisi apa?
1: Semuanya, mau akrobat, mau promosi, semua yang di Tri Rama itu.
0: Mau promosi apa manjur. Kamu? Mau promosi apa?
1: Agarilus, bro.
0: Terus?
1: Terus ada Ciko-Ciko.
0: Terus?
1: Ya, nggak belok nanti nabrak.
0: Terus?
1: Belok.
0: Terus?
1: Belok.
0: Terus? Promosi onggur disebutnya loro, ini promosi apa terusan?
1: Ya itu dulu, besok lagi.
0: Iya diombe, makanya dengan orang meriang.
1: Iya pasti diombe. Agarilusnya, Agarilus drop. Agarilus apa sih?
0: Kapan? Kapan ngombe ini?
1: Ya kadang-kadang.
0: Kapan? Oh kadang-kadang. Iya kadang-kadang mumet dewe. Aduh.
1: Yang lebih mumet tadi itu aku dengar tuh.
0: Napa?
1: Ini malam Minggu, bukannya ini malam Jumat.
0: Aduh, Mas Wigi. Sesok presane ya Mas Wigi ya. Mas Nabil Driver, selamat malam Mas Nabil Driver di Kalimantan.
1: Selamat malam.
0: Preman pasar piye kabare lho, iki sapa iki? Wes apa lagune?
1: Enggak ada pilihan toh, biasanya suruh milih.
0: Oh alah. Emang manja ini kayaknya. Ada Duka, Evita Malar, Rumah Mungil, ada Sengsara, ada Suratan, Permata Hati. Kat lo. Oh.
1: Ya Duka itu aja Duka.
0: Eh? Duka.
1: Iya.
0: Nangis no.
1: Iya. Iya, aku tapi enggak nangis.
0: Oh iya wes, iya wes.
1: Terus
0: spesialnya enggak siapa?
1: Spesialnya buat Sokataro. coklat,
0: coklat tingkir, coklat kendil.
1: Janganlah itu ke. Semoga sehat okay. Selalu.
0: Amin. Oke, terima kasih Mbak Nori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wigi, selamat malam aja ya. Matahariku dong dendangnya. Lagu ini persembahkan buat Nori, semoga cepat sembuh ya. Amin. Walah yong kok dikek matahari tanpa gosong ya piye terusan Mas Wigi. Ada putra L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja sedenanya dong Jogja Bandung selalunya buat semuanya aja, spesial buat Neng Gelis dari Malang, semoga saya selalu di sana ya buat ajanya, pokoknya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mahel, waalaikumsalam. Bener Agung ikutan hadir ya Mas ya. Iya. Salam kenal dari pendengar Tri Rama dari Lampung Barat. Ada Pak Suwarno juga, selamat malam ya. Kita goyang lagi sayang. Kita ini dulu deh, kita lanjutin lagi bes, karena bentar lagi juga ini udah jam 7 aja ya. Gak kerasa bes. Iya, kalau lagi live itu kenapa ya gak kerasa tiba-tiba udah jam 7. Jam 7 adalah gak tahu, pokoknya cepet aja waktu itu ya. Waktu cepat berlalu ya, apalagi kalau bersama dirimu ya. Selamat malam juga ada Mbak Siis, Mas AJS ya. Apa kok punyaku enggak dibuka-buka sih, apakah tumpuk-tumpuk ya? Iya paling ya, dangdut sore ke malam. Untuk apa lagi ya, terima kasih untuk dendangnya. Dari Mbak Sih 28. Ini sebenarnya enggak ketumpuk sih Mbak Sih, WhatsApp-nya masih tak baca ini. Tadi aku bacain yang di live TikTok-nya. Ditunggu dendangnya ya untuk apa lagi. Thank you. Tadi juga selamat malam ada Bu Super Rapti. Assalamualaikum aja hadir. Lagunya kemarin belum di-play, ini menunggu ya. Emang dendangnya apa? Kalau masih ada waktu menunggu, oh menunggu, siap. Buat semuanya aja menyatu untuk ajanya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kemarin sih requestnya udah mepet-mepet, besok berarti. Ada Bunda Lili ya, rumah mungil Bunda Lili monitor masih oke, siap. Bunda milih Bunda anu rumah mungil. Oh iya Bunda, siap Bunda. Ada Mas Firman. Halo bosku, hadir lagi dendangnya dong Padang Bulan dari miliknya Bunda Ike Nurjana, digoyang buat semua pendengar dari Rama ya. Untuk bosku selamat bertugas, semoga menghibur semuanya. Jangan kemana-mana sayang. Kita dengerin dulu yang satu ini ya, sudah di jam 7 ternyata ya untuk waktu radio Tri Rama dan sekitarnya.
2: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, ribuan warga Kabupaten Lampung Tengah memadati lapangan PU Prosida Kecamatan Terbanggi Besar untuk menyaksikan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Suasana meriah mewarnai lokasi acara sejak sore hingga malam hari. Berbagai elemen masyarakat turut hadir, mulai dari kalangan muda, pejabat daerah hingga warga umum yang menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan. Laga final berlangsung berlangsung sengit hingga akhirnya Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut sekaligus membuktikan prediksi PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri yang sejak awal menjagokan tim Matador. Iko Mangkoheri yang hadir dalam membaur bersama warga menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan nobar dengan penuh semangat, kebersamaan, dan sportivitas. Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi masyarakat, Iko Mangkoheri menegaskan bahwa kegiatan nobar tersebut juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di sekitar lokasi acara, puluhan stan UMKM menawarkan berbagai kuliner dan produk lokal yang ramai dikunjungi para penonton. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
3: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Oke, terima kasih kalau Riga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut sore ke malam. Selamat menjalankan ibadah sholat isya ya, bagi menjalankan keluarga sehat ya. Dan untuk Griman juga waktu sudah menunjukkan di menit 23 untuk di jam 7 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Sebah-sebahan susu kambing etawa. Bang Yadi, selamat malam. Dedangnya air tuba dari Mansyur. Untuk kokonya terima kasih. Thank you Bang Yadi. Mas Agus Sekutang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absenallah ya, denangnya setangkai bunga padi. Salam buat pelanggan Sekutang dan juga semua pendengar Tri Rama dan juga keluarga besar Proliman. Untuk kru Tri Rama, salam sehat selalu dan terima kasih. Thank you, terima kasih kembali. Selamat malam juga ya Mas Arab Masen Agarilus Mene. Oh iya siap, terima kasih ya. Thank you. Ada Mang Ci Anton juga dari Palembang, Kalimantan Utara juga ya, sudah menyatu keluarga sehat. Thank you, selamat malam. Thank you, terima kasih kembali buat dirimu. Ada Adam, sudah menyatu keluarga sehat. Pokoknya untuk semuanya, sayangku cintaku ya, sudah setia menemani di malam ini dari jam 6 sampai setengah 8 malam. Jadi waktunya aja juga harus pamit ya, nanti dilanjut ya. Nanti sama Mas Pandi ya. Hadir Mas, iya Mbak Shirley, selamat malam. Ada juga ada Mama Gemes juga ya, sampai jumpa lagi Kakak. Iya. Siap, waktunya jazz pamit. Sayangku cinta ke semuanya. Aja akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Putri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan pada baik, pada sehat ya. Ada Fania bakal temani besti sampai jam 10. Stay tune di Goyang Malam. Asik sekali besti.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Oke, keluarga sehat Indonesia, selamat malam semuanya, selamat menyatu di Goyang Malam, asik sekali Besti. Malam hari ini judulnya apa? Judulnya Goyang Malam, waktunya Besti pantengin, terus stay tune di programnya sampai jam 10 malam. Jangan lupa ya Besti pantengin, terus stay tune di programnya sampai jam 10 malam.

Di suasana santai malam hari ini, setiap malam memang waktunya paling enak buat santai ya, Bes ya. Aduh, seharian kerja rasanya capek banget, dan malam hari ini waktunya rebahan, duduk-duduk santai sambil pijit-pijitan bersama Ayang ya. Pokoknya malam hari ini harus dinikmati, mumpung lagi berdua sama pasangan. Kalaupun Besti lagi rame-rame sama keluarga, selamat menikmati suasana santai kumpul-kumpul bersama keluarga. Mudah-mudahan suasana kumpulnya terasa sangat hangat ya. Terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan setia produk Herbal Agarilu Series. Hari ini sudah datang ke Radio Trirama ya. Untuk Anda yang sudah pesan produk herbalnya, terima kasih juga apa diucapkan. Mudah-mudahan memberikan kesembuhan, terus Besti bisa order lagi. Ya mau kesini silakan ya, datang langsung ke Radio Trirama FM. Kita buka setiap hari, jadi Besti bisa langsung beli ke Radio Trirama. Barangkali Besti mau konsultasi secara langsung ya. Kalaupun Besti mau order produk-produk Herbal Agarilu Series, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600 ya. Silakan pesen juga yang mau COD, nanti akan kami antarkan produknya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Fadi mau sapa-sapa sebentar ya, Bes ya. Ini banyak banget yang sudah bergabung. Ada Mbak Sibas 88, selamat malam. Hadir ada umaknya Abdul alias Mama Risa. Arisa, selamat malam Mas Dedi 87. Trirama itu di mana, Bos? Trirama itu di Lampung Timur, Mas Dedi. Mas Dedi di mana? Selamat malam ada Mbak Endang. Mbak Endang tuh orang Raman ya, Mbak ya? Requestnya goyang nasi Padang masih. Ya ya ya ya. Berasan Makmur, salam kenal Mas Me, Mas E, ada GL Verza. Selamat malam juga untuk Mama Nazwa yang ada di Seba 2 lagi mantau malam hari ini. Selamat malam ada yang dari Mesuji ya. Ini untuk GL Verza tadi RB1, ada Mbak Ayen juga selamat malam. Terus Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini ya. Stay tune di Goyang Malam Bes, waktunya ikutan gabung via telepon, SMS juga WhatsApp yuk di 0812 1212 9310. Ditunggu partisipasinya sampai jam 10 malam nanti.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa?
1: Bener-bener nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demo ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inuak ini.
2: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Selamat malam Besti, udah jam 8 malam nih. Stay tune lagi yuk, tak tunggu kebersamaannya Besti sampai jam 10 malam. Thank you ya yang sudah gabung via SMS, WhatsApp, yang mau telepon monggo di 0812-1212-9310. Besti yang sudah pantengin Fandi live di TikToknya Radio Trirama, selamat malam ya. Ada Mas Irwan Purwanto, selamat malam. Ada lagi selingkuhanmu, aduh namanya unik-unik ya Bes ya. Selamat malam. Oke, waktunya Fadi mau angkat telepon dulu di 0812-1212-9310. Halo, gue yang malam. Selamat malam Pak Gatot, sehat Pak?
4: Selamat malam juga Mas Fadi.
3: Ya, oke, silakan Pak Gatot.
4: Ya, mau request ini Mas.
3: Ya.
4: Kita ini apa itu? Dari Dalaila bisa enggak Mbak?
3: Apa judulnya?
4: Itu
3: sobat. Oke, dicari dulu ya, mudah-mudahan masuk. Ya silakan, mau salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya dari Mbak Mawar, dari Pak Wis, selamat malam.
3: Malam.
4: Ya Kristin, selamat malam.
3: Oke, malam.
4: Kristin, selamat malam.
3: Malam juga.
4: Mbak Marianti, selamat malam.
3: Malam.
4: Selamat malam.
3: Malam.
4: Selamat malam.
3: Iya, malam.
4: Julius LL, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Ya.
4: Bu Rumiase, Mbak Rio, Bu Damiase, selamat malam.
3: Oh, malam.
4: Tampan, selamat malam. Jo, Pak Andri, selamat malam.
3: Ya.
4: Indonesia, selamat malam.
3: Oke, malam.
4: Marlon, selamat malam. Bila Bunda Ribut, Nelin, selamat malam. Lima, Mbak Merita, Siti, Diana, selamat malam.
3: Ya.
4: Tapi, selamat malam. Selamat malam juga.
3: Ya.
4: Udin, Ramoleh Sumar, Pak Samiyati, selamat malam. Buat semua ya, datang Pak Juali.
3: Oke, terima kasih Pak Gatot.
4: Silatunya lah.
3: Oke, Panteng Radio. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada Mbah Gatot ya, penelpon perdana malam hari ini. Malam Mas, ini yang siaran Mas siapa ya? Salam kenal. Salam kenal kembali untuk Mama Fajar dari PC2 Raman Aji ya. Halo goyang malam. Halo goyang malam.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik-baik sayang. Gimana kabarnya Bu Suprapti?
5: Alhamdulillah, aku selalu baik, selalu sehat, selalu ceria pokoknya.
3: Alhamdulillah. Gimana hari ini rezekinya?
5: Alhamdulillah, rezeki hari ini cukup, lebih dari cukup Mas.
3: Oh gitu, banyak dong rezekinya.
5: Ya, alhamdulillah besok kan mau ke rumah, mau ke tempat Mas Yudi, mau lihat dedek kecil.
3: Oh gitu, mau lihat dedek kecil, mampir ya Bu ya.
5: Allah mau rombongan dari grup inovasi, selalu semua kesana besok.
3: Mau jam berapa kesana?
5: Kalau dari sini kayaknya jam 8 rencananya.
3: 8
5: jam
3: malam.
5: Jam 8 pagi.
3: Oh, pagi.
5: 8 pagi dong.
3: Oh, kirain jam 8 malam ya. Oke. Ditunggu kalau mau mampir ya. Oke deh.
5: Ini ya.
3: Oke.
5: Selama sampai di rumah kembali.
3: Ya silakan.
5: Aku mau request lagu boleh enggak?
3: Ya.
5: Requestnya sinden panggung ya.
3: Oke, buat siapa?
5: Salamnya buat Dara Malang, Mbak Neri, terus Mas Ars, Mas Ahyar, Mas Anton, Ayah Marcel juga salam kenal Ayah Marcel ya. Terus Ayah Mirja yang ada di Kota Gajah juga, selamat malam. Ibunda Wajituni, Wajituni, selamat malam juga. Terus Tengisan, Mas Budi Prasetyo, Pak Jamani yang ada di Bandar Lampung juga selamat malam. Oping sewu ya Pak Jamani ya. Terus Putra Kelana yang dari Sukandana juga selamat malam. Mbak Italian, Mbak Italiana dari Bandar Lampung juga selamat malam. Mbak Tok juga, Mbak Neanti, Mbak Neriantinya juga selamat malam.
3: Malam.
5: Kayak Gatot ya, Pak Gatot, Pak Pangat, maklum Pak Warnanya selamat malam juga.
3: Iya, malam.
5: Ibu Damiasi, Ibu Yen, Bu Yuni yang di Paria Agung juga selamat malam. Terus Mas Purkentung, terus apa lagi ya? Pak Babe Omen, selamat malam juga. Mas Andonnya, Mas Broto, Julius, terus Fernando, Putra Ogan juga selamat malam. Terus Bu Ribut, Nelin. Terus untuk semuanya lah yang masih pantan malam ini, Mas Pandi.
3: Oke.
5: Soalnya buat Mas Pandi lagi tugas, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan kesehatan ya.
3: Amin. Makasih Bu.
5: Sama-sama.
3: Oke, Patung Radio.
5: Tentang Trirama doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suprapti. Ada Mas Wayan nih lagi di Bali. Memang di Bali ya. Selamat malam ya Mas. Mas Wayan, sehat-sehat dirimu. Udah lama kita gak ketemu ya. Kapanlah bertemu ya. Walau ini Thomas Pandi. Iya Mbak Selvi. Oh Mbak, ini Selvi Lamu Barat ya. Selamat malam ya Mbak. Mbak, Mbak. Ada Mas Irfan Purwanto juga selamat malam. Mas siapa lagi ini? Selamat malam yang sudah bergabung. Andra Organ juga selamat malam. Pak Jenggot Putih selamat malam ya, Bes. Ada bapaknya Abdul Giham. Putar musik yang enak-enak Om biar semangat beberes malam ini karena seharian full di kebon. Waduh, enggak ada waktu nih buat santai ya. Terima kasih untuk bapaknya Abdul ya. Selamat menikmati pekerjaannya masing-masing. Ada Mama Arsai hadir, Mas Wani baru ya. Oke, selamat malam juga untuk Mama Arsai. Jangan di screenshot dong fotonya Pandi ya. Mas, aku mau request lagunya judulnya Juragan Empang. Oke, terima kasih untuk Mama Pajar di PC Raman Aji ya, sudah bergabung. Nanti tak kasih Juragan Empangnya. Yo, yang mau gabung lagi di 0812 1212 9310. Ada Mbok Kartini. Mbok Kar hadir Mas, Angkringan Taman Sari. Oh ini Mbok Kar yang kemarin ya. Selamat malam Mbok Kar. Mudah-mudahan laris manis ya angkringannya. Kalau di angkringan tuh biasanya ada yang ngutang gak sih? Kayaknya gak ada ya. Semuanya tuh pada bayar cash. Info bos, info apa Mas? Mas Dina rajin. Info apa ini? Info pergerakan kita malam hari ini. Nobarnya kan udah selesai ya. Oh hari ini, malam ini masih ada nobar ya. Nobar apa? Nobar dangdutan. Halo Goyang Malam.
6: Asik sekali Desi.
3: Selamat malam cintaku sayangku yang paling imut.
6: Selamat juga Mas Pandi, apa kabarnya?
3: Kabarnya baik, dirimu habis ngapain kok lemes sekali?
6: Nobar, konser.
3: Oh alah, tak kira dirimu habis diobrak-abrik. Diobrak-abrik hatinya.
6: Diobrak-abrik apa enggak ya?
3: Enggak tahu ya. Bentar-bentar, ada Bunda Gaiska hadir, masih nyimak dari Tandus RB2. Malam Bunda Gaiska ya. Semalam habis nobar, terus tidurnya jam berapa ngomong-ngomong?
6: Jam 3, jam 4.
3: Oh jam 3, jam 4 ya. Berarti enggak sholat subuh.
6: Ya sekolah.
3: Aduh, itulah resiko nobar.
6: Jangan sampai ditinggalin 5 waktu.
3: Iya, betul sekali ya. Malam hari ini berarti tidurnya harus tepat waktu, enggak boleh nobar ya.
6: Oh, enggak. Sekarang enggak nobar.
3: Iya, iya enggak.
6: Cuma noti.
3: Apa?
6: Noti.
3: Apa itu nopi? Nonton TV.
6: Bukan noti.
3: Apa?
6: Tidur bareng.
3: Oh alah, iya, selamat beristirahat ya. Jangan mimpi yang aneh-aneh.
6: Tidak, kalau masalah mimpi itu yang indah lah, gak aneh.
3: Nanti takutnya dirimu mimpi di alam-alam sana ya.
6: Alam gaib.
3: Alam gaib. Aduh.
6: Alam gaib,
3: yaudah tuh suaranya udah mau habis, yuk monggo.
6: Ini apa ya? Ini sudah mending ada suaranya.
3: Iya, kemarin habis ya.
6: Iya. Apa tuh ada bayangmu ya?
3: Ada bayangmu.
6: Iya.
3: Buat siapa
6: ada
3: salamnya?
6: Ada bayangnya Mas Pandi.
3: Oh, aku nggak ada bayangan aku.
6: Ya. Terlalu ternampak menampakkan ya.
3: Oke, bayangannya buat siapa?
6: Buat siapa Bu Evena, maklum. Mandira ya, selamat malam. Terus ada Pak Anggit, ibunya Anggit. Selamat malam.
3: Iya, malam.
6: Terus ada Bagu.
3: Siapa? Oke, malam.
6: Yono Martapa, Udra LA.
3: Iya.
6: Agus Uteng. Mas Eri TW. Jaga Cinta. Campur Kentung ya, Mama Eka, Mama Ica.
3: Malam.
6: Mama Bagas, Nelin, Pak Iruri ya. Pak Mirja.
3: Malam.
6: Bapak Michel Salindri, selamat malam. Istri Suprati. Terus ada Bu Ribu. Terus ada Bu Runiase.
3: Ya.
6: Buat semuanya aja lah ya.
3: Oke.
6: Spesialnya buat Joko Tarub ya.
3: Iya.
6: Buat Mas Manduknya yang lagi suka. Semoga sehat selalu, sejang murah rezeki dimudahkan.
3: Amin.
6: Selalu sayangnya.
3: Iya.
6: Sukanya.
3: Amin. Doanya matur nuwun.
6: Iya, nanti dapat cewek yang
3: bernyawa.
6: Yang cantik, yang imut, yang segala-galanya ya.
3: Amin, mudah-mudahan doanya terkabul ya. Makasih kalau gitu, Pateng Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Mbak Neri sudah bergabung. Requestnya Sebelum Ada Kamu dari Andika Kangen Band ya Mas Pandi. Oke, terima kasih. Ada Bocil Nang. Iki sopo iki? Iki anaknya siapa ini? Bocil Riang ini anaknya siapa ini? Samsul Huda. Selamat malam mas. Malam juga. Minta lagu dong mas. Ditinggal Pas Sayang-Sayangnya dari Mbok Kartini juga, selamat malam. Waduh, bingung bes ini mau ngelayan yang mana dulu ini ya. Halo Goyang Malam.
7: Asik sekali besti.
3: Selamat malam Mas Julius.
7: Halo.
3: Iya, dirimu lagi apa?
7: Gak nontonin kamu sebenernya.
3: Oh gitu, iya gak apa-apa ya. Dirimu kan biasanya kalau malam-malam gini suka ngerogotin kursi ya. Pokoknya aneh-aneh aja, ada aja ya pergerakannya.
7: Iya aneh-aneh. Tadi malam loh sampai jam 4, sampai jam 5 pagi.
3: Oh, nonton bareng ya atau nonton sendiri?
7: Nonton sendiri lah.
3: Oh iya gak apa-apa. Kan dirimu kan introvert orangnya ya. Nonton rame-rame.
7: Rame-rame nanti.
3: Iya mending nonton sendiri kan. Gratis Thomas.
7: Bayar.
3: Oh. Ya Allah, enggak apa-apa deh, enggak berisik nonton sendiri ya Mas ya.
7: Enggak
3: berisik, terus makanan juga enggak bagi-bagi.
7: Lah ya itu.
3: Iya. Betul. Ya wes, monggo.
7: Saya mau request ini ya, Pak. Di Rantai di Gelangi Rindu.
3: Oh. Itu siapa sih yang request? Kayak mungkin Mas Wayan. Mas Wayan tadi request itu.
7: Apa ya?
3: Iya.
7: Ya, sudah enggak apa-apa lah ya.
3: Oke.
7: Request Ya cepet.
3: Ya, monggo.
7: Tadi Yuneri ya?
3: Iya, Yuneri abis suaranya abis konser.
7: Konser di mana Yuneri?
3: Jangan-jangan konser pas kayaknya acara nobar semalam ya, Yuneri konser ya.
7: Mungkin iya ya.
3: Nyanyi satu album. Gitu, betul, ya, pokoknya ya nyanyi terus gak boleh berhenti ya.
7: Lah iya makanya itu. Soalnya hilang.
3: Iya, abis nonton konser terus nanti penutupannya beliau yang mimpin doanya.
7: Oh iya.
3: Aduh.
7: Lanjut ya.
3: Ya.
7: Buat obrolannya sangat malam ya. Terus kenapa kamu?
3: Aku bacuk. Terus siapa lagi? Budaya saya
7: sangat malam ya. Wadiranya burung miase juga sangat malam ya. Puriputnya juga sangat malam. Bu Selima ya, Bu Suprapti ya.
3: Ya.
7: Terus Kak Pamalilinya juga sangat malam ya.
3: Ya.
7: Terus maklumnya sangat malam. Pak Turina juga sangat malam ya. Terus siapa lagi ya? Putra LA. Terus siapa lagi nih ya?
3: Siapa lagi mas?
7: Saya bingung ya. Semuanya saja lah yang belum disebut ya, besok lah ya.
3: Oke, kalau inget ya.
7: Kalau inget
3: lah. Iya wes, kalau gitu terima kasih.
7: Iya, sama-sama.
3: Panteng radio.
7: Panteng terima. Dadah.
3: Oke, terima kasih Mas Julius. Oh iya, lupa mas, namanya Mas Pandi. Aku tiap denger radio tapi lali. Oh iya, ini sudah inget Mama Fajar. Terima kasih ya. Satu telepon lagi. Halo, goyang malam.
8: Asik sekali, Besti.
3: Selamat malam, maklum.
8: Malam juga.
3: Iya, orang lain pada sibuk nobar, maklum kayaknya tidur ya semalam ya.
8: Alah, aku uangnya paling simpel.
3: Boleh, ra usah melu-melu kancane ya, Mak.
8: Jalan-jalan aku lo kapuk ngono wis ya, lah merdeka. Wis
3: tenang, pokoknya mimpi indah ya, Mak ya.
8: Aku enggak nobar aku.
3: Enggak.
8: Aku mendebar aja aku.
3: Bubar. Ya, bubar bubuk bareng.
8: Lah iya, sing ngono ya aku. Enak.
3: Terus mimpi apa semalam, Mak?
8: Apa aku lali aku?
3: Oh iya, kalau mimpi tuh pasti lupa ya, Mak ya.
8: Gampang lali aku lek mimpi iki mbuh apa.
3: Pernah enggak mimpi spesial yang masih teringat sampai sekarang gitu?
8: Aku lek mimpi sing paling seneng aku nang pasar numpak mobil lali balik.
3: Lali balik.
8: Aku ngereng mimpi nek mobil ku lali lupa rumah aku.
3: Lupa rumah. Alah enggak apa-apa deh lupa rumah, yang penting enggak lupa suami.
8: Suami ya lupa.
3: Oh ya Allah. Kadang-kadang ya kalau ada yang lewat kayak Berry Prima ya, Anjasmara langsung lupa sama sosoknya Pak Warno.
8: Aduh.
3: Ya udah enggak apa-apa deh.
8: Pak Patri kecil loh padahal.
3: Iya. Tapi kadang-kadang bikin kangen ya, Mak ya.
8: Kan film laga itu.
3: Iya.
8: Suka nih, Mak. Lu mak bangun.
3: Iya. Oke deh.
8: Oke. Rekuesti takdir lah.
3: Hah?
8: Rekuesti takdir.
3: Takdir. Kita cari dulu ada gak takdir ya. Kayaknya buat malam tak kasih takdir buruk aja ya.
8: Takdir tuh baseng lah.
3: Kalau Pak takdir baiknya buat Pandi aja.
8: Alhamdulillah.
3: Iya, soalnya kalau
8: kan baik karma ikut sama aku juga.
3: Kalau takdir baik di PM maklum nanti Pandi enggak kebagian, mohon maaf.
8: Ya tak bagi itu.
3: Iya.
8: Dirimu seumuran anakku loh. Ternyata 2009.
3: Enggak, aku tuh bohong.
8: Aku Pandi iki njaluk dihajar iki loh. Aku takut 2009
3: bohong.
8: Di Raja Cristiano anakku cowok itu kelahiran 2009.
3: Ganteng ya. Terus
8: takdirnya buat Julius. Tapi Pak Wayan dari mana Pak Tadi?
3: Mas Wayan orang deket rumahnya Mami Denok sana loh di Kansa.
8: Oh, Mas Wayan jauh. Salam kenal iki ame Meme ya, Meme Luminto. Apa dadong ngono ya? Dadong Luminto aja ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
8: Terus Neri konser apa nyinden enggak payu malah bengok-bengok nang dalan kok.
3: No, Walah, bukannya apa-apa Mak kalau nyinden langsung diusir orang ya.
8: Lah itu.
3: Ya kepedean banget tuh.
8: Nyinden enggak payu.
3: Alah.
8: Diusir bengok-bengok ya Mas Miki.
3: Iya.
8: Malam sama Mas Broto, Mas Edi PW, Kang Ayar malam, Mbak Neri Kota Gajah malam. Ada Kang Firman, Pak Iruri, Bapak Ipara, Pak Eyanggit, Pak Aska, Pak Erate, Pak Riono, Bu Hartini, Pak Darjo Bu Hartati, Pak Supri, Bu Daryati malam, Kang Maksum, Pak Marji malam, Pak Selamat Longkowati malam, Pak Jumiran, Grandpa Maruti,
3: Malam.
8: Kapur Kentung Penjaga Cinta,
3: Asan
8: Sehat malam,
3: malam,
8: Merumeri Susanti, Bu Ediana, Lek Turina Senggawan, Teng Dewe malam, Pak Petran, Bu Ribut, Bu Cangkra, Bu Muslimah, Nelin, Merus sama Bu Esena juga malam, Bu Suprapti, Pak Degatot malam, Bu Damiase, Bu Watini, Bu Rumiase, Bunda Kristin malam, Tadi Bandar ada Kang Pirin, Pak Oka, Pak SBU, ada Bapak Ayai Marcel juga ya, salam kenal ya.
3: Iya.
8: Bu Nini Sari, dia aku udah turun tapi terus Bunda Willy, Bapak Eni, Bunda Mardiana, Mama, Bunda Ulpa Dara Malang, Mas Alpiannya juga. Terus ada Bu Sri, Bu Supriyati nih, Ma, Bunda Samba, Mama Bakas, Mama Mokla, malam.
3: Iya.
8: Terus ada juga seperti ya Mr. EQ Amerikan, terus ada Atil Tenggu, Mbak Jarinya juga malam, Mang Ucitnya juga, terus ada Pendi Kuceng sama Kang Iwan sama Dwi Ranger malam juga buat semuanya. Bapak Emirja, salam kenal ya Pak, senggol dialog masuk nggak tahu nyenggol maklum loh.
3: Iya, nggak apa-apa
8: lo Bapak Emirja,
3: lupa kadang-kadang
8: lupa namanya.
3: Iya,
8: ingat yang kuncinya tapi ya.
3: Oh, aduh, ingat rasanya. Rasanya enak, gurih.
8: Kunci.
3: Iya. Oke, makasih mamaku.
8: Sama-sama.
3: Pateng radio, Mak.
8: Sama-sama dong. Thank you.
3: Oke, terima kasih maklum sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya, Bes ya. Oke. Cukup sekian. Pak Jenggot nanti lagi ya, Pak ya. Fadi mau kasih informasi ke besi-besi semuanya yang lagi butuh produk herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronisnya. Sekarang sudah ada produk herbal Agarilus loh. Langsung datang aja ke Radio Trirama FM, cari produk herbal Agarilusnya sesuai dengan keluhannya besi semuanya. Mulai dari Agarilus Drop, Agarilus Drink, Selte ya. Yang lagi ada promo drink sama Selte, beli 1 gratis 1 ya. Terus ada jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Masih ada lagi untuk promo Morinda, beli 1 gratis 1. Best, ada lagi promo susu Zigo, beli 3 cuma Rp200.000. Untuk promonya berlaku di bulan Juli ini ya. Promo setuju, langsung borong yuk di Radio Trirama FM dan jaringan. Untuk besi yang mau konsultasi jarak jauh atau barangkali mau tanya-tanya dulu ya, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Selamat malam Ibu Ribut yang sudah bergabung di live TikTok Radio Trirama. Selamat malam semuanya. Stay tune terus di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Sam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Duta
2: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosiaga.
3: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
6: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
5: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
6: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
5: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
6: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Juragan Empang ya. Jangan disangka Juragan Empang itu nggak ada penghasilan. Justru dari Empang, apalagi Empangnya luas ya Besti, penghasilannya banyak ya. Mau Juragan Empang, Juragan Rongsokan ya, Juragan Kerupuk, Juragan apa lagi, Juragan Emas. Aduh, semuanya menghasilkan ya Bes. Dan Fandi doakan mudah-mudahan Besti semuanya jadi juragan ya. Iya, soalnya capek kerja sama orang mulu. Tenang saja, semuanya akan menjadi bos ya. Tapi itu tadi, kita harus bersabar dan nunggu waktu yang tepat ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini via TikTok. Ini banyak yang nonton ya. Ada berapa? 4.000 orang. Oke, terima kasih yang mau gabung via telepon, SMS, juga WhatsApp yuk di 0812-1212. Lagunya Munafik. Oke, makasih Pak Endro di Taman Negeri. Barangkali semalam habis nobar ya Pak ya, nobar sambil mancing Bes, jadi nggak jenuh ya. Nonton Piala Dunia sambil mancing. Mancingnya mancing apa? Mancing ikan dong, masa mancing keributan? Kalau lagi nonton bersama itu nggak boleh mancing keributan Bes ya. Harus mancing kebersamaan, apalagi sambil ngemil ya. Ngemil apa? Pokoknya cemilan apapun yang mengenyangkan ya, dan bisa bikin mood kita jadi bertambah baik. Nah, itu tuh bisa dikonsumsi. Kayak malam hari ini besi-besi yang lagi pada nyemilin buah-buahan. Waduh, enak banget ya. Makan buah di malam hari itu bisa bikin mood kita lebih terjaga. Kalau nyemilin gorengan gimana? Ya, nggak apa-apa sih, barangkali jadi menu favoritnya Besti semua. Tapi ingat ya, gorengan itu tuh banyak minyaknya. Terus kandungan tepung yang ada pada gorengan itu tuh ada gulanya. Bisa bikin mood kita tuh turun. Jadi kalau Besti ngerasa jadi baperan, mudah tersinggung, sering ngamuk-ngamuk, harus waspada ya. Jangan-jangan Besti habis makan banyak gorengan. Oleh karena itu, supaya Besti moodnya lebih terjaga, kalau bisa agak sedikit dikurangi gorengannya ya. Oke deh, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Barangkali Besti malam hari ini mau cari produk herbal. Ini ada produk herbal Agarilo series yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi kolesterol tinggi, untuk mengatasi darah tinggi, untuk mengatasi penyakit-penyakit lainnya ya. Produknya aman diminum dan gak ada efek samping. Atau mau coba produk Biosi, Biosi juga tersedia loh produknya di Radio Trirama FM. Untuk cara konsumsi Biosi ini diminum 5-7 tetes ya. Minumnya boleh 2 kali sehari saja. Biosi campurkan dengan air putih, boleh dicampurkan dengan produk madu seperti madu hitam pahit atau madu lambungku. Lalu konsumsi Biosi rutin, insya Allah bisa mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis. Langsung dapetin yuk Biosi.

0: Sisi Haga di Radio Tri Rawa FM dan jaringan. Kalau malam hari ini Besi lagi konsumsi susu, susu juga bagus ya untuk kesehatan badan, khususnya susu Etawa. Wah, susu Etawa yang sudah didapetin di Radio Tri Rama, dikonsumsi dong setiap hari. Mau yang varian Etabes, Etamet, Etakol, Etabos atau juga 26, semuanya bagus kok. Baik untuk pencernaan, untuk tulang ya, untuk kesehatan jantung, gula darah dan lain-lainnya. Susu Etawa yang lagi ada promo, yakni susu Zigo ya. Ada yang varian strawberry, varian kolostrum, varian coklat. Beli 3 kotak aja cuma Rp200.000. Langsung borong ya Bes di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Silakan yang mau gabung bisa telepon SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310 Bes. Tak tunggu kebersamaannya sampai jam 10 malam. Selamat malam Mas Pandi, Bu Ediana mau absen. Buat Mak Lumintu, Mas Julius, Mbak Neri, Bu Ribut, Bu Suprapti, Bu Damiasi, Bu Muslimah dan semuanya aja. Terima kasih, sama-sama Bu Ediana. Tadi ada Mama Pajar, selamat malam ya. Bu Suprapti juga terima kasih. Bapak ya Abdul juga selamat malam. Ada Mama Arsai juga selamat malam ya Bes ya, yang lagi pantengin di seputaran Lampung Tengah juga selamat malam. Ada Bu Ribut tadi selamat malam, Pak Jenggot Putih juga selamat malam. Terus ada lagi yang di seputaran Rumbia selamat malam. Yang di TikTok baru bergabung ada Marni Tegar juga selamat malam. Terus ada lagi siapa ini, Mas Arkan Al Rashid ya, juga selamat malam yang lagi di Taiwan ya. Sehat-sehat Mas. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Waalaikumsalam. Iya kok ketawa.
1: Takut salah Fandi.
0: Oh bener passwordnya bundaku yang sangat cantik. Asik sekali Besti gitu.
1: Amin.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini?
1: Hari ini sibuk Fandi. Belum selesai loh Fan.
0: Apa pesenan?
1: Iya lagi bikin bolu gulung.
0: Bolu gulung. Semalam waktu nonton bersama itu ada yang pesen nggak?
1: Enggak, semalam rewang lho Pandi ke kotean.
0: Oh, rewang.
1: Nobar.
0: Wes enggak penting nobar, yang penting badannya aku, dijaga.
1: Aku tuh nobar niatnya nonton TV tapi malam, tapi ternyata TV-nya yang nonton aku.
0: Ya, gitulah namanya orang kecapean ya. Terus ngomong-ngomong ya, semalam tidurnya nyenyak enggak?
1: Tidurnya apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh kosian gitu ya. Gak bisa nyenyak,
0: kecapean malah gak bisa nyenyak ya mah ya. Itu berarti
1: mimpinya
0: harus
1: mimpinya juga mimpi buruk terus.
0: Mimpi buruk, makanya baca doa dong.
1: Udah baca doa, baca mantra.
0: Baca mantra. Ah ya Allah. Ya, jampi-jampinya dibaca juga enggak?
1: Coba jampi itu sama dengan mantra.
0: Ya, siapa tahu coba jampi mantra ya, terus baca apa lagi? Baca apa? Syair-syair ya. Pantesan dirimu dilindungi sama makhluk gaib, enggak nyenyak ya, diganggu mulu.
1: Jangan ngomongin itu lah, aku di belakang sendirian ini.
0: Aduh, makanya dong baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala toh ya.
1: Iya, yang pertama doa, yang kedua setel Tri Rama buat nemenin toh.
0: Terus nanti di pertengahan tidur baca jumpa jampi. Siapa tahu nanti mimpi indah ya.
1: Iya, mudah-mudahan malam ini mimpi indah.
0: Amin, amin. Ya, mangga-mangga.
1: Goyang-goyang ya?
0: Iya.
1: Goyang-goyangnya buat suhunya dulu ini, buat Mak Lumintu. Selamat malam Mak Lum.
0: Ratu kegelapan.
1: Terus
0: kita.
1: Terus buat artis kita Ibu Esena juga selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Neri yang ada di Kota Gajah, mudah-mudahan sembuh ya, suaranya kembali pulih, jadi bisa konser lagi.
0: Amin, amin.
1: Terus buat tadi siapa? Julius ya?
0: Ya, Bang Julius.
1: Julius selamat malam. Terus buat Ibu Ediana tadi kayaknya juga pantem, selamat malam. Ada tadi beli Wayan ya?
0: Iya.
1: Wayan selamat malam. Bingung yang di single banyak banget.
0: Yang ingat-ingat aja, Ma. Terus siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Iya, buat yang ada di Raman Utara lah, buat Bu Daryati, Pak Supri, Mama Deca, Mama Eka, Bunda Tinggal selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Bagas juga selamat malam, buat Bunda Tambang. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bu Unda Ayan yang ada di RB juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Pak Anggit, Pak Adi PW, Pak Evara, Mama Aca juga selamat malam. Buat Putra LA, buat Bu Rumiase, buat Nenek Dani, buat Mas Depa di Padang Ratu, selamat malam.
0: Okay.
1: Itu aja Mas Pandi, buat yang belum kesimbol, selamat malam juga, selamat panteng Mas Pandi yang
0: ini,
1: ganteng dan baik
0: hati. Amin, amin. Dapat salam dirimu dari sesama Bolu, ada Bunda Yuwantini.
1: Oh iya Mbak Yuwantini, ternyata dirimu pantau aku ya.
0: Ini lagi panteng via TikTok, Fandi lagi siaran malam hari ini.
1: Oh ya, ini aku habis ini mau meluncur ke TikTok. Aku mau menatap wajahmu, Fandi.
0: Menatap wajahku.
1: Udah mimpi buruk lagi.
0: Ya Allah, jangan diguna-guna ya. Oke deh.
1: Enggak, santet aja dari
0: sini. Ngawur. Jangan-jangan disantet, jadiin dong tumbal proyek ya sekalian.
1: Malahan.
0: Gak apa-apa. Oke deh, makasih Mama Panteng Radio.
1: Panteng Tirama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mama Wandira. Request Mas Bantal Guling. Salam buat yang lagi masukan. Oh itu tadi Bunda Wandira. Dapat salam dirimu dari Pak Harno ya, sudah bergabung. Ada Bunda Yuwantini juga, selamat malam. Biasanya dirimu requestnya selimut biru. Pas selimut biru terus ditemani sama Bantal Guling ini bisa bicara. Aduh, aduh, aduh, aduh ya. Halo, Guyang Malam.
2: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muslimah. Sehat, Bu?
2: Iya, sehat selalu. Aku pokoknya sehat seger waras, Mas.
0: Malam hari ini udah makan belum, Bu?
2: Udah habis makan, baru makan. Aja.
0: Masih rewang.
2: Udah selesai, Mas.
0: Alhamdulillah. Besok
2: rewang mau rewang terus sampai capek banget loh, Mas. Rewang terus
0: ya,
2: 5 gak hari
0: full. Ya enggak apa-apa. Pokoknya harus kuat rewangnya ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Yuk monggo-monggo, Bu.
2: Iya, mau request, Mas.
0: Ya, Pak Gatot malam, Pak.
2: Ada Mbak Gatot ya. Malam Mbak Gatot. Requestnya kopi pahit ya, Mas ya.
0: Iya, buat siapa salamnya?
2: Salamnya itu tadi ada Mbak Wandira ya, selamat malam. Ada Mama Ica, Mbak Warnonya selamat malam juga. Ada Mama Eka, Mama Deca, Bunda Sandi, Bunda Sambanya selamat malam.
0: Grandpa Maruti selamat malam.
2: Ada Grandpa Maruti selamat malam. Buat Babe Oman, Abah Faisalnya mat malam juga. Ada Kang Mas Buruoto, Mas Juliusnya mat malam. Dan Mbak Cari, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Kang Darja Buantatinya mat malam. Ada Pak Cupli mat malam, Bunda Daryatinya mat malam. Ada lagi Jengtini Kang Ipulnya mat malam. Buat Bu Christine. Ada lagi Bunda Watini Wazaitun, Bu Unda Rumiase mat malam. Ada Bu Suryani mat malam. Ada Bu Isena, Bu Ribut, Mama Lum, Bu Subrati mat malam. Ada Bambang Tampannya mat malam juga. Ada Lek Turino mat malam, Lek. Buat semuanya catatan tanpa kecuali ya, Mas ya.
0: Iya. Udah. Selalu
2: buat Mas Pandi, semoga selalu berkah umur murah rezeki, begitu juga keluarga aku, Mas Pandi.
0: Amin, terima kasih Bu, Panteng Radio Bu.
2: Sama. Anteng di Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga Setiawan, selamat malam. Terus ini yang lagi nonton di TikToknya Tri Rama, assalamualaikum malam abang, gimana kabarnya? Sehat ini dari Citando, daerah Maling Pink, Lebak, Banten. Abang mau nitip kirim salamnya untuk Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Sehat selalu ya, mudah-mudahan diberikan umurnya panjang aja deh. Oke deh, terima kasih. Untuk Citando nyimak terus sambil bungkusin kerupuk. Kerupuk 2 RT-an. Kerupuk apa sih pak ya? Kerupuk apa, dirimu bikin kerupuk apa? Di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Oke deh, semangat ya, mudah-mudahan laris manis. Aku Harno, gaya baru yang sering masukkan lewat telepon Mas Pandi. Oh, Pak Harno, Pandi sudah tahu kok ya. Sehat-sehat ya semuanya keluarga. Kita break iklan dulu. Besi yang mau makan silakan makan, yang mau nyemil-nyemil dulu, yang mau minum silakan minum dulu ya. Barangkali mau minum obat silakan minum dulu. Yang besok rencananya mau ke Radio Tri Rama, langsung aja meluncur ke sini. Alamatnya di Jalan Kawan Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

0: Burina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
0: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
0: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Burina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Chelsea.
1: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi, sama sayur asem kesukaan Bapak.
2: Wangi banget, Bu.
1: Waduh,
2: tapi lampungku.
1: Kenapa lagi nih?
2: Perih lagi nih, Bu. Mual.
1: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
2: kembung
1: Pak.
2: Kembung lagi.
1: Oh, iya, Pak.
2: Ibu ingat apa?
1: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
2: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
1: Loh, Pak, membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
2: Iya.
1: Nah, gimana?
2: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
1: Loh. Wow, benar-benar manjur ya. Agarilus madu lambungku.
2: Oh, iya dong.
3: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Cerita apa,
2: Dek? Cerita, ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
2: Ma.
1: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: 93,1 Trirama FM.

0: Okay, Munafik keluarga saat Indonesia ini spesial untuk Pak Endro ya. Dedanya sudah Fadi putarkan, mudah-mudahan suka ya. Selamat malam buat para besi-besi semuanya. Malam hari ini lagi diem aja, tapi lapar, mau makan tapi males ya. Terus ngapain? Ya udah deh, duduk aja sambil dengerin radio, mudah-mudahan terhibur ya. Radio gak cuma jadi hiburan aja, tapi jadi sarana informasi. Karena setiap hari Besti mendengarkan informasi-informasi baru ya, baik informasi seputar wilayah Lampung, informasi kesehatan ya, terus informasi apa lagi, pokoknya banyaklah informasi yang Besti dengerin di media, terutama media radio ya. Oke, terima kasih untuk para Besti yang masih pantengin Radio Tri Rama malam hari ini. Mau gabung? Yuk, monggo-monggo telepon, SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, ada Pak Epur.
1: Malam, Pandi.
0: Sehat kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa?
1: Wis kapusan.
0: Wis kapusan gimana?
1: Ya wis ketipu.
0: Lah ketipu sama siapa?
1: Pandi.
0: Hah?
1: Sama Pandi.
0: Ketipu apanya?
1: Ya tadi malam kok.
0: Oh,
1: akhirnya.
0: Oh, alah.
1: Kan bohong itu.
0: Apa iya? Lupa Pandi, banyak yang dipikirin jadi enggak ingat ya. Mohon maaf.
1: Pandi. Nah, lahirnya tahun 2002.
0: Oh.
1: 9.
0: Jangan dipercaya.
1: Iya, 2009 itu kalau sekarang umur 16 tahun kok udah kerja gitu loh.
0: Ya iya, kan namanya Pandi ini tulang punggung keluarga. Jadi 16 tahun sudah bekerja.
1: Kalau itu masih SMA aja belum lulus.
0: Nah,
1: makanya udah ketipu semua kopinya.
0: Wow, kamu ketahuan.
1: Biasanya emang gitu, Pandi. Kalau orang Jawa dulu bilang
0: apa?
1: Orang keriting gampang nipu orang.
0: Hei, lambe. Aduh. Tahu dari mana rambutnya Pandi keriting? Orang Pandi rambutnya kok ngembang ya, kok.
1: Ini yang aku nggak bisa lihat.
0: Iya, dari anaknya pasti ngomongin toh.
1: Iya, dia kan sering nonton live-nya.
0: Ya wes rapopo. Ya wes ya monggo monggo.
1: Ya nih salamnya buat Pak Apio, Bu Kamah, Mak Malam.
0: Malam.
1: Bu Rumiase, Mbak Kastam juga Mak Malam. Malumin tuh Pak Warno juga Mak Malam. Sena, Bu Suprapti, Bu Ribut juga Mak Malam. Sarti, Bu Sarti, Mak Malam. Kang Maksu, Mak Siang. Buat Wawi Juragan Rosok juga Mak Malam. Ya, makasih waktunya, Pandi.
0: Gitu aja.
1: Ya.
0: Oke deh, terima kasih kalau gitu. Panteng radio.
1: Selamat dong, Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ada Pak Pur Kencung. Selamat malam, ada Mas Budi Motor ya. Tiap hari dengerin Radio Tri Rama terus kalau malam hari. Sehat-sehat ya Mas Budi, jangan lupa nelpon Mas. Halo, goyang malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam passwordnya. Asik sekali, Besti.
2: Terus asik sekali, Besti.
0: Iya, ya udah gitu aja passwordnya, nggak susah-susah.
2: Iya.
0: Dengan siapa ini?
2: Alah ya, Wiro Jeblong toh.
0: Hah?
2: Wiro Jeblong.
0: Siapa?
2: Wiro Jeblong.
0: Wiro Jeblong di mana?
2: Bumi Nabung. Iya.
0: Oh iya, salam kenal ya Wiro Jeblong.
2: Iya, kenal kembali.
0: Oh, dirimu sudah makan belum?
2: Udah tadi, tapi sekarang belum.
0: Oh gitu, tadi makan sendiri atau disuapin?
2: Ya, disuapin dong, ini lambenya masih belum mingkem kok.
0: Belum mingkem, masih ngunyah ya. Itu berarti disuapin sama ayam bebnya ya.
2: Iya, ini dengan siapa?
0: Ini Fandi.
2: Fandi ya.
0: Oh, iya.
2: Kenal aja ini.
0: Iya, salam kenal, salam buat Ibu Ian di rumah ya.
2: Iyalah. Ini kok semanggi toh?
0: Hah? Apa?
2: Kok semanggi toh, Fandi?
0: Fandi loh.
2: Fandi, Mas Anggi ya.
0: Fandi, Fandi, Fandi.
2: Oh, Fandi. Oh iya, itu nama kecilku dulu itu.
0: Oh gitu, sekarang nama besarnya?
2: Besarnya Wiro Jeblong.
0: Wiro Jeblong itu siapanya Wiro Sableng?
2: Yo, Wiro Enyo.
0: Tapi orangnya nggak sableng kan?
2: Enggak yo, leleng.
0: Ya Allah, kayaknya sableng ya kadang-kadang kalau kumat.
2: Iya.
0: Oke okay deh, ya wes kalau gitu silakan.
2: Soalnya buat itu Pak Dede sama anu ya, siapa itu bundanya ya?
0: Iya.
2: Kenal aja Pak. Pak Dede kenal enggak?
0: Belum ketemu langsung.
2: Alah ya pernah kok.
0: Iya, pandirnya lupa ya.
2: Iya, tadi siapa itu?
0: Yang mana?
2: Barusan
0: Pak Pur Kentung.
2: Oh, Pak Pur Kentung itu anu perutnya bundar ya?
0: Iya, palanya juga bundar.
2: Iya, palanya. Iya. Mat malam aja, malam kenal aja ya. Lagunya apa ini?
0: Ada Bantal Guling Bisa Bicara, Ada Bulu Bertemu Bulu, mau yang mana?
2: Oh, Bantal Guling enak kok bisa bicara. Kayak apa ya punya Bantal Guling bicara itu?
0: Iya, bisa gigit juga ya.
2: Iya, Bantal Guling itu kadang bisa ngekep gitu.
0: Iya kan, enak, nyaman ya. Oke
2: iya.
0: Deh.
2: Ya wes. Seperti ngekep itu loh.
0: Eh, hey, wes.
2: Ya,
0: jauh, jauh, jauh. Nah, terima kasih, ya. Gih, makasih Pak Wiro, Panteng Radio.
2: Dirama.
0: Terima kasih. Oke deh, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wiro ya. Ada Bunda Lili, selamat malam. Ada Bunda Wandira, ini pamer bolu. Bolunya udah siap, tinggal dipotong. Waduh, enak banget ini ya, bolu favoritnya. Lalu gue yang malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Bunda Supriyatini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengerin radio Batara ya?
3: Betul sekali.
0: Selamat bergabung ya.
3: Neng Krisnanya lagi nggak pernah siaran, tahu kenapa itu?
0: Oh, lagi halangan.
3: Apalagi merit ya?
0: Lagi halangan.
3: Oh, lagi halangan.
0: Aduh ya Allah.
3: Lagunya Mas Pandi, Bantal Guling Bisa Bicara.
0: Iya, silakan kirim goyangnya buat siapa?
3: Digoyangnya untuk Bunda Christine, Bunda Lili, Mama Lili juga selamat malam. Untuk Bu Esetna, Bu Ribu, Mak Lumintum juga selamat malam. Untuk Bu Darmiasi juga selamat malam. Pak B.E. Cak Penol sama Mbak Sri Restinya juga selamat malam. Ya, selamat sama Mama Lelanya juga. Malam, Nek Linnya juga selamat malam. Mbak Neri Plekenut juga selamat malam.
0: Iya.
3: Pak Gatot yang barusan turun siapa tadi?
0: Ada Wiro. Pak Wiro.
3: Oh iya, Pak Wiro juga salam kenal. Spesialnya untuk yang belum disenggol.
0: Iya.
3: Untuk Mas Pandinya tetap jaga kesehatan.
0: Siap.
3: Terima kasih waktunya.
0: Oke, sami-sami Bunda.
3: Terima kasih. Ojo lio-lio nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda, langsung dimatiin ya Bunda ya. Halo goyang malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Halo Besti, sudah makan belum Bes?
2: Ya. Yeah.
0: Sudah makan belum?
2: Belum.
0: Makan dulu
2: makan
0: dong.
2: Malam belum ini. Makan nasi kayaknya.
0: Makan nasi aja. Oh iya.
4: Iya.
0: Oke, lagi di mana ini? Di rumah.
2: Di rumah nih, lagi kumpul keluarga.
0: Alhamdulillah, lengkap ya.
2: Iya.
0: Yuk silakan.
1: Yang bersentuh dari siapa tadi?
0: Ada Bunda Supriyati nih di Bandar Lampung.
1: Bunda Supriyati nih. Gimana tuh?
0: Bandar Lampung.
1: Bandar Lampung.
0: Iya.
1: Salam kenal dari Kang Mas Broto ya. Juga buat Bapak Tampan, Mang Jelda.
0: Iya.
1: Warga Bandar Lampung pokoknya yang punya jati apa sih nanti ya?
0: Jagung
1: boy. Selamat malam aja.
0: Iya.
1: Ada Mas Pur Kentung di Putar Rubia ya malam.
0: Malam.
1: Katanya orang Kristing itu apa ya? Banyaknya banyak bohongnya gitu katanya
0: itu. Itu mitos itu ya?
1: Mitos ya. Aduh. Nah kan juga Mas Pur Kentung nih ya. Tuh tadi Mas Diro, Diro Sableng, ada Mas Yarjo, ada Mas Nyong-Nyong, ada Mas Penyok, pas malam ya.
0: Iya.
1: Yang ada berjari di Guna Bung sana malam. Mas Bako, ada Mas Borowo, Bayu Bayu. Ada lagi buat Bunda, Bunda siapa nih? Bunda Muslimah ya. Ada Neriko Galus Toga. Ada juga ini ada Bunda Supati, Rina, Elin. Ada juga ini buat Putra Kandang, ada Om Tandis, ada Pak Mary Cisanti. Ada Pak Bunda Justin. Ini buat Pak LA ya.
0: Ada
1: Malang Malam.
0: Malam.
1: Ada juga ini buat Bunda Pak Turino sama Usup ya.
0: Malam.
1: Wayang satu malam. Semuanya aja Bang Pandi.
0: Oke.
1: Spesial buat Bung Julius yang ganti.
0: Oke.
1: Ada yang batuk di belakang kayak siapa tadi ya?
0: Gak tahu. Oke deh, makasih Bandung Radio.
1: Jangan dong pesiku. Lagu yang ikut. Halo.
0: Oke, terima kasih Kak Mas Broto yang ganteng ya. Halo, assalamualaikum Mas Yudi, kawasan Dusun 8 SDN 3 Negeri Varia Agung. Hadir aja salam kenalnya dari sayanya. Lagi titip salam aja buat Julian Chandra udah tidur belum. Buat kakaknya sehat selalu ya, lagunya ikutan aja. Makasih untuk Mas Yudi dari Varia ya. Ada Bunda Lili juga selamat malam. Yang lagi nonton Fandi siaran malam hari ini ada Mas Boy malam, terus ada Maita juga malam. Ini apa Mas Broto? Iya Pak Yusuf. Tadi Mas Broto dapat salam dari Pak Yusuf ya. Ada Mbak Mita. Mbak Mita di mana rumahnya? Ini Thomas Pandi. Iya. Ada Mas Arwono requestnya lagunya Asmi Z juga selamat malam. Cahmbien Natar hadir ikutan gabung. Makasih warga Natar ya, di sana pasti puanas dan jarang hujan. Ada Mas Senja juga selamat malam. Suban, oh Sulu Suban, salam ya Mbak, Mbak Mita. Lagi dengerin radio kah dirimu? Ada Pak Diok juga selamat malam ya, sudah bergabung via TikToknya Radio Trirama. Keluarga bisa cari produk herbal Agarilo series di keranjang kuning ya. Tapi kalau mau hubungi nomor call center juga bisa. Nomornya bisa dicatat di 0831 760 600. Barangkali Besti mau tanya-tanya dulu seputar produk herbal Agarilo karena bingung ini mau minum yang mana ya. Nah Besti tanya-tanya dulu tuh, karena ada produk herbal yang akan kami sarankan itu ya, pastinya produk yang pas sama keluhannya keluarga sehat ya.

Terima kasih untuk para pelanggan setia produk Herbal Agalilus yang hari ini udah datang ke Radio Tri Rama. Mudah-mudahan sembuh dari sakitnya dan bisa beraktivitas kembali dengan sempurna ya. Tetap semangat yang malam hari ini lagi jualan, yang lagi di mobil juga hati-hati. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat ya. Yang mau tidur jangan lupa gosok gigi, setelah itu pakai hand body. Aduh. Iya, mau tidur itu harus punya ritual ya, ritual cantik gitu, biar kita terbiasa dengan badan yang bersih ya, sekaligus bisa bikin kita lebih nyenyak untuk tidur. Tidur walaupun sendirian gak apa-apa besti, meluk bantal guling. Apalagi punya bantal guling yang bisa bicara, waduh rasanya pasti bikin bahagia ya. Bantal guling bisa bicara kita hadirkan untuk besti. Tetap stay tune di Goyang Malam, asik sekali besti.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
5: Biosi. Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak. Coba minum ini.
6: Apa ini, Bu?
5: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
8: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga

0: aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk, segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.

sirah boleh nang 37B. Ini orang Sunda yang tahu artinya ya, Bes ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung via TikTok ya, Bes ya. Sehat-sehat yang lagi nontonin Fandi, yang lagi dengerin di Radio FM, selamat malam. Ada Bang Putra Ogan, selamat malam. Assalamualaikum, goyang malam Mas sekali Besti. Apa kabarnya Mas Fandi? Kabarnya sehat aja. Buda Samba hadir, requestnya perih. Salam buat semuanya. Terima kasih. Ada Buda Lili tadi ya, matur nuwun Besti sudah pantengin goyang malam. Jangan lupa konsumsi produk-produk herbal Agarilu series, produk POC dan susu Etawa. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat beristirahat malam hari ini. Ada LPK Anama Metro, selamat malam, selamat bergabung ya. Oke deh, kalau sudah ngantuk, ayo kita istirahat. Jangan lupa baca doa. Mudah-mudahan mimpi indah menyertai kita semua ya. Fandi pamit dulu, Bes. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM, Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk di malam keluarga sehat ya? Atau ke DDC di malam Selasa atau ke di tanggal 20 Juli 2026. Alhamdulillah untuk kirimu keluarga sehat ya. Aja bisa menemani di istirahat malam. Atau mungkin untuk di malam ini yang masih beraktivitas keluarga sehat ya. Atau kembali di perjumpaan kita keluarga sehat dan juga menemani. Atau di istirahat malam. Satu dendang spesial untuk kirimu keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasar Luas Gen dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia. Ada persembahan madu agar gelutnya keluarga sehat. Ada madu pala, madu nomrafit, lambungku, dan juga madu hitam pahit. Untuk madu agar dan sekeluarga sehat ya, banyak varian. Dan pastinya juga untuk manfaatnya juga banyak banget. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk di kesempatan di malam ini, yang punya permasalahan seperti untuk ya penyakit deritifnya keluarga sehat, untuk madu lambungku ini bisa mengatasi asam lambung, emager. Untuk madu untuk madu hitam pahitnya keluarga sehat bisa mengatasi kolesterol, diabetes, darah tinggi, stroke. Dan untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, bisa konsumsi madu nomor punya keluarga sehat ya. Dan yang terakhir ada madu pala, yang susah tidur, sering migrain, sakit di kepala ya. Ini bisa keluarga sehat atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak. Ini juga sangat bagus keluarga sehat ya. Oke, dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam. Selamat menikmati untuk istirahat malam ya bersama keluarga tercinta. Untuk yang mau ikut tergabung boleh sayangku. Mas Prima, selamat malam Mas Prima. Ditunggu nanti ya jam 12. Oke, jadi untuk di kesempatan ini memang keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung di WhatsApp ya, di sini bisa. Untuk yang sudah mendengarkan ya di 93,1 FM. Tapi untuk keluarga sehat yang sudah melihat di live ya TikTok, bisa langsung komen aja keluarga sehat ya. Hatur nuhun sami-sami buat Nini Surya, ada di Tanjung Kesuma ya, atas diputarkan gelas-gelas kaca. Untuk yang belum gabung masih ditunggu ya. Mas Umar, selamat malam Kak, hadir dari Gaya Baru. Untuk di malam juga selamat malam ya. Mama Deca, cintaku tak terbatas waktu. Bisa be? Bisa. Brownies, Kak Marikas lagunya dong, Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, siap, Demi Kau dan Si Buah Hati ditunggu untuk di malam ini. Banyak ya bes ya untuk di malam ini yang sudah komen ya. Agak ketumpuk sih. Tak bacain lah ya.

Untuk di malam ini buat Mas Prima, katanya lagi pusing ya. Pusing segala galanya ini. Oh, kenapa Mas Prima pusing ini? Ada Gria Laundry yang ada di Teluk Betung Bandar Lampung. Ini juga sudah hadir, keluarga sehat ya. Mama Deca ditunggu ya, GPL ya, selang ngantuk lagi lo. Lewis Barano kok ngantuk lagi. Mas Yonda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko, iya. Terima kasih sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Yang belum silakan langsung aja dapatkan ya untuk WhatsApp keluarga sehat ya di 08 12 12 12 11 310. Atau yang ingin dapatkan madu agar rilutnya silakan bisa COD atau juga pesan antar boleh ya. Hubungi di call center kita di 0831 760 600. Satu denang yuk untuk yang keluarga sehat ya. Cintaku tak terbatas waktu.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Jika Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir madu lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Bagus,
3: bagus.
2: Ya, sebentar.
3: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Pati gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
3: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
3: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
3: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
3: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
3: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
3: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
3: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
3: Ayo.
4: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
5: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan Madu Agarilus ya. Rindu yang paling sakit adalah ketika seseorang sudah tidak berada di sisi kita lagi. Aduh. Aku juga ya mengalami berpisah bersama ibu tercinta, berpisah untuk selamanya. Itu sakit banget deh. Oke, selamat malam untuk dimana keluarga saya. Terima kasih yang sudah menyatu untuk di WhatsApp ya. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan di live ya TikTok. Selamat malam untuk dimana keluarga saya deh. Selamat malam. Ada Pak ya Yatimin yang ada di Seba 5. Sudah menempatkan madu lambungkung untuk di Radio Tri Rama ya. Selamat malam juga ada Pak Jito Gedung Rejo ya, sudah mendapatkan madu lambungkung. Selamat malam ada Bu Cicilia, ada di Merandung. Jadi kaum saudara sudah mendapatkan madu hitam pahit ya. Selamat malam juga untuk Grima keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Selamat malam ada Pak De Sutris, Ibu Ning yang ada di Ganjar Agung. Sudah mendapatkan madu nomor fitnya ya, luar biasa. Untuk yang belum silakan sayang, sayangku cintaku bisa COD atau juga pesan antar ya. Raffi Official, Arikisnya Rungkat. Aduh, ini lagunya nostalgia, jadi gak bisa untuk request rungkatnya ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajis Juragan Mania numpang lewat. Ada Bapak Hendro yang ada di Taman Negeri. Lagunya dong, Mama Aku Ingin Pulang. Aduh, pulangnya kemana Pak Hendro? Mama Aku Ingin Pulang, keluarga sehat ya. Dan salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, yang pastinya tidak bisa saya sebutkan terlalu panjang ya. Oke, dan untuk di malam ini ya, untuk AJS-nya selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali buat Pak Hendro. Atau kiriman juga sudah menyatu keluarga saya di album Nostalgia. Selamat malam juga untuk kiriman keluarga sehat ya. Ada Bunda Supriyatini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya dong, Doa Malam untuk masnya. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Selamat malam juga ada Pak Munawar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purbolinggo juga ikut tergabung ya. Terima kasih buat Pak Munawar. Selamat malam ya, dan juga selamat menikmati serap malam. Pak Sumiran, selamat malam Mas Joko, malam juga. Atau requestnya Kisah Kasih di Sekolah, siap. Ditunggu dedangnya ya untuk Pak Sumiran. Dan selamat malam juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat Pak ya Aziza, yang ada di Sendang Agung, yang lagi pantengin dari Rama. Atau kedenangnya di batas kota ini. Atau kajiannya Maci. Terima kasih kembali Bu Diana juga. Selamat malam aja yang hadir malam ini. Salamnya buat Bapak Broto, ada Mak Lumintu, Bu Muslima, ada Mbak Neri, Bu Superabdi. Mak Lumintu, Bu Muslima, ada Mbak Neri, Bu Superabdi. Dan juga untuk semuanya aja

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga Madu Hitam Pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam

0: otak agar rilus.
1: Oh, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak agar rilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak agar rilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink agar rilus, sel teh ataupun agar rilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak agar rilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak agar rilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih dipersembahkan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Cawater Weibungur, Lampung Timur. Masih bersama Jasa Keluarga Sehat ya, di album Nostalgia. Kali ini persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa keluarga sehat ya. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin meningkatkan stamina, durasi ya. Jadi untuk keluarga sehat juga dikonsumsi ya. Untuk ya di kesempatan di keluarga sehat 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan, atau mungkin untuk keluarga sehat bisa dirutini ya selama 3 sampai 4 hari konsumsi 1 sendok ya sebelum tidur. Jadi untuk keluarga sehat ya Indonesia, setelah konsumsi madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, dijamin ya untuk durasi. Bisa nih keluarga sehat ya, untuk di kesempatan yang dimana keluarga sehat bisa konsumsi untuk madu Tri Rama KJ keluarga sehat ya, karena suatu ya mungkin hubungan rumah tangga bisa harmonis ini, karena ya mungkin untuk keluarga sehat Indonesia kurangnya berstamina, bisa memberikan tentunya mungkin untuk hubungan yang kurang harmonis ya. Maka dari itu keluarga sehat ya, untuk madu Tri Rama KJ ini bisa memberikan durasi, bisa mengobati juga lasi dini, lemas, sawat, hipoten, dan juga membuat tubuh tetap segar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan untuk di sebetulnya diri keluarga sehat Indonesia yang ingin dapatkan, silahkan dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau yang mau COD atau pesan antar juga boleh banget ya. Kita bisa kirim juga lewat jasa ekspedisi, kemudian bisa transfer COD juga bisa ya. Selamat malam, ada beli bis putih yang ada di Punggur Lampung sudah hadir untuk Gria Laundry, izin mendengarkan dari radio. Oke, siap. Terima kasih juga untuk dengan keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di album Nostalgia ya. Dan untuk dengan keluarga sehat ya, kita sama juga yang sudah menyatu untuk di WhatsApp atau ke di 08 12 22 11 310, Mas Agus Sekuteng. Selamat malam, assalamualaikum Ajis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekuteng absen lah ya, denangnya ayah dari Ebit DAD. Salam buat pelanggan Sekuteng dan juga semua pendengar Tri Rama dan juga keluarga besar Proliman. Untuk kru Tri Rama, salam sehat dan terima kasih. Terima kasih kembali buat Mas Agus Sekuteng yang ada di Proliman Purbalingga, sudah menyatu di album Nostalgia atau persembahan untuk madu agar dirinya keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Bu Muslimah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga sehat selalu, amin. Dedangnya tenda biru ya. Dan pastinya untuk Mas Ajesnya, selamat malam untuk pendengar radio Tri Rama dan juga jaringan, semuanya sehat selalu, begitu juga untuk keluargaku ya. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingin sendiri, spesial untuk keluarga sehat dari Dian Paisisa. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan radio Trirama 93.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji. Mama Aswa, selamat malam untuk denangnya di ujung malam. Di ujung malam yang sepi ya. Untuk di malam keluarga sehat yang menemani, untuk di istirahat malam keluarga sehat ya. Di ujung malamnya ternyata belum masuk ini Mama Aswa ya. Salah, pantes. Di ujung malam ya, dari Maryam Belina ya. Oke, ditunggu buat Mama Aswa. Selamat malam, terima kasih sudah menyatu ya. Dan untuk gedung keluarga sehat ya, selamat malam. Ada Mama Mega yang ada di Gunung ya, Batu. Selamat malam AJS ya. Untuk di malam ini menyatu sambil rehat dendangnya Rasa Cinta dari Rinto Harahap ya. Rasa Cinta, keren, Rasa Coklat gitu ya, gak ada ya Mai. Rasa Cintanya keluarga sehat ya, dari Rinto Harahap ya. Dari Rinto Harahap, aduh, kalau dari Rinto Harahapnya belum masuk ini, tapi kalau yang lainnya alhamdulillah sudah masuk ini. Lagi nggak apa-apa lah ya yang lainnya ya. Oke, thank you, terima kasih untuk ya, ada Mama Mega yang ada di Gunung Batu, keluarga sehat ya, sudah menyatu di album Nostalgia keluarga sehat ya. Selamat malam. Aku hadir juga Mas Agus. Juragan Setrum sudah menyatu juga ya. Ini lagi di mana? Mampir tempat Mas Agus enggak ini? Terima kasih sudah menyatu di album Nostalgia ya. Dan untuk tim keluarga CT, selamat malam. Salam sehat selalu untuk semuanya. Untuk di ya malam Senin, Selasa, keluarga saya di hari Senin di malam Selasa. Atau ke di tanggal 12 Juli 2026 keluarga.

sehat ya. Jadi untuk di sobat edi di malam ini, mungkin sambil menemani di serat malam, atau yang ingin memanjakan pasangan boleh seenak itukah dengar orang siaran. Ada Mas Haidar Ali. Iya, 20 ya kan? 20 Juli 2026. Lagi untuk diman keluarga sehat ya. Sambil menemani di serahat malam bersama keluarga tercinta ya. Aduh. Ini malam ini ya, malam yang paling indah. Karena malam yang sedingin ini, sesunyi ini, hanya suara kendaraan dan juga mungkin suara apa ya, angin. Kalau diputar Lingsir Wengi nanti malah ini banyak yang datang nanti ya. Terima kasih untuk keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album nostalgia. Kembali satu dendang ya, ada titip rindu buat ayah. Tadi juga sudah di request sama keluarga sehat ya, yang ada di Sekuteng. Untuk ini juga selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat menikmati atau kedidang album nostalgia bersama jazznya sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Tok, usia boleh bertambah, Tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Tok.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Sayang.
1: Dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di album Nostalgia. Sudah di penghujung akhir acara. Gak kerasa ya sayang ku cinta go ya. Sudah di menit terakhir saja. Ataukah di malam Senin di tanggal 20 Juli 2026. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan Madu Agarilus ya. Dan juga Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa keluarga sehat ya. Ini bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Selamat beristirahat dan yang mau begadang, habis ini begadang keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat, maaf sebelumnya kalau pun ada salah kata. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patangkan Radio Tri Rama. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrak, madu kuat tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi, besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain Bes? Lagi pada nungguin diriku. Mau begadang barengan diriku di pagi hari ini ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti masih di acara begadang persembahan spesial madu kaja Trirama, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
2: Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

yang memang lagi pada bete di pagi hari ini. Jangan bete-bete, besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku, karena diriku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada sehat, biar pada semangat, aktivitasnya lancar, cuannya juga pada lancar ya. Selamat pagi besti-besti aku yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-bestiku tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, bes ya. Adapun untuk besti-bestiku tayang-tayang yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Papa Satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini Papa Satpam? Adapun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak-bapak ronda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Seperti biasa besti-bestiku tayang-tayangku, sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang semuanya yang memang belum pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Adapun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya, selamat pagi warga Pringsewu. Ataupun untuk besti-bestiku tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi warga Gising dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Seperti biasa bes, berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti penyiar. Tadi yang cantik, aduh hai ulala. Berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku, aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Yang memang di pagi hari ini lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Seperti biasa juga bes, jam segini kira-kira lagi pada ngapain, lagi pada mencari cuan. Aku rekomendasikan cuannya yang paling gede di Pekalongan. Selamat pagi besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang di pagi hari ini selalu setia pantang di radio paling juara barengan diriku ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS atau menjaga telepon atau menjaga WhatsApp ya. Adapun yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Yang lagi pada TikTokan juga sama loh bes, jangan lupa diketik Radio Trirama FM, begitu ya bes ya. Seperti biasa juga bes, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama. Dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih. Kalau aku masih basing-basing saja besti, mau aku kasih info besti tentang halnya yang namanya Madu KJ Trirama FM, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak layu kayak kapu kenapa yang ngelempur bain. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ada pun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya.

0: Terima kasih ya. Boleh dicoba kembali, boleh. Di 08312 12 12 93 10 ya. Halo pagi, Begadang Bersebar Madu Kajet Tri Rama FM.
1: Madu Kajet tahan lama.
0: Jen, Bang Julius.
2: Hai.
0: Apa kabar, dirimu sehat?
2: Sehat.
0: Wis tak kandhani to Bang Julius. Milio, milio Spanyol.
1: Padha karo aku. Menang kan?
0: Kan? Diomongi wong tuwe. Wangel banget lho Bang Julius iki, Gusti.
1: Lah iki aku pagak Spanyol Bang.
0: Bang Julius. Dirimu ada request lagu nih apa mau?
2: Aku request lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Enaknya apa ya?
0: Yo ndak tahu kok tanya saya.
2: Rindu-rindunya
0: coba sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya. Semangga Bang Julius.
2: Tadi yang protor siapa ya?
0: Tadi kayaknya yang bundar-bundar lo, wes lo.
2: Apa iya?
0: Oh,
2: dengarnya tutul.
0: Lah iya, aku ya bingung ki.
2: Ceklane kurang kenceng.
0: Ora, deki nanggung. Arep nelpon pengen on air karena gue, tapi cek mampir nang pinggir lintas.
2: Oh.
0: Iya.
2: Gak aku ya, tega bos.
0: Udah aku sih ngomong Kang Depa, kilo. Wong Taman Sari sih ngomong gini.
2: Eh, kok iso?
0: Ya kan Wong Taman Sari orang mung dirimu tok karena kue.
2: Oh iya deh.
0: Ya. Ya iya.
2: Ya.
0: Tapi memang dirimu 100%-nya.
2: Kok iso?
0: Lah ya iso. Apa sih nggak iso?
2: Lanjut ya. Kang Depa tadi sempat pagi.
0: Anjay pagi.
2: Terus buat Mas Hasan sehat juga sehat pagi. Terus Pak Mas Purnya juga sehat pagi.
0: Anjay pagi.
2: Mas Yusuf juga sehat pagi. Terus Pak Gatot juga sehat pagi.
0: Pagi.
2: Pak Herinya juga sehat pagi.
0: Pagi ya. sing tangi.
2: Pagi.
0: Wes isu ilo sing.
2: Lah iya wes isu.
0: Main sih.
2: Tadi pagi ya sampai pagi ya.
0: Apa yang ada?
2: Oh sampai jam setengah.
0: Lagi mana? Wang dirimu lagi nonton bola. Aku ya paham.
2: Aku lupa nyebut dirimu.
0: Ya aku lo paham. Nonton bola saben dina, tapi tetap jagoannya ya kalah saben dina.
2: Enggak aku ya, aku enggak kalah ya. Kaki pasti kalah. Kaki pasti kalah. Ya. Aku
0: juga. Iya pagak kui, ay. Kok yo ganti ngono
2: milu.
0: Lah, stay.
2: Buat Oka sama pagi.
0: Pagi.
2: Trail A-nya sama pagi.
0: Anje pagi.
2: Buat Mbak Dia Jalan Jalan juga sama pagi.
0: Pagi.
2: Mister X-nya juga sama pagi.
0: Pagi.
2: Terus Putra Kelanta juga sama pagi.
0: Anje pagi.
2: Mas Ayarnya sama pagi. Mama Lilinya sama pagi ya.
0: Pagi.
2: Terus Buat Nelinnya sama pagi ya. Bagasnya saat pagi.
0: Pagi.
2: Umu Srima, Ayu Neri saat pagi.
0: Ayu.
2: Ya. Terus dia lagi ini apa? Habis konser apa? Dia.
0: Lagi ngapa? Bukan habis konser, memang lagi konser Besti.
2: Iya suaranya hilang.
0: Ayo.
2: Buat Lia juga saat pagi.
0: Anjay pagi.
2: Terus buat siapa lagi? Acengnya saat pagi.
0: Pagi Ceng.
2: Ngeceng.
0: Sehat-sehat ya Ceng. Jangan jangan lupa nelpon aku ya Ceng.
2: Iya leh.
0: Aku tungguin lo Ceng.
2: Terus buat independen saat pagi ya.
0: Ahem. Prikitiu.
2: Prikitiu.
0: Padahal aslinya. Kamu
2: belajar saat pagi ya pak?
0: Ora.
2: Apa?
0: Ora.
2: Kok ora? Tapi bedanya saat pagi.
0: Anje ya. Pagi.
2: Terus, buat Bang Amirnya saat pagi. Terus apa Pak Eninya saat pagi.
0: Anje.
2: Terus siapa lagi ya ini ya?
0: Siapa lagi ya ya?
2: Yo, Yu Indri ya saat pagi ya.
0: Yo, Yu Indri. Kangen lah aku beneran.
2: Ayo lo gak nepon ya.
0: Ayo jane iki apa sing dikangen nih karo Yu Indri iki. Yo ora mana asline tapi yo panggah kangen iki priwe ngene iki.
2: Buat M juga saat pagi.
0: Pagi.
2: Terus satu lagi ya.
0: Siapa lagi?
2: Buat Apinnya saat pagi.
0: Apin Awati ya. Semuanya saja lah ya. Spesialnya buat siapa? Spesialnya ada enggak?
2: Enggak ada
0: dari dulu sampai sekarang. Tanyain itu pasti jawabannya cuma satu. Enggak ada.
2: Ya kalau ada yang mau ngisi ya boleh.
0: Kalau bulan bisa ngomong kret.
2: Ini lagunya ada ini.
0: Lagunya tadi apa lagunya?
2: Rindu serindu-rindunya.
0: Ada no.
2: Oh ada no.
0: Loh iya. Spesialnya buat siapa gitu spesialnya? Hah? Spesialnya buat apa?
2: Gak ada.
0: Gak ada?
2: Gak ada.
0: Kok ya sakno men?
2: Emang sakno terlalu.
0: Kayak ini tahun kaya 2026 ya. Gak ada yang disunat. Bahaya be.
2: Gak ada yang disunat.
0: Lah iya. Eh
2: ya sudah lah ya.
0: Sudah lah ya. Terima kasih matur sepanjang ya Bang Julius ya.
2: Oke
0: okay. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Pantang radio.
2: Pantang masih Udi. Dadah.
0: Wow matching. Terima kasih matur sepanjang Bang Julius seputar teman dari Purbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Sehat semuanya. Semangat semuanya. Halo pagi begadang bersemangat baru kajet dari Rama FM.
3: Lama.
0: Ini mah Mami Melda, ini mah kayaknya mah dari suara-suaranya, dari bau-baunya, ini mah kayaknya yang digulung-gulung ini mah.
3: Betul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami gimana? Pagi. Sehat. Pagi. Alhamdulillah pagi.
3: Salam kenal, salam sehat selalu.
0: Salam kenal dari siapa?
3: Mami Melda, Bandar Lampung.
0: Mami Tanjung Melda, Karang. Bandar Lampung, Tanjung Karang yang digulung-gulung.
3: Iya. Betul, dadar gulung.
0: Mami.
3: Iya, gimana sehat?
0: Alhamdulillah, diriku sehat, dirimu sehat, Mi.
3: Mami juga senang, seger, sehat, waras juga.
0: Jen. Mami.
3: Iya.
0: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
3: Pengen requestnya lagunya Curang dari Bunda Rita.
0: Curang. Ada sok mangga sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
3: Digoyangnya untuk makhluk sama Nelly. Anjay. Selamat malam.
0: Pagi.
3: Gusti. Udah tahu pagi malam lagi ya pagi.
0: Lah iya. Wes ki lho ganti dino, awal dino ngono kuwi.
3: Awal dino lupa dino.
0: Lah iya. Pun malam wae. Gak gelem ganti.
3: Pokoknya malam terus nyamu pagi-pagi ya gitu ya. Terus untuk Ayah Rustam sama Mas Depa, selamat pagi. Oh itu Mas Depa itu ke Pancal itu ya.
0: Kang Depa ke Pancal. Bukannya ke Pancal Kang Depa ini lho.
3: Ke Cantol.
0: Ya ke Cantol sama nang pinggiran kuwi lho.
3: Oh gimana toh.
0: Ya.
3: Mas Depa selamat pagi ya Mas.
0: Anjir.

0: Udah yang belum disebut dipeluk erat dan udara sama Mami Melda.
1: Spesialnya ya. Buat siapa, Mi?
0: Spesialnya untuk AA sekeluarga sehat selalu ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mi. Mudah-mudahan ya dirimu sehat selalu ya Mi.
0: Amin.
1: Aduh pantang radio.
0: Radio Tri Rama dong. Iya.

0: wabarakatuh. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun ada Mami Melce dari seputaran Bandar Lampung sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Mbak Karyo, Mbak Karyo selamat pagi Mbak Karyo. Mas Yudi dirimu kok makin gembrot katanya. Gusti, aku ki lagi udah gembrot loh Mbak Karyo. Udah gembrot loh Mbak Karyo. Terima kasih ya Mbak Karyo ya. Halo selamat pagi, begadang bersemangat madu kaca dari Rama FM.
1: Madu tahan lama.
0: Jeneng Kang Agus.
1: Dalam.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Agus.
1: Dalam.
0: Rika tasin apa?
1: Tasin lawan gahan lagi.
0: Kang Agus. Rika arep request lagune apa?
1: Lagune mandul.
0: Hah?
1: Lagune mandul.
0: Amit-amit jabang bayi. Kang Agus.
1: Halo.
0: Tadi goyang dulu buat siapa?
1: Mama nom sakit urung.
0: Urung, mama urung tangi, mama jajing lagi krak nanggung dilut meneh jarene.
1: Waduh, tangi, waduh,
0: iya.
1: Tangi rulah.
0: Yo mak yo nanggung yo mak yo.
1: Lah iku mau mama dadar gulung yo.
0: Heeh.
1: Ya, pokoknya salam-salam lah yo.
0: Heeh.
1: Lu kangen Malini.
0: Ence.
1: Badar Misakura.
0: Heeh.
1: Mbak Dia Darus.

0: Mbak Malang sama jeneng kuwi.
1: Mbak Dara Malang.
0: Oh, Mbak Dara Malang. Tos sudah ngene tos arena euy.
1: Atos. Neng gelis Dara Malang mah jam segini udah bangun atuh Besti.
0: Oh.
1: Kan mau nelpon diriku.
0: Oh,
1: kan mau
0: video
1: callan sama diriku.
0: Oke, okay, bagus kalau gitu dong.
1: Ngimpi. Terus buat siapa lagi? Siapa maning ke? Goyangane.
0: Goyangane, go anu bae lah, go mama lu bae lah.
1: Mana?
0: Mentani bae.
1: Ma, wes ma pending di se pending.
0: Iya.
1: Terima kasih Kang Agus. Terima kasih matur sembaruan Kang Agus. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu ya.
0: Amin.
1: Pantang radio.
0: Pantang beriama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Agus dari seputaran Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya Semangga yang pengen ngedapetin produk Hagarilus atau juga madu kajian dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kajian dari Rama FM.
2: Madu kuat.
1: Anu gumelis wai bungur. Iraha dirimu arek cager. Gumelis wai bungur. Ira

0: Eweh.
1: Surat undangan.
0: Eweh.
1: Waduh.
0: Naon? Naon deui?
1: Surat undangan eweh.
0: Eweh.
1: Kandas eweh.
0: Eweh, komo eta?
1: Aduh.
0: Naon deui?
1: Duda.
0: Eweh. Aya deng kalau duda mah aya. Anu nelpon.
1: Heeh. Duda kalau enggak lah.
0: Duda wae. Keur nelpon. Sok mangga sabari dicek atau digoyangna keur saha digoyangna.
1: Buat Agus, Mas Agus.
0: Pagi Mas Agus.
1: Buat mbokku, mbok Lum.
0: Ence.
1: Mutu mbok. Buat Mbak Pero.
0: Pagi.
1: Agus Dewa Semar. Wautin Mbak Yo. Mbak Ulfa.
0: Ance pagi.
1: Mbak Neri.
0: Pagi Mbak Neri.
1: LA. Bapak Pak Gatot.
0: Ance.
1: Buat Ibu Sena.
0: Pagi.
1: Aku udah mendoakan kamu.
0: Wow. Ya ampun, Mbok, beneran, Mbok. Dirimu beneran. Ya ampun.
1: Buat Mr. X.
0: Pagi.
1: Buat Darah Malang ya.
0: Ance pagi.
1: Oh, buat Melin. Buat Harry Pasing. Buat Penny.
0: Ance.
1: Oka sudah nyebatan undangan. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Bang Bagi, Bunda Sambang.
0: Pagi.
1: Yang langgeng Eko, Pak. Buat Bang Julius. Buat Jala Darah.
0: Pagi.
1: Buat Mama Lili. Buat Ibu Ince sama Pak Parno. Buat Ayang Lia. Aji sayang Lia.
0: Baik, besing teh isuk geto, besti karunya. Baik, dagur manghayal iya.
1: Buat Mama Melda. Buat Mama Muklas. Buat MBG-nya.
0: Pagi.
1: Buat Ayang Lia. Aduh.
0: Balik ke, ampun Gusti Nu Agung.
1: Buat Hasan sehat, sayangi Pak Nati, Pak Demaksum. Terus siapa yang belum?
0: Siapa lagi? Ayo siapa lagi, siapa lagi
1: Pak Eni. Terus buat Apin bolak-balik.
0: Tadi dua kali kan Gusti Nu Agung. Spesial langsung, spesial.
1: Buat Lia Ayang Bebku.
0: Amit sebang bayi. Ayang embeb cenah. Ayang embeb dari mana?
1: Dari tadi.
0: Dari tadi anu ditolak-tolak. Karunya teuing. M.
1: Siap.
0: Terima kasih Batur Subanubun M Panteng Radio, M Panteng Radio.
1: Panteng Cerirama.
0: Luar biasa. Bye. Bye. Terima kasih Batur Subanubun MM ada jalur di seputaran Bayi Bungur Lombok Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Mama, pagi ma, laguku wes munggah kilo ma. Segmen selanjutnya yo mak yo. Nanti aku buka pihak telepon lagi. Ada Mak Luminto di sana ya. Ada Pak Boyman juga di sana. Selamat pagi Pak Boyman. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Sehat semuanya, semangat semuanya ya. Kang Sastro, Kang Sastro Wardoyo, jadi. Mung miskal miskol wae Kang Sastro Wardoyo. Terima kasih matur sepanuwun Kang Sastro Wardoyo. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada juga MBG dari Raman Utara, apa kabar MBG? Mudah-mudahan kabar terbaik. Di segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya bes ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku, tayangku, welku? Apa kabar yang sudah ikutan bergoyang di aplikasi WhatsApp ngana gue? Apa kabar ada Bu Diana dari Petran juga, selamat pagi Bu Diana. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ada juga

Ke Bapak Eni dari Bukit Kemuning. Selamat pagi Bapak Eni. Bukit Kemuning bergoyang ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ini siapa ini? Dari Rawajitu ini ya. Dari Rawajitu katanya besti, siap. Terima kasih matur sembaduun ya. Kemudian ada Baning Setiawati juga, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Salamnya untuk semuanya saja buat Mas Yudi, terima kasih aja. Siap, terima kasih matur sembaduun Mbak Ning Setiawati. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Mas Yudi. Nama kita sama tapi kita beda ya. Mas Yudi dari Paria Agung, apa kabar Mas Yudi? Waalaikumsalam. Dusun 8 SD 3 Taman SD 3 Negeri Paria Agung dan juga sekitarnya aja katanya. Nenanya dong, setiamu gugur di mataku. Mudah-mudahan bisa terputar ya. Terima kasih ya. Terima kasih ada bapaknya Eni. Terima kasih juga tadi ada Mas Yudi yang sudah ikutan bergoyang di aplikasi telepon. Terima kasih matur sembanuun besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku. Nanti aku lanjutin lagi ya, nanti aku balik lagi besti-bestiku, tayang-tayangku ya. Gak usah kemana-mana, masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM. Mandunya yang sangat luar biasa untuk menambah vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa. Wow, amazing.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Terima kasih besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu pantang di Begadang. Masih bersembahan spesial daripada Maduka Jetri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyok, koyok apa kena puluk, bain kena kue ya. Dikonsumsinya rutin, besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi, juga boleh banget ya. Informasi pemesanan, ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih.

keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang ya. Apalagi kalau masih bingung, nggak mau konsumsi yang namanya madu KJ begitu ya, tanpa tahu khasiat dan juga manfaatnya. Makanya dikonsumsi rutin, biar merasakan sendiri khasiat dan juga manfaatnya, biar taunya nggak cuma dari Yuri doang.

0: ketika Radio Tri Rama FM ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Kekuatan lama.
0: Mama.
1: Non.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mama.
1: Ya.
0: Dirimu lagi ngapain, Ma?
1: Antri.
0: Ma.
1: Non.
0: Ngelih.
1: Cumangan, Non. Gua tak kirim.
0: Kirim ya, Mak.
1: Ya, tak kirim.
0: Tak tunggu ya.
1: Iya, Non, gua tak kirim sekolah.
0: Wis, jen luar biasa. Wis, rapopo, Mak. Apa wae, Mak, Mak? Lah iya. Apa mana nak kon ajeng sing ngenter ne, Mak?
1: Oh, iya, iya, iya. Tak kon ajeng ne, engkau lihat, Non.
0: Sekarang kerja malam. Woo, amazing. Mama.
1: Non.
0: Dirimu ada request lagu ni apa, Mak?

0: Terus gimana ya? Sepanjang jalan konangan. Mama, ada dicek ya digoyang dulu, buat siapa digoyangnya?
1: Buat Aden ya, Pero. Mas Edi Sumeni.
0: Maki.
1: Selamat pagi, Bunda Widi, selamat pagi.
0: Ece.
1: Bapak Yeni, Bunda Ulpa, Bunda Margi, Maya Erosana.
0: Pagi.
1: Karamalang. Mas Alpiani, pagi. Bapak Yadul. Kang Birin, Pak Oka, Pak SDU, selamat pagi.
0: Ece.
1: Terus, Pak Dikatot, selamat pagi. Bunda Prasi, Bu Muslima, Nelly, Dek Purino.
0: Mbakmu, Le, Mbakmu.
1: Dedek Turino.

0: Muklas, terus sama Bagas pagi,
1: pagi.
0: Terus Pak Maruti, Pak Eri,
1: pagi.
0: Bang Pandirawan, Bang Ju, Julius,
1: Mas
0: Bipa, Putra LA pagi.

0: kecil lah.
1: Siapa? Lali.
0: Dewi Sekartati.
1: Iya,
0: yang langgeng.
1: MJ.
0: Tapi 70 Fosulino.
1: Bagi.
0: Terus Pak Ahmad Suyanto, Pak Cita Timan, Pak Selamat, Pak Cipo Iri, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bu Sri, Bu Supriyati,
1: pagi.
0: Terus aku siapa ya?
1: Siapa mana?
0: Iksa, nama Iksa.
1: Pagi.
0: Bu Adwati, Mbak Ning Setiawati.
1: Pagi.
0: Sanggup Kang Makso, Pak Marci, pagi
1: MJ, pagi
0: Pak Wandira, terus Bapak Irate, pagi juga
1: pagi.
0: Buat semuanya aja,
1: semuanya spesial buat siapa, Mak?
0: Spesial buat diri mi toh.
1: Terima kasih, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Mudah-mudahan dirimu yang sehat selalu ya, Mak. Atau pantang radio, Mak.
0: Alhamdulillah, Mak. Makasih,
1: Kruwun. Matur sembah nuwun ugi kalian maklum itu dari Pari Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mboknya M ini, Mak. M, mbokmu barusan wis muncul, M. Terima kasih ya, Ibu Mus. Mama maklum itu Pari Agung. Kemudian apa kabar Ajeng? Ajeng dirimu selamat pagi Ajeng. Sehat selalu ya Jeng. Nanti aku buka via telepon lagi, boleh dicoba lagi Jeng ya. Boleh dicoba lagi, diketik di 0831 di 0812 12 12 9310. Begitu ya Bes ya. Terima kasih juga untuk besi-besi aku, tayang-tayangku yang selalu pantang di Begadang. Selalu

pada konsumsi. Jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, apalagi bimbang-bimbang. Kalau tidak dikonsumsi, nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet Rirama FM, begitu ya, Bes ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini yang memang jatah ronda satpam. Semuanya selamat pagi, bergoyang lagi barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Aduh, aduh.
3: Emang boleh senyeri ini?
2: Hah? Emang boleh sakit ini?
3: Hah? Emang boleh seengap ini?
0: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: 93,1 FM. Prima Radio.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Masih.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Bestie-bestie ku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam, mudah-mudahan aktivitasnya lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Halo, selamat pagi, Begadang Persembahan Manuk Aja Tri Rama FM. Apanya?
1: Madunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis Dara Malang, apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi? Alhamdulillah damang, seger, bugar, seser, tambah bundar ya geningan.
1: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa ini, Neng?
1: Dari Persik ada nggak ya yang ngomong dong
0: yeah. Aku udah ngomong sama dirimu loh, Neng. Setiap hari kita video callan, aku udah selalu ngomong loh, Neng. Apalagi sekarang. Lah iya, Neng. Digoyang yeah. Dulu buat siapa goyangnya?
1: Enggak, lagunya ada nggak?
0: Ya ini lagi dicariin atuh, Neng. Ini lagi cariin dulu, kalau lagu tuh lagu langsung dicariin dulu, tapi kalau cintaku padamu nggak harus dicari.
1: Bisa wae.
0: Coba digoyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat ya keluarganya.

0: gala darah juga Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Ada Mas Tulisnya juga Mas Pagi. Terus Pak Deoka juga Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Terus Eka juga Mas Pagi. Terus Emennya juga Mas Pagi.
1: Terus
0: Emi juga Mas Pagi. Terus yang di Pering Sewu itu siapa?
1: Yang di Pering Sewu ada Kang Agus.
0: Kak Agus.
1: Pagi Kang Agus.
0: Terus yang ada Liwa ya.
1: Buat
0: Cecilia.

0: tambahnya juga
1: Bangki.
0: Buat Bunda Sienanya juga
1: Bangki. Bangki.
0: Semuanya.
1: Spesial buat siapa? Ada enggak?
0: Iya. Sama Teteh ya.
1: Siap. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Batur Sepanuwun atau Pantang Tri Rama atau Besti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya enggak ada. Yang lain apa yang lain?
0: Indah pada waktunya
1: seperti nanti kita ya.
0: Oke siap.
1: Pantang Radio. Pantang Tri Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenggelis darah Malang dari seputaran Liwa sudah ikutan bergoyang juga barengan diriku di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya, Bes ya. Cuaca cerah, mudah-mudahan secerah hati kita, secerah rezeki kita. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang bersembar Madu Kaca Tri Rama FM, Madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman di

0: Trigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang,
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.

0: Gerhana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Gih. Ad-dunya maluman lama lalahu. Dunya niki sing kita nggoni adalah bandane wong sing ora duwe banda. Kula lahir njenengan lahir ceprot saka gua garbane ibu ora katrokan. Ora apa? Ya ora katrokan, ya ora sempakan, ya ora kelambenan, ya ora ked

kelakuan, ya ora jas-jasan, ya ora nganggo koko anapa. Medegane dunya niki kulan jenengan mingkari nganggo karing gulawan kamulane ana kalimat ad-dunya maluman la malalahu. Dunia ini adalah bandane wong sing ora duwe banda. Nyatane ceprot lahir orang gawa apa? Mung delalah barang lahir bayi tangane gegem karo nyekel gelas. Nah gelas ora niku wonten. Nggih, Mbah. Allah sampun-sampun. Kula nek ngaos niku ora kudu pirang-pirang unjukan mboten perlu, Mbah. Kopi siji ra beres. Kopi siji beres. Sampun nggih, Mbah niki. Nah. Niki nggih. Nggih jenengan purun kersa nggih. Mangga dikresiki mawon nggih. Melu ndonga niku sunah, melu ndonga napa? Misalnya acara tahlilan 7 hari, 40 dina, 100 dina, nyewu dina. Niku bagi tangga-tangga dihukumi sunah. Tekan dongakna ganjar-ganjaran sunah. Tapi bagi putrane yang dikholi ingkang dipengeti holi pun niku dihukumi kayate ini ganjaran fardu. Dadi tangga sebatas bantu aja diwalik. Asal duite ake ngundang tangga-tangga, tangga-tangga kondonga anake dolanan ape nang arep lawang. Yeah. Niku salah kaprah. Putrane sing wajibin donga, syukur-syukur sedane wong tua, anak-anak sing rambut atau wang rumat wong tua. Dari kemudian saka singarane watajhizul mayit, ngurmati jenazah. Dari kemudian memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan sampai dikubur sampai teng alam kubur tegese teng liang lahat. Niku putra-putrane, tangga-tangga saderma ngrewangi. Tangga-tangga saderma melumban bantu, tapi paling utama adalah putra-putrane aja diwalik. Dume-dume teake tangga-tangga diundang wis ngono pak bapake nyong ditongak-tongak no wis ngono pak bu sementing ramane kulit mbah kiai sementing ramane kulit ditongak na ana ditongak na nyontak jagung nang ngarepan karo ngopi lah niku nggih niku sing salah kaya niku tanggane teka oleh ganjaran sunah, tapi tumrape putrane ndongak na wong tua dihukumi ganjaran fardu. Mereka ini nangkono kalimatnya idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Ya niku anak berarti kan putrane bapak, putrane ibu, anak-anak sing saleh salihah sing pada gelem dongak-dongak na wong tua. Sekali lagi kula matur mas-mas mbak-mbak, jenengan duwe wong tua apapun wujudnya bahkan benjang wong tua seda sing utama ngrumati wong tua dari mengkafan, mengmandikan, kafan, sholat dan sampai dikubur didoakan adalah tugas fardune anak-anake tangga-tangga saderma ngrewangi. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, mulane kula matur, matur, matur, matur, matur, matur, matur, matur, matur, matur, ad-dunya maluman la malalahu. Dunya niki yang kita tempati adalah bandane wong sing ora duwe banda, mergane lair orang gawa apa-apa, mung delala tangane gegem, tegese apa bayi gegem, maksudnya memang lair orang gawa apa-apa, tapi barang lair nang alam dunya, gede nang alam dunya, kepengin ngerti apa-apa, kepengin paham apa-apa, bisa apa-apa, pengin nguasani apa. Apa bu? Apa-apa. Sing nomor dua, dunya daruman la darolahu. Dunya niki adalah desane wong sing ora duwe desa, mungkari manggon, mungkari bagusi, mungkari damel tapik, damel sae, damel bagus, melanjutkan orang-orang di masa lalu. Mulane kulon jenengan ini adalah dikategorikan generasi beri
berikutnya. Insya Allah generasi kan tambah saya, tambah bagus, terutama lare-lare weton wetan. Amin Allahumma ya Rabbal. Salawat ma'asalam katur Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun mila itunya tu mungkin bincang wetan ya mila kiamah bincang. Allahumma kita bugarin kanti wosan salawat karena kata ibu-ibu mula terbuka saking kitab Durratul Fawaid anggitani pun bunyai hajau misahadah meranggen al-futuhiyah Demak ben kita sedoyo terutama ibu-ibu kesasaban alimipun Mbah Nyaidah. Allahumma Allahumma sallallahu Muhammad sareng nggih ben nang weton wetan oli selawatane saya ora selawatan asal top top bi top top top bi top top top bi top selawatan asal melu TikTok bae. Alhamdulillah sehat nggih. Amin Allahumma. Lah kula seneng maju gede. Lah nggih maju tahun maju. Maju gede maju tua. Kan kaya niku tengpuring. Kok saya mriki kena disawang tahun 80 kaya kae, tahun 90 kaya nikah, tahun 2000 ya kaya kae, kok maju ngene insyaallah weton wetan tambah apik tambah sae tambah makmur. Nggih. Bisa dilihat masjide musolane ora kaya zaman biyen. Zaman biyen mung trima gedhek, mung trima pring, mung trima blabak ditatani asal kenanggo manggon. Asar ora trocoh wis syukur. Lah seniki masyaallah, dicet ijo, dicet kuning emas bron. Bron kuning emas ben kena serengenge kerlup-kerlup. Apik sakane ireng gede-gede diparingi pager keliling barang apik sae bagus. Seneng nggih Bu nggih. Kula sing nyawang melu seneng apa meneng sing melu gawe. Pokoknya karena masjid digawe, musola digawe, kabeh gibyak. Pak, butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Semen, besi, kenyongan, sapi, sampai ini digawa. Kira-kira duitnya kurang, sisan telepongnya diangkut sisan ini didol. Pokoknya saking senengnya alhamdulillah, saking senengnya bangun masjid bangun musola, ora eman, eman. Tapi memang seneng kula pribadi alhamdulillah masjid nang Kebumen sang saya apik sang saya sae secara kasat meripat secara dohir sing nyawang ya melu seneng kula seneng sapa ora seneng nyawang bangunan megah musolane apik apa maning masjid kan ya niku menarane 17 meter speaker sing 200 juta krungu tekan Cilacap paribasan hari bahasa tapi anak tapi ini memang meripatnya seneng dohirnya seneng bunga tapi bareng kulo kelingan dawe kanjeng Nabi kok kulo ledek ngelet jenang ledek kenapa mboten ledek kenging napa nyawang gula napa duk duk duk duk ya. Saya tifi ummati zamanun bakal teko salah sawijining zaman ing dalem umatku terus saya kanjeng Nabi nopo nomor siji minal Islam ilal ismu agama Islam mingkari jenenge minal Quran ilal rosmuk Quran minal minaddin ilal rosmuk minal Quran ilad darsu nomor siji Islam mungkari jenenge nomor loro agama mungkari tulisane nomor tiga minal Quran ilad darsu Quran mungkari kumandange. Mari kita buktikan nggih masjide wis apik eh? Musolane wisae tapi terus saya kanjeng Nabi bakal teka salah sawijining zaman ing dalam umatku hal Islam illal ismu Islam mungkari jenenge saben ceprot bayi lahir nang puring lanang agamane Islam paling orang ngarepane Muhammad Muhammad Jibril misal Muhammad Warmad
Muhammad Sulaiman, Muhammad Sapa. Kaya-kaya bocah lanang orang urung marem nek ngarepe jenenge urung ana Ahmad, urung ana Muhammad. Islam jenenge Muhammad Ahmad Sae Ilyas Khalil Apik. Tapi wengi-wengi pegawane mendem. Wengi-wengi pegawane mendem. Wong wadon lahir ceprot bayi wadon paling ora dijenengi Fatimah, Aisyah, Sae Asia, Aisyah, Fatimah, Khadijah. Sae agama Islam tulisane jenenge, tapi nek wengi-wengi metu wengi rupane ayu, guyang guyu, pamer pupu, payu, 50.000. Nah, ini nih kok. Cari wengi-wengi ditakoni nang daripada suudun ya, mending takon. Anu mbak, sampean si wengi-wengi lunga bali-bali subuh saya nu kerjane napa? Apa jawabane? Anu lah, sadya nalit-alitan ya niku. Cari sadya nalit-alitan. Islam mungkari jenenge, jenenge apik tapi orang lakoni perkara agama Islam. Bu nopo dereng sing kaya niki, Bu? Na'udzubillahi min nomor siji. Nomor loro, minatin illal rasmu. Agama mungkari tulisane. Lho sebabe saben umah sing agamane Islam tulisane geden-geden kaligrafi. Tulisane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digawe model Semar Tahiyat. Digawe model Semare Semar Tahiyat. Mubeng ngarepanana tulisan ayat kursi, tapi blessing dhewe ora tau maca ayat kursi. Wengi-wengi nyekel remon nonton TV njagung enang dhuwur kursi, ayat kursi ini babar blas ora di waca. Nggih Pak, nggih. Nggih. Tulisane ayat kursi mubeng omahe, jeremon ini dirajah. Dirajah ayat kursi ana apa ben setan ora mlebu. Setan wis nang jero. Setan wis nang jero, setan ora bisa mlebu. Nggih nggih, mulane masyaallah. Nomor 2, minaddin ila rasmu. Kur agomo mungkari tuli sane. Sing nomor 3, minal Quran ilal nomor 3 nggih, ilal darsu. Nomor 3 adalah Quran mungkari kumandange. Mejite apik saben sore ana tarhim, saben subuh ana tarhim, badhe niku ana sing deres Quran, ibune bombong kae sapa sing maca Quran dening apik temen, kae sapa sing tarhim jebul apik temen, sapa ya barang titiniki jebule Politron. Berarti sing maca Quran plastik karo wesi. Nggih Bu. Quran mungkari kuman dange. Lah ya sing disetel tip, sing disetel kaset, sing nyetel jagongan karo ngopi-ngopi nang jejere. Lah niki. Mumpun apa dereng sing kaya niki? Mumpun. Niki Quran mungkari kuman dange. Niki mboten kula sing matur lho, niki dawuhe Kanjeng Nabi. Kula mun menyampaikan mubalig niku penyampai, menyampaikan dawuhe Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Lah niki. Quran mungkari kumandange. Sae kumandange donang disiki. Sing ora nyetel Quran, ora nyetel kromo Kiai Haji Muammar, sapa sing ora nyetel saben sore nang masjid agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ibune langsung deleduk, ih suarane sapa ya apik temen. Ayo niku. Suarane sinten, Bu?

0: عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sapa kae sorene sapa ditiliki jebule kaset sing nyetel nang jejeran karo turun eh subuh-subuh sih tarhim kae sapa assalamu wassalamu alaik mesti krungu nek nang masjid agung
0: ya imam al mujahidin
1: nate mireng napa mboten teng pundi
0: ya
1: teng mriki nggih.

0: Luwih beja temen, luwih sae temen, weton wetan sing maca Quran ora mung plastik, ora kaset singgi, ora mung aluminium, ora mung wesi sing disetel ngumandangna Quran. Mulane Quran kalimate innama ya'muru masajidallah. Lho Mas, ya'muru? Iya, ada suatu pertanyaan. Kenapa Quran nganggone ya'muru? Kenapa ora yu'ammiru? Innama yu'ammiru. Kan kayak niku. Kenapa ora innama yu'ammiru? Kok Quran dawuhe innama ya'muru? Bedane teng pundi? Pada-pada meramaikan, pada-pada meramaikan. Dijawab kali Simbah Yai Haji Subhan Makmun Brebes. Kenapa Quran nganggone innama ya'muru ora innama yu'ammiru? Nek ngarepe nganggone innama yu'ammiru, ammaro yu'ammiru ta'miron, ta'mirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha. Takmir-takmir nang weton wetan, petugas-petugase, ketua anggota dan seluruh takmir nang weton wetan, fungsine ngreksa masjid, bagusi masjid, damel apik masjid secara wujude, paes-paese, ben tambah gede, tambah cantik, tambah nyaman, tambah aman. Niku tugase takmir. Berarti yu'ammiru, masdare takmir. Quran ora yu'ammiru, tapi Quran nganggone innama ya'muru, ammara ya'muru imaratan, imaratul masjid, imarah, imaratul masjid, ngreksa musala nurul iman, utumung sekedar bangunane. Bangunane apik penting, ben ibune sholat nyaman, dipager keliling, anapa, ben nyaman, disogine kanopi, ben ora kudanan, ben nyaman, karpete sing mentul-mentul, telung senti dure kandele, apik sing anget, anapa, ben kepenang go turu. Niku penting, ben nyaman, aman, urusane takmir. Tapi ya'muru lebih dari itu, nopo? Nggih niku imaratul masjid bisalah wa qiraatil Qur'an wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ramekna nurul iman aja mung sekedar bangunane tok, tapi isen-isene, program-programe, nek cara kota DKM Dewan Kemakmuran Masjid, takmir cara desane, takmir wis artine pengurus. Bolane nek ana wong ngomong aturan takmir, pengurus takmir, takmir bias pengurus. Takmir niku artinya pengurus masjid, berarti takmir masjid pengurus masjid. Lan iki sambutan kepada pengurus takmir. Berarti ini digawe Indonesia kepada pengurus-pengurus takmir, pengurus-pengurus masjid, kan kayak niku. Nggih niku mboten apa-apa. Takmir niku sudah menjadikan pengurus orang-orangnya, nggih. Takmir masjid bangunane apike, kanopine, gendenge nek mloro ditandani anapa. Niki takmir. Tapi lebih dari itu adalah ya'muru, ben bocah-bocah betah nang musala pada takbiran, ora mung HP di dalam mic. Baru dijim barang kadang-kadang olae pada sing macat Quran ya lari-lari, kan seneng ge orang mung sekedar adzan mung bamba. Memang ngapunten Pak, nek saged nang weton wetan sing adzan sing apik-apik, kue waya-waya maghrib karo ngisa sing apik-apik lu ya, angger subuh kulo nyuwun aja pati apik-apik nggih. Memang kaya niku kesunatannya, angger ngisa maghrib kuwi sing apik sisan. Si sore sing apik sisan. Tapi nek wis mulai subuh kula nyuwun Pak nang utawa wetan adzan aja pati apik-apik. Syukur-syukur karo watuk-watuk ora apa-apa. Mengerti sih, terangkan kenapa pada dasarnya seperti ini ki. Angger sore-sore waya maghrib ngisa semangate anak. Seneng wah kaya apik nyuntung mangkatan apa. Tapi nek subuh nek digawe suarane mangler malah tambah angler. As-salatu
1: tu khairum minan naum.
0: Sing rungu, aduh suarane siapa penak teman gae. Malah darane musik pengantar tidur, Pak. Nggih, ya malah dinina, Bo. Bobo, tolong aja pati apik-apik nek salat subuh, nek adzan subuh. Sing merada watu-watu ora apa-apa. Dadi sing ngarep krungu kan dadi ora kuat.
1: Assalatu khairum minan naum.
0: Sing krungu iya nyontek tangi, iya. Niki, soalnya ini tidak memang leluh, senang teman malam darah ini musik pengantar tidur. Niki bu, bulan ini masya Allah kepengen ayu, kepengen ganteng, kepengen wajah yang bersinar, ora kaya wajah-wajah obat-obat nika, tapi wajah sing asli, ini kan wajah-wajah kaya-kaya.
1: Skincare, di bedrake betelung meter gitu ketun ini.
0: Ya nudume kepengen ketemu nyong ya gue jadi kudu cantik ya gue alhamdulillah anggar nang omah tambuh bodol-bodol lah ketemu karo bapak iki ya sing dasteran-dasterai bolong mbone trasi ora urusan
1: ngurung ketemu karo Mas Udin Jan klambine digawe ping-ping ireng ya bros-brose sing gede-gede nih brose
0: cicilan ping rolas ketone. Ya Allah, semoga-moga barokah Ibu. Amin. Allahumma niki, mulane Quran nganggone innama ya'muru, ora mung bangunan, ora mung fokus nang bangunane tok, karena bau ambon ngantos masjid mung bangunane megah-megahan tapi isine babar blas. Lah iya sing maca Quran kaset, sing tarhim kaset. Lah si pripun? Sing maca Quran, Qurane gletakna, kur dipajang-pajang tok ora di waca. Lah niku kepripun mangke? Nauzubillahi min. Mulane kula teng dereng sempurna, mulane sarang-sarang belajar sina. Allahumma niki innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Insyaallah kulon jenengan iki dadi wong sing memakmurkan. Ora mung bangunane saja tapi makmur program-programnya bis sholat kelawan sholat qiraatil Quran ngaji Quran ini jamaah ibu-ibu nonton gak program-program ibu gak yasin tahlil ada yang gak yasin tahlil oke okay. Anak kono anak suratul baqarah rakaatan seayat telung ayat ya anak gak disangon nih walau bi ayatin niki rakaatan seayat disangon dalam rangka memakmurkan masjid musola. Syukur-syukur niki musola nang emper kae teras-teras lare-lare nang emper jero nggo salat sing nang teras-teras ibu-ibu pada berjanjena grup ben kepret jenjring ya maca berjanji bapak-bapak maca tiba atawa sim tudurur nek cara bocah-bocah lare-lare nikah tapi dalam rangka ngagungaken asmane Kanjeng Nabi nggih insya Allah man ahya sunnati sapa wong sing nglakoni sunahku kata Nabi faqad ahabani bakal tertresnani wa man ahabani sapa sing disenengi ingsun Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah mongko wong iku bareng-bareng karo aku sing senengi ning swargane Gusti. Pengin apa mboten? Pengin. Lah sunah Nabi kita lakoni 100% ora bakal mampu. Kulo kaya Kanjeng Nabi 100% ya ora bakal mampu. Nek teng weton wetan ana wong kaya Kanjeng Nabi 100% malah kulo curiga. Berarti dadi Nabi tandingan. Dadi Nabi tandingan mula saora-orane mala yudroku kulluhu la yutroku kulluh nek ora bisa sempurna ya semampu kita terutama sing berdu-berdu nopo salate puasa Ramadan ape karo tang tangga niku sunah Nabi Allahumma perdu limang waktu maktubah limang waktu dilakoni jamaah nggih niku teng Imam Abdullah bin Alwi niku dawuh kang mongko suatu ketika Gusti Allah niku ngundang malaikat. Malaikat diundang. Endi ana papan-papan niku nggo salat jamaah? Saya ulangi, salat jamaah. Endi ana papan salat nggo salat jamaah papan niku nggo salat berjamaah? Mangka malaikat diutus karo Allah kon ngecek tempat lokasi salat niku. Masjid, musala, pendopo terserah. sholat berjamaah.
1: Pripun ya Allah, kowe mudhun nang alam dunia,
0: nggih.
1: Kae tulung nang weton wetan dicek ana wong sholat jamaah.
0: Nggih ya Allah, dicek napane arep teganjar.
1: Nggih,
0: jajal dicek kae pada khusyuk apa ora? Pada khusyuk apa? Kira-kira kula jenengan sholat khusyuk napa mboten?
1: Wong sing bejani ku wong sing sholate khusyuk.
0: Orang ngendel buka Qur'ane juz 12 surat Al-Mukminun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baca Qur'an apa mboten?
1: Lha sepeda enggak apa-apa.
0: Padahal enggak apa-apa. Ya wis dicek Qur'an juz 12.
1: Nggih.
0: Juz 12 Qur'ane Al-Mukminun. Kira-kira orang nu yang wis perhatikan penyong bae wis.

0: wong sing bejani ku sapa, wong sing nalikane sholat niku khusyuk dateng Gusti Allah. Tapi dilakoni jeglek seprana seprene kula diundang teng bapak sholat kawite umur 5 tahun teng bapake kula tekan seprene selawet tahun berarti sholat kula 20 tahun belas urung tau khusyuk. Allahu Akbar. Kayaknya suk skripsi ini apa ya? Malah kadang langsing repot. Anak mbak-mbak gitik maringan putu nih. Bocah, sholat. Bocah, sholat. Sholat kue, engkau kena gonggole tibarang ilam. Nah, malah sing lebih repot malah kayak ini. Gucara sholat kena gonggole tibarang. Nyatanya iya. Nyatanya lagi sembah-sembahyang jadi kayak mutan. Dome ilang, kini nang di dome nyongar mendondomi cerela nang di akhirnya ketabrak tur sholat Allahu Akbar. Kena nih Allahu Akbar. Oh tak selesap nang korden, nembek ketemu ya ba. Cerem moni nih mbah mbah niku dawun awo, cerem nih sholat kenang gonggole di barang ilang, kecenang nih ora khusung mulai di barang ilang. Nggih, kamu kok wong sing bejani kok wong sing salate khusyuk. Memang kudu jenengan ora bisa kaya Kanjeng Nabi salate. Bukan makom kita, bukan derajat kita. Mulane kula matur dari awal, mala yutroku kullu la yutroku kullu. Nek ora bisa sempurna, ya aja babar blas semampu kita. Wong sing mari swarga mlebu dudu salat kita, dudu puasa kita jangan ndelna niku. Niku dalam rangka salat, puasa niku dalam rangka lagi gayuh rahmate Gusti Allah. Nggih. Sing marai dadi swarga, salat kita jaminan swarga, jaminan ora, tapi dalam rangka ngaten, dalam rangka mencari ridane rahmate pangeran. Karena kita manjing swarga mlebu swarga gara-gara rong perkara. Siji, pikantuk rahmate Gusti Allah. Nomor loro, syafaate Kanjeng Nabi. Mereka ini salah satunya sahabat Nabi sing kata-kata anggone maca sholat. Nggih Bu nggih. Iku boten wetan perkara selawatan apalagi bulurai kepala grup ketuane grup Benjringan Aba Hadro ibu bulura sore selawatan esuk selawatan wengi selawatan. Temenan sing diwaca selawat pelunas utang ngoten niku nggih. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ana apa alhamdulillah nggih kula nek saya gadah keyakinan sing mari mlebu swarga rahmate Allah, rahmate Allah. Lah kita salat zakat puasa dalam rangka gayuh rahmate Gusti Allah. Lah nek jaminan swarga nggih mboten sepira salate kula jenengan, sepira puasane kula jenengan. Mung di ngandelna salate kita lho sepira salate kula. Salat ora pati khusyuk. Ibune ya malah mikir dom ilang nang gorden. Nggih niki masyaallah. Mula nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Mulane sing bisa mare mlebu swarga pikantuk rahmate Gusti Allah. Lah sunah Nabi salate apik. Karo tangga apik. Niki pikantuk rahmate Allah kon apik karo barokah silaturahim. Salate sing apik ayu. Nomor loro karo tangga sing guyu rukun. Niki sunah Kanjeng Nabi. Jare pengen melu Nabi yang lakoni sunah Kanjeng Nabi karo tangga apik mulane weton-wetan kali bulu ra damel acara silaturahim kaya Mbah Muajir dawuh, silah nini silah nggih Mbah. Kula menggaris bawahi. Oke, oleh-oleh kang weton-wetan nini silah.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Aduh, ya Allah. Hey,
3: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
2: Asam urat saya, Bu, kambuh, nyeri banget, Bu. sampai susah berdiri.
3: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
2: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum Biosis Haga.
2: Oh, Biosis Haga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
2: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
1: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
1: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.

0: Silatur rahim nggih ratetaken rahim kasih sayang unggi angger cara sing sawalan niku naminipun halal bihalal niku diterkib ora bisa halalun bihalalin ora bisa niku adalah bahasa Indonesia, bahasa Arab yang diindonesiakan, bahasa Arab yang diindonesiakan sing damel sinten halal bihalal jaman kraton wis bola bali tapi urung umum diumumkan zaman era Soekarno Karno, Bung Karno oleh Simbah Yai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Wahab murid Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas pacitan niku murid ingkang kagungan kitab I'anatut Thalibin Sayyid Abu Bakar Sapa ngalim ngalim niku Mbah Wahab. Usulan Bung, coba wis acara ini rekonsiliasi agung-agungan waktu semono sing kong Madura rawuh, sing Batak rawuh, sing Dayak rawuh, perwakilan suku se-Indonesia. Ayo pada kumpul, guyub rukun, tali asing katakan seduluran, kita sama-sama anak bangsa, aja jotos-jotosan, kan kaya niku cara pedomane wong puring, rukun agawe sentosa, serah agawe bubrah. Kan kaya niku, ya kaya sapu sada. Sapu si jitok sadane ora kena nggo ngapa-ngapa paling nggo nyogok cilok. Nggo nyogok cilok. Tapi nek gede wis kena nggo nyapu ana parsik, resik nggih. Bersatu kita teguh, bercerai bojo maning. Nah niku ya. Ya Allah, niki. Allah. Ayo Mbah Wahab, Bung, coba diparingi asma halal bihalal. Lha niku maksudte pripun Mbah Yai? Halal bihalal halal tegese benang sing kusut kon diudari, barang sing terbungkus kon dibuka, barang sing beku kon dienceraken ben cair niku halal atawa halala. Aku nggih ngaten Mbah Yai, ya. Berarti apa? Mbok ana ikatan ati kula njenengan, ikatan sing jiret dada kula njenengan, mendosol nang ati, magel nang dada, kula njaluk ngapura njenengan aweh pangapura, njenengan njaluk ngapura kula aweh pangapura, itu saling menghalalkan satu sama lain. Niku barokah halal bi halal. Turto sing arane halal bi halal ya ora kudu wulan sawah waltok tiap hari kita duwe salah yo hari itu kita jaluk pangapura mung eventnya kan kayak ini ku eventnya dibikin acara ageng ing dalam bulan Sawal saene ya antara tanggal siji nganti tanggal 10 lebih dari itu kapanpun boleh bulan apit niki tul koda halal bihalal ya ora masalah bulan sura halal bihalal ya ora masalah mung sekedar eventnya saja sing tinggo nang wulan Sawal tapi njaluk ngapuran-ngapuranan tiap jam, tiap detik, tiap waktu duwe salah pun enggal-enggal cepet-cepet njaluk pangapura. Allahumma ya kaya santunan Pak, santunan yatim piatu. Ngenjang ya, kulura kali masyarakat. Ayo, kita bikin acara santunan bocah yatim. Bring mongko cet. Sawal apit besar sura ngenjal niki telung wulan mali kulon jeneng narep ana acara santunan yatim piatu niku sing gede eventnya. Lah sedangkan nyantuni bocah yatim mulan siki sing ngapa wong bocah siki ya pada butuh duit nggih. Lah ya bocah yatim butuh orang mung wulan sura tok wulan siki ya butuh tinggi ya butuh ngesuk ya butuh kapan-kapan ya tetap butuh nggih. Cuma eventnya dibikin teng wulan sura mergane apa udu apa-apa tapi bulura kelingan sejarah anak bocah dadi yatim sopo naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain. Jadi yatim, wong tuane dibabat habis, konflik negara ora rampung-rampung, nang tempat arane Karbala, dikepung pasukan pirang-pirang ewu, wongkur pirang-pirang puluh tok, dikepung wong ewon-ewon, dibantai, ditunjuk-tunjuk sirai, sampai pedot kepala sirai, antara badan karo sirah pisah. Sinten Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi Husain bin Ali, Ali garwanipun Sayyidah Fatimah, Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi. Nggih, Bu. Bulane wong Jawa wulan sura gawe bubur abang, bubur putih pada peristiwa 10 Asyura, 10 Muharram. Kan kene niku mulane puncake rata-rata santunan nang 10 Muharram. Tanggal 10 Syura, 10 Muharram niku Sayyidina Husain mati mengenaskan. Bela ni bumi kelahiran, bela ni keluarga, rila awake dijuwing, juwing. Nger. Nomor 2, buyute Nabi dadi yatim bocah cilik. Bocah cilik dadi yatim melas kelangan bapak kaya kelangan ibune dalam keadaan mengenaskan. Sopo Sayyid Ali Zainal Abidin Al Sajjad. Mulane bulan Syura peristiwa niku balung berserakan getih berus pokoke banjir getih. Angger cara bahasane dalang Banyumas banjir getih cendol mripat belet polo ganggang rambut kerikil untu sarak balung. Ini banget, Mbok. Banjir getih, cendol meripat, ganggeng rambut, sarah balung, kerikil untu belet polo. Belet kok belet? Polo. Betini banget. Saking mengenaskan peristiwa niku, sedaya rampung, sedaya putu-putu ini Nabi dibantai peristiwa Karbala. Mulane wong Kebumen, terutama Piyayi Puring, terutama Mali Weton Wetan, menghormati itu. Siji budura karo masyarakat, santunan yatim piatu, du'afa dan sekitarnya, dan sebagainya. Nomor loro, wong Jawa sing lebih jero, ana sing gawe bubur abang, bubur putih, dalam rangka bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Ana sing lakoni puasa, dalam rangka tirakat, priatin jaluk selamat karo Allah. Ana sing lakoni ini, ngelakoni itu, tapi sedoyo lagi jaluk selamat karo Gusti. Ditambah malih wong weton wetan, bulan Syura rata-rata ulama itu rata-rata, berarti ora kabeh, rata-rata bulan Syura ngilari mantu. Nggih. Rata-rata nggih, mulane kula matur rata-rata. Soale ana sing usul, masulin kula ngenjang bulan Syura mbojo mantu nggih, monggo. Wong tarane nyetok monggo-monggo. Nah. Mas Ulin, gula ngejang badai nikah. Kapan mas? Ini sinom. Kapan mas? Anu ngejang bulan Syura. Oh bagus. Salaman. Selamat gih. Selamat. Ning nyongorang nyangoning gih. Selamat. Selamat. Selamat. Gih. Alhamdulillah. Kulo mboten ngelarang. Walaupun kulo ngerti. Nek bisa aja. Orang kan kur njaluk-njaluk waktu nih. Kecuali karena takon. Mas, nikah api kayak kapan? Nombi kulo jawab. Kulo mau ngungkul-ngungkuli. Mau ngungkul. Takun berapa kan dijawab, jaluk berapa kan diwai, kan ya niku, mbok kegagan malah jadi orang kebenaran, kan ya niku, bulan matur, apiknya bulan apa mas, nek sampean takon, butuh, terjawab, gih mas Ulin kula butuh, besok nek sampean bojo, semua bulan gue bojo apik, bojo bulan apik, apik, besok bulan besar apik banget, bulan Syura ora masalah. Bulan Syura, bulan mulut, bagda mulut, cemetil awal, sapar, mulut, bagda mulut, cemetil awal, cemetil akhir, Rajab, Sateran, Buasa, Bojo Maning, orang masalah. Bojo Maning. Bojo orang masalah, jom Bojo Maning ya. Bojo orang masalah, silakan. Tapi nek takun bulan sing paling apik, ya anak, wong kabeh mau anak sing apik, diantara yang apik dan paling baik juga ada. Rong bulan nggih Pak, siji bulane besar, nomor loro bulane Sadran atau bulan Syakban. Niki bulan sing paling-paling apik. Sama dengan cerita bulan Syura, nek bisa aja, nek bisa ngelarang-larang ya ora wani. Kula mung matur sak lembar godonge kara mbok ya sabar sawet tara. Tinggo ya kena ora ya ora apa-apa. Engkene nek mungkari ngiguhaken manut ya syukur ora ya ora masalah. Maksa-maksa ya siapa saya? Kan kaya niku. Ora maksa munggula masulin jenengan kaya niku tapi ana dasare ya ada. Dasare napa? Bulan Syura bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Walaupun sisi lain peristiwa besar ing dalam bulan Syura ya kathah. Nopo diterima tobaté Nabi Adam, munggah swargané Nabi Idris, kemudian bersender kapalé Nabi Nuh, selamatnya Nabi Ibrahim, metu saka iwak Nabi Yunus, niki diangkat derajat agung Nabi Musa alaihi salam, selamatnya Nabi Soleh, selamatnya Nabi Hud. Sedaya para nabi niku rata-rata Allah paring kemuliaan agung datang para nabi ing dalam bulan Syura. Niki diangkatnya Nabi Isa alaihi salam teng langit. Niki niku peristiwa niku ing dalam bulan surat. Tapi sisi lain wong wonten weten duwe dasar. Lah ora lah aja bulan surat nggo apa-apalah. Bulan suruke mutlak nggo njaluk ngapura, nggo santunan, nggo selametan, nggo tirak nggo puasa sing intine kabeh mau sedekah njaluk slamet karo Gusti Allah. Bulurang mbulaken perangkat-perangkat apa-apa toko-toko niku. Ayo kita santunan monggo. Oh berarti niate sedekah. Sedekah daful bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga. Allahumma niku berarti bulan sura ya saene kaya niku. Dadi kula matur setiap bulan ada sejarahnya masing riwayat. Cara lebih jerone ya riwayat. Ya kaya desa, ya kenapa dijenengi desa weten wetan riwayate kepriwe? Oh kenapa dijenengi kelopo godo anu kepriwe? Oh kenapa dijenengi ini jenengi itu anu kepriwe? Riwayate critane nang kono apa, mentale apa? Kan jeneng tempat juga pengaruh. Nggih. Weton wetan. Sumber apa ya? Sumberrejo, Banjarrejo dan sekitarnya, Kaleng, ini itu semuanya. Jadi setiap desa ini kunduhi riwayat dan iku gawa mentale masing-masing karena wong gumien uli maring ene jenengi niku ora sembarangan. Dan itu semua dijadikan sebagai kulon jenengan naluri sing kudu diuri-uri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikon ngecek malaikat mudun set nang weton wetan ana wong lagi salat berjamaah. Aku arep ganjar malaikat nggih ya Allah. Kriteria nopo kae dicek jajal. Salate khusu apa ora. Begitu mudun malaikat ngecek imam makmum babar blas langkah sing khusu. Pripun ya Allah langkah sing khusu mudun dicek fase apa ora. Mudun barang cek fase apa ora. Imam ora patia fase. Munggah maning, ya Allah niku imam boten patia fase. Yo wis ora apa-apa. Mudun maning malaikat, pripun ya Allah? Jajal barisane sofe rapet apa ora? Mudun set dicek ora patia rapet tur bolong-bolong. Boten rapet ya Allah. Yo. Pripun iki ya Allah mboten rapet? Mudun nggih dicek pada gelem salat jamaah. Gini ke salat jamaah Allah ganjar. Lho kan mboten fase ya Allah, kan mboten khusu ya Allah. Lho kan mboten rapet barisane ya Allah, kon jenang tetep ganjar poro niku. Mergane aku nilai rekasane wong gelem mangkat salat berjamaah. Aku ngerti rekasane ninggalna lemah, ninggalna pasar, ninggalna TV nonton Ikatan Cinta. Ninggalna HP, rekasane pada mangkat sholat jamaah. Aku ganjar rekasane kaya gue pada perlu nih sholat berjamaah. Bu, Mas Allah, niki diganjar pinten ya Allah? Diganjar makmume 17 derajat. Imame pinten? Imame 17 derajat. Kulo nek kelingan tembung niku jan, kulo mandan iri jane. Lah iya, jenengan dari penumpang 17 derajat, sing imame sing nyupiri 17 derajat, mbah pada bae. Ulah mandani iri. Lah niku lah kadang lama tur teng bapak-bapak. Ulah jang imame lah kula tak mamum bae. Lah sebab e sama pada 17 derajat. Engki mengresiko niku teng imam, tapi barokah salat berjamaah. Bu mulane aja gampang ninggalaken salat berjamaah. Kenapa? Salat dhewekan ganjarane siji, tur ora pati khusyuk bubar kabeh. Tapi nek salat berjamaah khusyuk ora khusyuk, fasih ora fasih, Gusti Allah tetep ganjar 17 derajat barokah wong salat berjamaah. Niki barokah salat jamaah. Lah salat dhewekan mun parit. Sholat dhewekan ganjarane mung siji, kuwe bae khusune embu. Khusune embu. Allahu akbar. Cicilan Mekar nesu kepriwe. Nah. Allahu akbar. Retak-retak-retak adu udan kumbane urung dintasi. Allah, balik lagi musim-musim panen mepe gabah. Allahu retak-retak. Gabae, sholat kelingan gabah. Kene sholat dhewek kan. Tapi nek salat berjamaah khusyuk ora khusyuk wong nyatane angel kon khusyuk kula jenengan nggih. Tapi Allah niku tetep tersenak karo wong sing nglakoni salat berjamaah. Kenapa le rekasa gelem maring masjid? Lho, ninggalaken wa napa ninggalaken umae ninggalaken lemae anggone pada dolanan inggat ninggalaken TV-ne ninggalaken pasar ninggalaken duit anapa demi mlangkat maring masjidmu salat Gusti Allah tresna karo kula jenengan insya Allah lha niki barokah salat berjamaah fasih ora fasih la kula jenengan dadi makmum mulane imam tang weton weten wis ora usah diutik-utik diingu sematine diingu semati nengge bapak kulo mak imam terus kulo mangke mawon kulo mangke oh bapak mawon kecuali bapak kulo yang memang teng masjid sebelah lah kulo nembing imam teng mriku kaya puasa Ramadan wingi bapak kulo yang memang teng mriku mereka kulo sing ngaskok yambak jadi penake ya makmum terima beres nggih bab penake makmum mawon terima beres pak kok bodo-bodo ae imame kok kaya niku bodo-bodo ae imame supir terserah nggih niki masuk iki barokah napa salat berjamaah aja gampang ninggalaken salat berjamaah niku disenengi karo Gusti Allah ditresnani karo Kanjeng Nabi jarene kepengin mlebu swarga yang lakoni sunahe Kanjeng Nabi salah sewijine Kanjeng Nabi salat berjamaah kulon jenengan di sholat berjamaah amin Allahumma tapi yang jenengan pengen niru mutlak kaya Kanjeng Nabi kula matur ora bisa ora contoh sedikit mawon contoh kecekedi Kanjeng Nabi ngunjuk Kanjeng Nabi dahar Kanjeng Nabi ngunjuk Kanjeng Nabi dahar iya itu menunjukkan sifat basyariahnya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi menunjukkan sifat basyariahnya menungsa ben tidak dituhankan kaya niku. Nabi ngunjuk tapi ana bedane karo kula jenengan. Ngunjuk pada banyu, iya. Tapi bedane adalah laler ora wani menclok teng jasad Nabi, teng tubuh Nabi, laler ora wani menclok mana yang menjadi daharan unjukane Kanjeng karena kula mboten nabi laler mikir pada mabur mentike mabur laler ngene padahal iki laler karena kita bukan nabi kadang kala nembe kopi geledak naik esuk wis ana ceceke esuk wis ana laler pada renang karena kita butuh mboten nabi nomor 2 nabi ini kumboten angop nah selama hidupnya Kanjeng Nabi ini kumboten menguap atas saubu minas syaitan singarane angup tekane saka setan mulane Kanjeng Nabi mboten nate angup karena kita mboten nabi ya lumrah dela-dela angup dela-dela angup dela-dela angup ya wajar mergan niku lan jenengan mboten nabi mulane kula matur nek ana teng mboten wetan plek jiplek kaya nabi kula malah curiga lu aja aja nabi tandingan mboten nenten salat duha salat tahajud bagi Nabi wajib bagi kita sekedar sunnah lho nih ibu sholat duha tahajud bagi Nabi wajib tapi bagi kita karena rada abot-abot Tuhan ikut dongane landep dimana waktu-waktu jam-jam sanga lagi mempeng-mempengnya nyambut gawe kon resik-resik kon sholat pulane dongane landep mergane ngelakoni rekasa tinggalakan rekasane perlu nih tambah sing rekasa sholat duha jam setengah telu wengi dongane landep iya wong lagi enak-enak ngimpi mari ngarep dikontangi perlu nih sholat tahajud sulu sulail seperti lo nih wong wengi dimana rekasane gede nongkono dongane sang sayalan landep lenggi enak-enak turu kepenak kontangi jadi ya sami karena betul wetan ibu nggih jam tangan telu wengi mesti tangi ibu nggih mesti nggih tangi bertangi terus ngoyo bareng ngoyo terus turu maning orang dadak cewek
1: yang sedang anda dengarkan Kasana Pagi Kasana Pagi kajian Islamiyah pagi
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Emang nih teman-teman ku lonceng dengan jam tangan telu tangan orang gelem-gelar saja. Tadi waktu itu tongan nih landep kepengin beja dunia akhirat carane ana urut-urutane ana salah satunya on pada seneng sregep tangi gasik wajahe beda kaya wong sing ora tau tangi gasik aurane beda yo rezekine rada wong sing ora tau tangi gasik aurane beda yo rezekine rada beda karena kula

0: sa'adatil mar'i.
1: Pengen baca dunia akhirat kali bulu ratang koton wedan.
0: Anak papat, pinten bu?
2: Sekawan.
0: Nomor satu, antakuna zaujatuhu solihatan. Kon badan duwe pasangan. Bapak-bapak, kon badan duwe bojo sing ayu. Kulane bapak-bapak, mumpungi si padurim nang alam dunia, sing bojo ni oropati ayu, kula turi ganti.
1: Nah, barang ulama matur kaya niki, ibu ini karo menterleng nyongwe.
3: Kaya ini ora waras, mantan.
1: Ngapunten pak, ngapunten. Bu, ngapunten. Bu, nah. Tembung ayu, ngapunten. Jangan dimaknai asal ayu wajah. Ampun. Soalnya ini tembung ayu dimaknai asal ayu wajah. Hati-hati. Setiap laki-laki nang weton wetan takoni wong wadon ayu anu kepriwe mesti jawabane beda-beda. Beda-beda. Beda-beda. Jenengan takon karo sing luwih enom saka bapak-bapak kula. Bapak-bapak umure swidak, umure seket. Kula selawe lagi ngerti-ngerti wong ayu ndi bae.
3: Cara kene ya si gumunan.
1: Si gumunan bocah ayu. Cara kula si enom selawe taun.
0: Masulin. Cara jenengan sing wong wadon ayu priwe?
1: Karena kula si gumunan, nggih, karena kula si enom be kula nek kenal wadon kan langsung aduh kayong sikile kayong lemes. Lemes. Karena wong wadon kayong sikile ndredeg banget dadane duk duk duk duk duk ya. Lah bayar melorot-melorot daweane niku nggih. Kula nyawang pak nyong si enom nggih. Cara semen wong si enom wong wadon ayu priwe? Oh kula jenengan takon kali gula.
3: Iya.
1: Wong wadon ayu mungguh pinemu kula bapak.
3: Nggih.
1: Siji
0: rambute ireng menes.
1: Terus
0: alise nanggal siji.
1: Terus
0: mripate blalak-blalak blondo bunter ser kaya mripat kebo. Api kaya gede.
1: Terus
0: lambene nyigar delima.
1: Api. Terus
0: awake kebo meteng.
1: Ngene iki.
0: Awake kebo meteng.
1: Niku saged mawon. Mbok seneng sing manden gemoy-gemoy kan ya. Bisa jadi ada lagi bocah weton wetan, Mas. Lah cara sampean piye, Mas?
0: Ngucur kula ya beda karo Mas Zulin ya.
1: Nggih,
0: sampean seneng weton sing rambutnya lurus, nggih. Yang seneng sing manden brindil.
1: Ya, kan beda.
0: Oh iya iya iya. Terus sampean seneng mripate sing gedhe? Kula senenge sing sipit.
1: Oh kaya niku.
0: Ya.
1: Untune
0: miji timun, ora miji duren. Untune miji timun.
1: Ngono.
0: Nggih. Midangane pundake ngeraju Mas.
1: Oh kaya niku. Awake
0: nawon kemit.
1: Berarti bokonge gedhe, petenge cilik. Bisa. Bisa juga. Bisa juga. Karena kula nek bocah-bocah lanang ditakoni yakin bocah 30 apa bocah-bocah lanang sampean kepengin wong wedon ayu, wong wedon ayu kepriwe? Pasti dijamin jawabane beda,
0: beda.
1: Beda karo bapak juga. Pak, wong wedon ayu cara jenengan pripun sing manut? Kan beda, mergane iso ora gumun karo bocah sing ayu kaya mau kaya mau sing manut karo wong tua bekti. Kene nek cara bapak, bapak pi bocah wadon ayu. Lah iya, siki bocah ayu kaya mau kaya mau kaya mau tapi karo wong tua gentak ilang ayu ayune. Siki bocah kaya mau tapi wani karo wong lanang, ya, ora bisa menjaga dalam pergaulan, ya wis dadi ora ayu. Nggih, nggih, Mbak. Nah, niki. Niku nek ayu cara menungsa yakin orana narampung-rampunge. Lah sing payu ayu cara sapa? Ya ayu cara Gusti Allah. Napa Allah dawuh buka Qur'ane

aurate ora dilerzek enggon. Iki asal kelambine anyar, TikTok lagi viral apa tuku. Jebulan nung ngapret. Ngene gak ngomong kelambi kaya kupat, penting pecotok ya kae. Dure ta ijek main-main. Nyong sing ora kuat uli nyawang.

0: Lah iya Pak ya, motoran ana wong wadon nang ngarepe katro kecin paling mleketet awake. Kaya mikki kebumeteng mau ya. Awake paling mleketet ndure cindungan ijaban iya, lambine kawasane nebak banget. Sindoro Sumbing bae Gunung Loro, ya Allah, kepriwe iki e? Akhirnya kan daripada nyedi sawang bae kan kula ora kuat. Motoran tak salib karo sepione mantan tak ingat nae iki. Terus diomong ke pribadi jajal diomong dosa ngulet be ora pernah ditilang eman-eman nah aja ya sodako anak omong sodako pribadi jajal kucing beng nguleti dendeng malah ke dendeng digeletak norah dipangan kucingnya bodoh ya sodako ya sodako cici antaku nazaw jatuh sholihatan wong watun sing sholiha ayu japan jeru Allahumma sing nomor loro wa ayyakuna auladuhu abroron sawise pasangan ngoten wetan ingkang saleh-saleh keluargane samaraba sakinah mawaddah warahmah barokah adem ayem tentrem insyaallah. Nomor 2 adalah anak-anak badan niku anak-anak sing saleh-saleh tapi anak saleh-saleh dibuka dengan pasangannya dulu. Kenapa bocah modele kaya ngapa ora ado kang wong tuane kampret anake kalong wong tuane nyopet anake mangkelah rata biru abakum tapi rukum abna hukum. Sing nomor 3 ayyakuna ulato uhu solihin aja ngaku bejan nang weton wedan siji bojone atawa pasangan sing soleh soleha sing soleh le mau ki sing dimaksud ngarep mau apa perlu ne apa pentingnya apa kewajibannya apa hake sing nomor 2 anak-anak sing manut mulane ibu nek sembahyang tahajud kula nyuwun dongane ora usah dawa-dawa ora usah napa dawa-dawa sing utama ya Allah Gusti mugio panjenengan maringi datang gula lare-lare sing soleh-soleha anak putu sing soleh-soleha ngilmune manfaat bar marai slamet dunya niki utama ya Allah Gusti mugi panjenengan paring dumateng kula duriyah keturunan sing soleh-soleha ngilmune manfaat maslahah slamet dunya lan akhirat niki poin utama. Lebih dari itu monggo hajate masing-masing tapi paling utama monggo paringi anak sing soleh-soleha Allahumma. Sing nomor 3 dadi ibune aja langsung ya Allah Gusti mugi-mugi anake kula dadi bupati. Begitu dadi bupati tapi solehe ora kegawa kecekel rong nembe rong bulan cekel KPK. Berarti ora soleh. Bocah soleh nang apapun nggon, ya soleh. Bupati ku asale soleh, soleh. Polisi ku sak bocah soleh ya bagus. Apapun wong soleh, soleh adalah ponda sine. Bocah gede dadi apa bae tetep soleh. Wong asale sak bocah sing soleh soleh lare-lare weton wetan. Bulan ibu kula nyuwun donga nalikane sepertelon debengi aja sing muluk-muluk dingin. Sing utama dulu apa itu? Paringi dzuriyah anak-anak kula Gusti, sambungi keturunan gula anak-anak sing soleh soleha, kemudian ilmune manfaat, selamat dunya lan akhirat. Bocah nek soleh, wong tua sedak, wong tua ora kapiran. Kenapa? Dikirimi dongan nang anak, anak Allahumma waladin solihin ya da'ulah anak-anak sing soleh soleh sing pada gelem dongi barokah dadi polisi dadi bupati tapi bupati polisi sing soleh soleh sing nomor 3 wa ayyakuna hulata uhu solihin perkumpulane cara nom-nom nyong ya sirkele kumpul circle kumpul-kumpul grup-grup besti-besti kan grup WA sing soleh-soleha Allahumma. Nomor 4 bu nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon padang golet rezeki seket-sekele tapi rosa doa nang daerahe dewek maksudnya tafsirannya kepripun jenengan dadi pedagang nang Kebumen jenengan rada adoh oli dagang ya mangga misalnya nang Cilacap Wonosobo dan sekitarnya esok mangkat tapi sorek Bali rada wengi Bali rezeki kecekel tapi nang omah ketemu anak bojo ketemu kelu warga nggih syukur-syukur negarane dhewek syukur maning daerah dhewek syukur maning nang desane dhewek dadi rezeki sepira lah tapi ketemu bojo ketemu anak tetap masih bisa nafkah lahir ya nafkah batin karo kelu warga Allahumma lah kula mboten maido sing nang korea ora drama itu sing nang Jepang sing pada ketemu Doraemon kae. Jepang sih? Mangga. Mangga. Tapi kan jenenge wong luar negeri, paspor ini itu arep cuti angel. Kepengin bali ora kaya nang Jakarta. Jakarta kan bisa cuti, bali kepenak becak-becak lah ya gutul. Ya, becak-becak lah ya anjok dugi. Lah nek nang luar negeri, nyobrong segara munggah gunung ana apa masyaallah nggih nang Jakarta. Mulane syukur-syukur, syukur-syukur bejak. Lah sing nang Korea lah jane ya kepengin kerja nang daerah dewek mung dilala rezekine nang kana. Kana. Asline ya kepengin kecekel nang negarane dewek, asline kepengin rezeki kecekel nang daerah piyambak. Balik ketemu biung, ketemu rama, ketemu keluarga, syukur-syukur ketemu anak bojo. Itulah tafsirane wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezeki sepira lah dipangan bareng-bareng anak bojo kelu warga. Amin Allahumma insya Allah. Ya Allah Gusti, muga-muga jenengan paring masyarakat weton wetan bi barokatil Fatihah, neka keluarga ingkang sedaya weton wetan bulu rasa kukuban perangkat masyarakat ingkang saleh-salehah sedaya selamat lurah diparingi selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, beja dunia akhirat, otomatis cukupan masyarakat puring bibarokatil Fatihah.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Media Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Warga Sehat Indonesia, kesayangan aku, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Barengan final lagi dong di Sedap Semangat Dangdut Pagi ya, persembahan dari Biasi Saja Herbal Tetes Premium Masa Gini.

apa juga sih kalau misalkan BST selalu rutin konsumsi biosi siaga. Ya gak apa-apa banget, karena memang sebagus itu ya untuk kita konsumsi biosi siaga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Aman banget deh kalau kita konsumsinya dalam jangka waktu panjang. Gak apa-apa kan, 100% herbal alami ya, terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan yang pastinya cocok sekali untuk keluarga sehat semuanya ya. Untuk hari ini spesial Vina nemenin kamu di pagi ini, biar makin semangat lagi buat para bu ibu, bapak-bapak yang mau OTW-OTW ya kan. Yang penting semangat selalu untuk besi-besi aku, sambil pantengin sedap semangat dangdut pagi di seluruh jaringan Trirama FMnet yang kamu dengarkan sekarang ini. Yang mau gabungan juga boleh banget, Vina tungguin partisipasinya ya. Tapi buat besi yang gak bisa gabung, dengerin aja gak apa-apa. Kan sibuk ya di dapur, sibuk juga di sawah, di ladang, dan di mana-mana ada suara Vina. Gak juga sih sebenarnya ya kan. Yaudahlah, pokoknya buat besi aku semangatin kamu pagi hari ini, sambil santuy-santuy, sambil beresan.

atau juga sambil ya rebahan kali ya, baru bangun tidur. Ya ampun, baru bangun tidur ini ya, capek soalnya semalaman begadang. Hey, begadang mulu dirimu mah ya kan, kapan sih gak begadangnya? Kapan coba dirimu tuh santainya di rumah ya kan? Gak ada santainya sama sekali, selalu begadang dan begadangnya. Ya udah gak apa-apa, yang penting tetap jaga kesehatan terus ya, dengan konsumsi Biosisiaga Herbal Tetes Premium masa kini, yang bisa kamu dapatkan dengan datang langsung ke radio kesayangan kamu ini, atau juga bisa COD pesan antar, boleh banget ya, dan kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi. Tinggal hubungi call center saja di 0831 760 600.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Iya Pak.
2: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Badan
3: selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya, Bu, sebentar.
6: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
6: Sabar, Pak. Coba minum ini.
7: Apa ini, Bu?
6: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
0: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

yang masih pantengin terus sedap semangat dangdut pagi untuk hari ini, semangat selalu tayang-tayangku semuanya. Semangat dong, kan udah minum biasa siaganya. Udah kan Besti? Alhamdulillah deh kalau udah mah ya kan. Ada yang baru nih, apa tuh yang baru? Yang baru ya biasa siaga dong. Yang baru yang terjamin kualitasnya dan pastinya juga terjamin ampuh sekali untuk menangani berbagai keluhan yang dirasakan keluarga sehat semuanya ya. Banyak banget yang dikeluhin, ada yang nyeri-nyeri, ya nyeri lutut, nyeri sendi, ada juga yang nyeri kepalanya, nyeri apalagi nyeri matanya, ada juga yang nyeri apa besi, nyeri hidungnya. Pilek kali ya kan nyeri. Gimana tuh hidungnya nyeri? Oh mungkin karena keseringan itu ya Besi ya di orang. Apa sih Bina nih? Nggak ngerti bang, tiba-tiba ngomongin begitu nggak boleh. Tapi emang sih Besi, kadang kan kita tuh butuh sesuatu hal yang benar-benar apa ya, yang benar-benar bagus untuk jaga kesehatan tubuh kita. Dan pastinya juga mampu untuk kita itu jadi boosternya ya. Booster tuh salah satu vitamin gitu ya Besi ya. Vina bilangnya booster, takutnya Besti nggak tahu gitu kan, tapi kayaknya kebanyakan Besti tahu deh. Booster itu adalah salah satu vitamin supaya kita itu sehat, semangat gitu kan. Jadi Besti butuh yang benar-benar cocok banget untuk kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga kita bisa beraktivitas tanpa rasa lelah ya Besti, dengan konsumsi Biasi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Tapi tadi kan kita ngomongin soal nyeri-nyeri Besi ya, ada yang nyeri pinggang, nyeri pinggul, ada nyeri lutut juga. Tapi yang sering banget dirasakan banyak orang, terutama orang-orang yang sudah mendekati masa lansia ataupun yang sudah remaja, bukan remaja, dewasa deh, lebih ke dewasa ya. Dewasa itu sering banget diancam oleh rasa-rasa nyeri-nyeri, terutama nyeri pada bagian lutut. Sering banget kita itu habis berdiri terus mau duduk, aduh rasanya nyeri sekali ya. Pokoknya benar-benar kayak sedududut gitu, sedududut. Kayak kesetrum, bukan kayak kesetrum, benar-benar kayak nyeri banget deh. Itu sering banget kan dialami banyak orang, dan bahkan juga lansia kayaknya gak luput dari hal itu ya. Makanya kenapa keluarga sehat itu harus diperhatikan banget tentang makanannya. Kemarin Vina tuh abis makan besi bayam. Bayam itu kan mengandung purin yang tinggi yang bisa mengakibatkan asam urat makin tinggi ya besi ya. Tahu gak? Kenapa coba akibat dari makan bayam itu? Lututnya ya ampun. Ini mah masih apa ya, masih dikatakannya boleh remaja gak sih Besti? Iya kayaknya masih remaja. Vina tuh 25 tahun udah ngerasain nyeri-nyeri pada lutut. OMG hello. Vina tadi tuh bener-bener kayak, hah kenapa ini? Gitu kan. Dari pokoknya berdiri mau ke duduk itu susah banget Bes. Hati-hati ya. Kalau misalkan kita suka banget makan bayam, entah itu di apa namanya, di buat apa namanya, bening ya, bening cemplung, atau mungkin Besi sukanya dibuat lalapan ya, direbus dulu ya kan, buat lalapan gitu sama cuculan sambal, itu sebenarnya enak-enak aja. Tapi tahu nggak sih, ternyata kalau kita punya asam urat, by the way Vina punya asam urat Besti, dan kalau misalkan abis makan pete, abis makan jengkol, abis makan bayam, itu otomatis langsung rasanya nyeri sekali di bagian lutut ya. Tapi apakah benar hal itu tuh dikaitkan dengan asam urat ya Besti, atau malah ada sesuatu hal yang lain? Coba deh nanti kita cari tahu ya, apa sih permasalahan dari nyeri lutut, atau kayak bahasa Jawanya tuh dengkul ya Besti. Lutut itu sering banget sakit ya, atau mungkin karena cedera gitu kan, atau ada sesuatu apa gitu kan. Nanti kita bakalan ngebahasnya ya Besti. Jadi buat kamunya yang mau tahu secara detail, secara jelas, karena banyak banget ini dialami banyak orang tua yang sering banget ngalamin hal ini ya. Jadi nanti kita bakalan ngebahas satu persatu biar Bestinya tahu lebih detailnya, dan pastikan juga keluarga saya selalu tetap bergerak ya, walaupun ngerasa sakit nih di persendian, harus tetap bergerak, karena itu salah satu cara supaya kita itu bisa menghilangkan rasa sakitnya dan tanpa khawatir hal-hal apapun itu ya. Karena biasanya kalau kita udah sakit terus kita tuh kalau mau bergerak tuh kayaknya susah gitu kan, atau mungkin pikirannya tuh nggak mau nanti makin parah. No, hilangkan hal-hal atau pemikiran seperti itu ya Besti ya. Kita harus bisa melanjutkan segala aktivitas walaupun dengan cara pelan-pelan aja, yang penting kita bergerak, jangan sampai malah kita nggak bergerak sama sekali.
karena itu akan memperparah kondisi kesehatan lutut kita juga ya Besti ya. Tapi sebelum kita mau ngebahasnya, Vina juga mau sepil-sepil dulu Besti-besti kita yang udah pada stok biosi siaganya. Ada siapa aja sih kira-kira? Mbak Juminem, selamat pagi Mbak Juminem, semoga sehat selalu ya. Ada Ibu Darsi juga dari PC14, terima kasih Ibu. Mas Dava dari Taman Negeri juga nih, salah satu langganan ya produk-produk yang tersedia di Radio Trirama FM Lampung. Terus juga ada Mas Putra dari Joga. Joga tuh di mana sih Besti? Ada Bu Ciciria juga dari Merandung sekampung Udik ya, titipan buat saudaranya nih. Wih, ngeborong banget. Terima kasih ya Bu Ciciria. Ada Mang Arif juga dari Durian Payung Bandar Lampung ya. Eh, aku gak mau payungnya, tapi aku mau duriannya, boleh gak sih? Boleh kan? Boleh lah ya, masa gak boleh sih? Ada Ibu Saniam juga dari Sendang Agung, terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Pak Japarudin dari Pringsewu. Terus ada Pak Parjan dari Sukadana, sering beli banget nih ya kan. Ada Pak Trubus dari Uman Agung, terima kasih loh. Tuh, sakit liling lino persendian, minumnya apa? Minumnya biasi siaga dong ya. Pokoknya cocok banget dan the best banget deh. Pak Wagimin juga terima kasih ya. Dan masih banyak banget besi-besi kita yang lain yang sudah bergabung barengan kita dan sudah mendapatkan biasi siaganya di rumah ya. Nanti kita bakal balik lagi ya tayang-tayangku. Jadi gak usah kemana-mana, tetap barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari biasi siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosis Haga, sehatkan negeri.
4: Bagus.
5: Yos, bentar.
4: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
5: Aduh, Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
4: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
5: Oh, ya gimana lagi, Pak?
4: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
5: Madu Nomurafit?
4: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
5: Oh, iya?
4: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
5: Wah, boleh deh saya coba.
4: Ini madunya, coba diminum.
5: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
4: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
5: Oh gitu ya, Pak?
4: Oh iya.
5: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
4: Ayo.
6: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
7: Adit, sudah main HP-nya?
8: Tapi, Bu, aku mau main game ini.
7: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
8: Tapi aku nggak mau.
7: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
8: Oh, Ibu.
7: Adit.
9: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
7: Oh, Ibu Rina.
9: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
10: Oh, gitu, toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya, kok.
9: Oh, iya, Bu.
10: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
9: Oh, iya, Bu Rina.
10: Sangat membantu, pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
9: Oh.
10: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
9: Oh,
10: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
9: Serius nih, Bu Rina?
10: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
9: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
10: Iya, Bu. Sama-sama.
9: Saya segera coba jamu tetes baking.
2: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
11: Semangat dangdut pagi.
12: Semangat dangdut pagi.

masih pantengin Vina terus di pagi hari ini. Dewan masih semangat selalu ya, bersama sedang semangat yang dangdut pagi bersama dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi ya Besti, jangan lupa kita selalu jaga kesehatan persendian kita dengan konsumsi Biasi Siaga, atau juga mungkin keluarga sehat ingin mengonsumsi susu kambing Etawa Premium juga boleh banget ya, karena susu kambing Etawa Premium yang tersedia di Tenira Mandi Jaringan ini juga bagus banget untuk menjaga persendian. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus lagi, bisa ditambah dengan Biasi Siaga, salah satu produk herbal yang sangat luar biasa sekali ya, untuk segala macam penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis yang keluarga sehat keluhkan. Ya Besti, bener banget, emang kebanyakan orang-orang tuh suka merasakan nyeri lutut gitu ya, atau merasakan dengkulnya sakit. Besti, tolong ngono kan. Jadi memang Besti sering sakit lutut itu biasanya disebabkan oleh cedera ligamen ya, atau biasanya disebutnya adalah meniskus, radang sendi, atau biasanya disebutnya osteoporosis ya kan, asam urat, atau juga penggunaan sendi secara berlebihan. Jadi itu kita kayak bergerak berlebihan banget gitu kan. Nah, untuk penanganan awal kita itu bisa melakukan beberapa cara ya, karena biasanya kan kita butuh banget untuk meredakan nyeri-nyerinya tersebut ya Besti ya, karena untuk meredakan keluhan dan pencegahan supaya tidak memperburuk, kita itu bisa mengikuti beberapa cara-caranya ya Besti ya, seperti istirahatkan lutut ya, karena itu sangat penting sekali. Kita bisa hindari aktivitas yang memperberat nyeri seperti berlari atau naik turun tangga ya kan, karena biasanya kalau kita seperti itu juga akan memperparah kondisi kesehatan lutut kita, terutama persendian di lutut ya kan. Terus bisa juga kompres dingin Besti, jadi bisa menggunakan es batu yang dibalut dengan handuk selama 15-20 menit untuk mengurangi bengkak. Jadi pernah kan keluarga sehat itu melihat pemain sepak bola yang dimana kalau dia cedera itu selalu kayak dikompres dengan es batu yang dibalut dengan handuk begitu kan, sering banget ya Besti melihatnya. Jadi itu memang salah satu cara supaya tidak mengalami pembengkakan pada lutut atau pembengkakan pada area-area yang memang Besti merasakan yang tidak enak gitu ya, terutama yang asam uratnya tuh makin parah gitu kan, Besti meradang gitu ya. Terus bisa juga posisi kaki itu lebih tinggi Besti. Gimana caranya? Maksudnya jadi bisa mengganjal lutut dengan bantal saat duduk atau berbaring ya, agar posisinya tuh lebih tinggi dari jantung. Itu salah satu rekomendasi banget bagi kita yang mengalami nyeri pada lutut ya Bes. Soalnya Vina juga sering banget seperti itu, dari orang tua Vina terus larinya ke Vina, selalu begitu Besti. Kalau misalkan di bagian lutut itu tidak disandari di bawahnya itu tidak ada bantal ya yang lebih tinggi, pokoknya itu tuh kayaknya nggak bisa tidur beneran deh. Jadi Vina tuh selalu nggak pernah pakai bantal, tapi selalu bantalnya itu ditaruh di kaki gitu ya Besti ya. Jadi itu salah satu cara supaya posisinya itu lebih baik gitu ya Besti ya, dan kita juga lebih rileks aja. Menurut Vina tuh lebih rileks, karena Vina juga bener-bener ngalamin hal itu Besti. Bukan mengalami yang nyeri terus-menerus, bukan, tapi lebih ke caranya gitu ya. Setiap tidur tuh atau berbaring selalu kita memilih untuk lututnya tuh lebih tinggi daripada jantungnya gitu, karena memang itu yang lebih bagus gitu loh. Terus bisa juga menggunakan perban elastis ya Besti ya, jika diperlukan bisa membalut area lutut dengan menahan bengkaknya. Tapi kalau misalkan udah bengkak, kita bisa untuk cek terlebih dahulu ke dokter kira-kira bagaimana. Kalau memang bisa diatasi dengan mudah, atau mungkin dengan kita cara di rumah dan cara yang sudah Vina sebutkan tadi, ya it's okay. Tapi kalau misalkan memang sudah parah dan membutuhkan penanganan, keluarga saya harus benar-benar penanganan sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh dokter tersebut ya. Jangan sampai kita itu malah nggak apa-apa, takutnya nanti akan memperparah ya. Dan nggak perlu khawatir juga untuk keluarga sehat sekarang ini, menjaga kesehatan lutut dari dalam itu bisa banget loh ya. Jadi bukan hanya dari luar aja, tapi dari dalam juga dong, yaitu dengan konsumsi Biasi Siaga. Biasi Siaga itu bukan hanya untuk permasalahan kesehatan tubuh kita yang mungkin
dikatakannya kronis ya, bukan persendian. Jangan salah, itu bisa bagus banget untuk persendian loh, ya kan? Komposisinya aja tuh bisa untuk persendian, seperti mengkudu. Mengkudu itu bagus banget untuk masalah persendian ya. Jangan salah ya Besti yang memiliki masalah osteoartritis ya, itu cocok banget untuk mengonsumsi Biosisihaga. Jadi gak perlu khawatir lagi ya keluarga sehat, kalau misalkan kita bisa melakukan cara-cara yang Vina sebutkan tadi, istirahat tekan lutut ya, kompres dingin, posisi kaki lebih tinggi ya kan, atau diganjel dengan bantal, bisa juga menggunakan perban elastis, bisa banget kita lakukan. Tapi kita juga harus perawatan dong, perawatan persendian kita dengan dari dalam, dan pastinya juga supaya kita tidak mengalami rasa yang sakit sekali. Karena kalau udah sakit lutut tuh benar-benar sakitnya tuh aduh, udahlah gak bisa dijelasin dengan kata-kata Besti, soalnya Vina benar-benar ngalamin hal itu. Dan ya ampun, sakit sekali, tolong. Emang harus seperti itu ya. Ya pokoknya untuk keluarga saya semuanya yang mengalami hal itu, bisa kok dengan kita melakukan beberapa cara yang sudah Vina sebutkan tadi, dan konsumsi biosinya, karena itu bisa membantu untuk pencegahan dari masalah lutut supaya tidak parah ya Besti ya. Karena kita itu butuh banget booster dari sekarang supaya nanti kedepannya kita juga gak merasakan sakit-sakit lagi. Ya Besti harus stok banyak-banyak dong biosisiaganya di rumah ya. Yang mau order dari sekarang aja Bes, mumpung masih pagi ya kan, nanti bisa dianterin untuk wilayah Triramat bersama AJS, untuk wilayah Kansa bersama Bang Jody, untuk wilayah Inovasi ada Mas Dayat yang bakal nganterin, ada juga untuk wilayah Kota Metro bersama Mas Dito, dan untuk wilayah Batara Bandar Lampung ya Besti ya. Vina tuh selalu lupa deh, mohon maaf ya Neng Krisna. Soalnya Vina tuh selalu lupa, maaf ya, ya ampun. Ini Besti aku dari zaman kapan ya, zaman penjajahan. Iya, soalnya ada yang menjajah ya Neng Krisna ya. Pokoknya semangat selalu buat Neng Krisna juga yang ada di seputaran Bandar Lampung ya, Batara Bandar Lampung. Di sana juga ada Bunda Novi dari Kemiling. Saya selalu ya Bunda, semoga kita nanti bisa berjumpa kembali ya. Banyak banget ya pokoknya besi-besi kita yang dari wilayah Trirama FM Net ya kan, semuanya yang belum kesepil juga nanti lagi ya. Iya, nanti lagi, sabar dulu dong. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang mau dapetin Biosisihaga bisa langsung hubungi dari sekarang untuk call centernya, biar nanti langsung cus meluncur ke alamat tujuan Besti semua. Biosisihaga bisa langsung hubungi dari sekarang untuk call centernya, biar nanti langsung cus meluncur ke alamat tujuan Besti semuanya ya. Langsung aja hubungi call center di 0812

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Eh, Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Wah, Pak. Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes.

0: sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Aduh, waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Enak ya, Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Lo. Wow, benar-benar manjur ya, Agarilus madu lambungku.
1: Oh iya dong.
2: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB

0: Eh, ada Pak Ujang.
1: Eh, Pak Joko.
0: Lagi gak narik apa ini, Pak Ujang?
1: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
0: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa, Pak?
0: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, kamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
0: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kebetulan, Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Set Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi barengan Vina ya di Sedang Semangat Dangdut pagi persembahan dari Biasi Siaga. Semangat selalu beraktivitasnya. Waktunya Vina pamit ya, Besti Dayang. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang
2: asyik. Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asranda Pringsewu. Dikutip dari Radar Lampung, respon cepat personal TNI bersama Polri, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah dan warga berhasil memadamkan kebakaran yang melanda sebuah rumah di Kelurahan Kuripan, RT 14 RW 05 Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada Minggu 19 Juli 2026. Berkat sinergi seluruh unsur di lapangan, kobaran api berhasil dijinakkan sebelum merembet ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 300 juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pemilik rumah, Pak Tony, 62 tahun, yang sedang berada di depan rumah, melihat asap mengepul dari ruang tengah saat diperiksa. Api sudah membesar hingga ia langsung meminta bantuan warga. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, personel Koramil 42403 Kota Agung, anggota Polsek Kota Agung, 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Yon TP 945 PPC dengan 15 personel, serta 1 unit pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Tanggamus tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Berkat kerjasama yang solid, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.40 waktu